0: Cantia melaporkan selengkapnya.
1: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan sampai menuju Candi Agung Borobudur, kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Kelenteng Kudu Hong San Kiong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Javu Yuan Perwakilan dari Sang Hatheravada Indonesia menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam langkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
2: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
1: Haji Didi Tondo Susilo, Wakil Panitia FMG, menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyambut para tamu lintas negara tersebut.
3: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami warga Kabupaten Jombang bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
1: Sering dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju Nganjuk, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar pindah lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
0: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
4: Aktivitas jual beli sapi di kandang CV Madeceng Farms Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms Abdul Waris mengatakan kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran 500 ribu rupiah hingga 1 juta 500 ribu rupiah dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jamrana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
5: Kalau pembeli saat ini alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari minggu lalu karena stok di kandang saat ini tidak sebanyak tahun lalu, tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak dan sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang yang terbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK dan jamrana, ada juga yang trauma pelihara.
4: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi Zakaria mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
6: Yang takdiran 90, ya harga 16 juta. Ini yang sapi kita Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun. Tahun lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor, berat daging. Harganya yang 120, 23.
4: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madeceng Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
0: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya, Tisi Maulidia.
7: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbalang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami 16 tahun asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wipesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Daya Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya Nurhayati menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini yakni Mariono Pangat Adam berusia 95 tahun asal Kabupaten Bener Meriah.
8: Semoga aman diterima, umurnya diluaskan, dan semoga masuk surga.
7: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh, Irsyadi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
8: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah, di Asrama Haji Embarkasi berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
7: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam?
9: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Harmusna. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Musrif Dini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Harmusna. Selain itu, peralatan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Musrif Haris Muslim.
10: Itu kan kalau misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan ya, ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi. Yang kalau dia tidak meminum obat itu, misalkan akan bermasalah, gitu ya. Maka jangan lupa, tentu ini setelah konsultasi dengan dokter, gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, tidak dia rutin minum obat penahan itu, gitu ya. Dan yang ke kalau makanan kan kita sediakan insya Allah, dan insya Allah memenuhi kadar gizi. Dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan dengan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya
9: pendengar Haris menambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah khususnya dan penyandang disabilitas dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
11: Laporan khusus. kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
12: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z, meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economics atau CORE, Yusuf Randy, menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
11: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut, kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar, aware, bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
12: Sementara itu dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam validasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman, mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
13: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan, mungkin lapisan menengah bawahnya merasa apa, terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang apa namanya, memaksakan diri ikut-ikutan ya, utang gitu ya. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
12: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu ia menuturkan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
14: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya fund darurat, maka ditabung. Tapi kalau dia punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai, apakah itu untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
12: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
0: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Sihombing.
15: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick effect itu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin nggak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang kayak lipstick, skincare ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
16: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Usapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerjaan. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan Global Support Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen, final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia-Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Viter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, saudara pendengar, Anda baru saja menyimak berita jaringan nasional bersama Pro 3 RRI. Saat ini Anda bersama kami di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Dari mana pagi-pagi ini, Makcik Joya?
2: Niha, dari kedai.
1: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
2: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
1: Eh, Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
2: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
1: Ha, ada cara supaya tak busuk.
2: Apa tu?
1: Bagi saya setengah.
3: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

selamat pagi pendengar. Berikut kami hadirkan informasi perkiraan cuaca yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika untuk sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Hari ini Jumat 22 Mei 2026. Pendengar, di Kabupaten Kampar hari ini diperkirakan terjadi hujan ringan dengan suhu diperkirakan berkisar 26 sampai 32 derajat Celcius. Kemudian di Kabupaten Indragiri Hulu diperkirakan berawan dengan suhu 25 sampai 32 derajat Celcius. Sementara pendengar, di Kabupaten Bengkalis hari ini diperkirakan cuaca udara kabur dengan suhu berkisar 26 sampai 32 derajat Celcius. Kemudian di Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kuantan Singingi, Kepulauan Meranti, serta Kota Dumai hari ini cuaca diperkirakan berawan dengan suhu diperkirakan berkisar 26 sampai 32 derajat Celcius. Kemudian di Kabupaten Rokan Hulu hari ini diperkirakan terjadi hujan ringan pendengar dengan suhu berkisar 24 sampai 32 derajat Celcius. Dan terakhir di Kota Pekanbaru hari ini cuaca diperkirakan udara kabur dengan suhu berkisar 26 sampai 32 derajat Celcius. Ya, demikian pendengar perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika untuk wilayah Bengkalis dan sekitarnya edisi hari ini 22 Mei 2026. Dan informasi ini diharapkan dapat membantu Anda merencanakan kegiatan sepanjang hari dengan lebih baik ya. Tetap waspada pendengar terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Untuk informasi cuaca selengkapnya dapat Anda kunjungi laman resmi BMKG.

0: punya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanyung membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa siha sarateu.
3: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar, informasi untuk Anda pagi ini, yang mana dedikasi seorang guru dari wilayah 3T kembali mendapat apresiasi dalam ajang Anugerah Pendidikan Riau 2026 yang digelar oleh Dewan Pendidikan Provinsi Riau pada Rabu 20 Mei yang lalu, ya, bertempat di Balai Serindit Gedung Daerah Riau. Pendengar, sosok tersebut adalah Rosmiatin Esos SPD, guru dari Mas Darul Ulum Rupat Utara, yang berhasil meraih penghargaan kategori Guru Daerah Terpencil MA Terbaik 2026. Ya, penghargaan ini, pendengar, diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para pendidik yang terus berjuang mencerdaskan anak bangsa meski berada di wilayah terpencil, tertinggal dan terluar seperti Pulau Rupat Utara. Dalam kesempatan tersebut, pendengar, Rosmiatin hadir didampingi oleh Kabid Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Provinsi Riau, Jisman. Ia menerima penghargaan dengan penuh haru sebagai representasi perjuangan guru-guru yang mengabdi jauh dari pusat kota namun tetap konsisten menghadirkan pendidikan berkualitas. Pendengar, Rosmiatin dikenal sebagai sosok pendidik yang aktif, tidak hanya di ruang kelas tetapi juga dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Ia merupakan alumni berbagai institusi pendidikan serta memiliki latar belakang di bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Selain mengajar, ia juga memiliki kemampuan di bidang public speaking, content creator hingga kerajinan tangan. Tak hanya itu, pendengar, kiprahnya di dunia organisasi juga cukup panjang, mulai dari ketua PKK, pengurus organisasi keagamaan hingga aktivis perempuan dan penggerak komunitas pendidikan di Rupat Utara. Dalam keterangannya, pendengar, Rosmiatin menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterimanya. Jadi, pendengar, ia menuturkan semua ini adalah berkah kegigihan dan kerja keras serta doa orang tua dan dukungan banyak pihak. Tidak lupa, ini juga merupakan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar, penghargaan ini menjadi bukti bahwa dedikasi guru di wilayah terpencil tetap mendapat tempat istimewa, ya, dalam pembangunan pendidikan di Riau. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen peningkatan mutu pendidikan di seluruh daerah tanpa terkecuali. Ya, selamat dan tahniah atas prestasi yang diraih. Semoga menjadi inspirasi bagi tenaga pendidik, ya, di Provinsi Riau dan di Indonesia.

Ya, selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar. Pukul 8 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita simak dialog interaktif pagi yang disiarkan langsung dari Pro 1 Pekanbaru.

0: Riau Pagi.
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat kita ikuti dialog olahraga Riau Menyapa bersama rekan saya Khairani Januari ini.
2: Saatnya Anda mengikuti dialog Riau Menyapa.
1: Terima kasih pendengar, selamat pagi dan salam olahraga jaya. Apa kabarnya untuk Anda di pagi hari ini? Saya Khairan Januari ini bersama dalam Riau Menyapa spesial olahraga. Setiap hari Jumat kita hadirkan pukul 8 hingga jam pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan menuju prestasi gemilang langkah baru KONI Pekanbaru. Seperti yang kita ketahui ya, dalam baru-baru ini KONI Pekanbaru itu baru terpilih kepengurusan baru, yakni ketua dan lain sebagainya, dan ini juga langkah KONI Pekanbaru untuk melaju dan mencapai prestasi-prestasi ke depan melalui cabang-cabang olahraga yang di bawah naungan KONI Pekanbaru. Baik, saya sudah hadir dua narasumber di studio program satu RRI Pekanbaru, meskipun mungkin kita belum saling menyapa nih Bang ya.
3: Belum.
1: Okay. Baik, kita bersama dengan Sekretaris Umum KONI Pekanbaru ada Bung Sanuar Haris Adrian. Selamat pagi Bung Sanuar Haris.
4: Selamat pagi Kak.
1: Iya. Kabar baik, Bung?
4: Baik dong.
1: Baik dong, ya. Dan seperti yang cuaca yang cerah di pagi hari ini ya.
4: Cerah banget.
1: Cerah banget.
4: Pagi udah keringat.
1: Iya. Harusnya memang kita bersama dengan Ketua Umum KONI Pekanbaru, Bung Ahmad Faisal Reza. Tapi memang beliau dengan kesibukannya, bukan hanya selain menjadi Ketua KONI Pekanbaru, tapi juga beliau sebagai anggota DPRD Kota Pekanbaru, ya. Maka memang jadwalnya bentrok gini ya.
4: Benar.
1: Maka ini kita perkenalan dengan
5: saya Nabawi, dari pengurus lamanya di Kabid Binpres KONI Kota Pekanbaru.
1: Kabid Binpres KONI
5: Kota Pekanbaru.
1: Kota Pekanbaru. Ya. Bung Nabawi.
5: Ya, siap.
1: Apa kabar nih Bung?
5: Alhamdulillah sehat. Salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya.
5: Pekanbaru juara.
1: Pekanbaru juara. Sesuai dengan hashtagnya ya.
5: Iya.
1: Hashtagnya apa tuh?
4: Kolaborasi bangun prestasi olahraga jaya Pekanbaru juara.
1: Nah, ini semangat baru juga untuk ada 50.
4: 55
1: cabang olahraga yang ada di bawah naungan KONI Pekanbaru.
4: Dan itu akan nambah juga karena nih.
1: Dua
4: lagi, Orado sama padel nanti.
1: Oh, baik. Itu olahraga baru.
4: Yang lagi hits kan padel itu kan.
1: Iya, padel.
4: Nah, nanti juga ada Orado tuh domino ya.
1: Domino dan ada ditambah padel ya sebagai cabang olahraga baru di KONI Pekanbaru. Baik, tadi terkait dengan hashtag KONI Pekanbaru ya, temanya menuju prestasi gemilang langkah baru dalam pembinaan olahraga saat ini. Nah, bagaimana mungkin KONI Pekanbaru itu memaknai tema kita pada pagi hari ini nih ya, Bung Sanuar Haris, silakan.
4: Iya, terima kasih karena tentunya pagi ini suatu yang sangat berharga ya bagi kita KONI Pekanbaru, bisa diundang di RRI dalam acara podcast menuju prestasi gemilang KONI Pekanbaru ya. Tentunya ketika kita berbicara prestasi gemilang, tentunya ini tak lepas dari kolaborasi antara KONI Pekanbaru dengan cabur-cabur yang ada di bawah naungan KONI Pekanbaru. Karena ini jadi tentunya hashtag kita yang artinya kolaborasi bangun prestasi itu artinya harus kolaborasi dulu nih antara KONI, sinergi KONI dengan cabur-cabur yang ada di bawah naungan KONI. Tentunya kita berbicara prestasi, beberapa tahun belakangan ini olahraga Pekanbaru ini kita harus mengakui kita di bawah kabupaten kota lainnya, kita lagi di bawah ya, Pak Lapidia. Dan terus kenapa kita harus kolaborasi prestasi, harapannya kedepannya KON ini mampu bersama-sama dengan cabur terkait masalah pembinaan atlet. Tentunya atlet-atlet kita yang sudah ada beberapa yang pindah ke kabupaten kota lainnya itu dapat kembali ke Kota Pekanbaru. Harapannya di Perprov nanti di 2027 nanti insya Allah Pekanbaru harapannya menjadi juara umum di Perprov nanti. Tentunya harus dulu nih kolaborasi antara KONI Pekanbaru dengan cabur-cabur yang ada di bawah naungan KONI Pekanbaru, agar kolaborasi ini berjalan dengan baik. Tentunya kita sudah melaksanakan roadshow ya, Pak Kabid. Nah, roadshow itu penting. Kenapa? Karena ini dari beberapa tahun belakangan itu mungkin ada dilakukan, tapi tentu di bawah kepemimpinan yang baru Bung Reza, harapannya adalah kita lebih intens lagi. Nah, kenapa kita harus roadshow dan turun ke cabur-cabur? Itu kan salah satu bentuk kolaborasi antara KORI dengan cabur. Nah, nanti di situ kita akan menemui, mengetahui apa kendala cabur-cabur sampai per hari ini gitu. Apa kekurangannya, terus apa keinginannya ke depannya bagaimana, termasuk atlet, karena KONI ini tidak punya atlet.
1: Koni
4: yang punya atlet itu cabur.
5: Betul.
4: Enggak. KONI enggak punya atlet ya, Pak Kapten.
5: Iya, betul.
4: Ya, yang punya atlet itu adalah cabur-nya. Nah, KONI enggak akan bisa apa-apa tanpa ada bantuan dari cabur ya. Kolaborasi dengan cabur-cabur. Nah, tentunya harapannya ke depannya ini kita pengin tahu apa sih kendalanya. Kenapa Pekan Baru bisa terakhir kita di Purwo juara
5: tiga.
4: Juara tiga ya.
5: Nah, posisi
4: tiga.
5: Ketiga.
1: Posisi ketiga.
4: Posisi ketiga karena
1: provinsi
4: Riau. Iya. 12 kabupaten kota. Kita mereka tiga. Nah, ini kan ada apa? Nah, tentu di bawah kepemimpinan baru ini kita ingin mendekati pendekatan persuasif, tentunya harapannya kita ingin tahu apa kendalanya selama ini. Tentu setelah kita datang kemarin, kita udah dua kali ya roadshow ya. Pertama itu kita roadshow ke cabar panahan ya, perpani ya, perpani itu atau panahan menembak. Lalu malamnya kita langsung roadshow ke KSMB. Harapannya agar kita mengetahui apa sih kendala selama ini yang ada di cabur-cabur. Karena bagaimanapun suka tidak suka, Pekan Baru ini adalah wajah olahraga Provinsi Riau.
1: Betul.
4: Iya. Okay. Jadi kita ingin bagaimana Pekan Baru ini kembali menjadi juara umum di provinsi nanti, baik tingkat provinsi maupun nasional hingga internasional nanti ya. Nah, kita bahkan kita bangga ya, ada atlet kita di SEA Games yang lalu di Thailand itu ya, mendapatkan medali emas ya. Medali emas. Senam itu dari Pekan Baru.
5: Pekan Baru.
1: Okay. Ya.
5: Dan alhamdulillah sudah dianugerahi sama Pak Wali.
4: Nah, itu dia.
5: Dan mendukung pemerintah.
4: Alhamdulillahnya wali kota kita ini mantan atlet balap.
1: Jadi paham ya.
5: Paham.
1: Dengan jerih payahnya atlet ini, paham ya
5: di lapangan
1: kondisinya.
4: Nah, benar.
1: Baik. Ini. Tapi dari kolaborasi yang dilakukan ini baru dua cabang olahraga. Masih ada beberapa puluh lagi cabang olahraga.
4: Banyak.
1: Katanya akan sampai 55
5: cabang olahraga.
1: Olahraga nanti akan dilakukan kunjungan ya, audiensi dan lain sebagainya. Apa keluhan dari mungkin kebanyakan dari cabang olahraga ini sebenarnya, Bung Sanwar Haris? Atau
4: Mbak Karin aja.
5: Baik, terima kasih Mbak Rini. Kami mungkin beberapa tahun sebelumnya lah kita kendala-kendala dari cabang olahraga. Ya, pertama sekali mungkin sarana prasarana. Nah, itu juga kita harus akan kita sempurnakan lagi. Dan juga mungkin ada dari para pelatih. Kita akan melaksanakan pelatihan-pelatihan pelatih dan juga pelatihan-pelatihan wasit. Dan juga kita nanti programnya salah satunya mungkin akan pembinaan. Pembinaan baik dari cabang-cabang olahraga. Karena kita tahu sendiri sampai saat ini di tahun-tahun kebelakangan bahwasanya untuk pusat pembinaan latihan pelajar itu di Riau ditiadakan lagi.
1: Okay.
5: Ya, di Riau. Jadi kita itu salah satu juga untuk barometer kita, untuk atlet-atlet kita juga. Jadi makanya kami memprogramkan mungkin sama Pak Wali atau seluruh olahraga dan olahraga untuk membuat salah satu mungkin pembinaan lah di setiap cabang olahraga seperti PPLD, Pusat Pembinaan Latihan Daerah, yang itu dinaungi, ditanggungjawabkan oleh pemerintah kota Pekanbaru gitu. Dan juga mungkin dari yang tadi disampaikan Pak Sekum, masalah atlet, mutasi, perpindahan itu sangat-sangat riskan bagi kita. Kita kemarin berpengalaman mengikuti poprop yang ada di Kuansing, itu rata-rata memang atlet-atlet kita banyak diambil sama kabupaten lain
1: dari ya. Pekanbaru.
5: Dari Pekanbaru. Ya, salah satunya mungkin masa depan. Yang salah satunya, yang kedua mungkin nanti dengan pembinaan kita. Nah, makanya kita dari awal dengan berdirinya, terpilihnya Ketua Reza ini, kita akan berkolaborasi baik dengan cabur tadi yang sampaikan dan juga dengan pemangku-pemangku olahraga dan juga dengan pemerintah Kota Pekanbaru. Kan itu, Bu.
1: Tapi sejauh ini bagaimana pembinaan di KONI Pekanbaru sendiri, Bung Nabawi?
5: Untuk pembinaan karena kita ini baru masa transisi. Jadi untuk sebelum-sebelumnya untuk pembinaan kita masih melaksanakan itu tadi sampaikan, kita masih roadshow yang sejak berapa dua cabur. Dan mudah-mudahan nanti setelah terbentuknya kepengurusan, kita akan memprogramkan banyak yang akan kita lakukan, Bu. Intinya pertama mungkin kita sudah berpuasa, tidak ada kejuaraan, tidak ada kegiatan-kegiatan olahraga. Maka kami mengusulkan juga kita akan ada program POPKOT, Bu, Pekan Olahraga Kota Pekanbaru, mm-hmm. yang selama ini dari tahun 2018 sampai sekarang itu tidak ada lagi, masih vakum. Jadi dengan ada POPKOT, Pekan Olahraga Kota Pekanbaru, nanti kita akan nampak nanti bakat-bakat cikal cabang-cabang olahraga dan setiap kecamatan. Dan itu juga akan mengikat, mm-hmm. mengikat para-para atlet untuk kita nanti mengikuti kejuaraan Poprov yang 2027 yang ada di Dumai atau di Siak.
1: Okay. Itu, Bu. Sebenarnya berarti banyak PR KONI Pekanbaru ini ke depan ya, Bung Sanwar ya.
4: Banyak banget kalau ditanya banyak.
1: Tapi kalau
4: banyak
5: sebenarnya PR itu kalau kita olahraga, kita orang olahraga, mungkin Pak Wali juga orang olahraga tahulah. Ya, kita sportivitas yang penting, transparan, bersama-sama dengan cabang olahraga, kolaborasi. Itu betul dari judul tadi.
1: Kolaborasi.
5: Itu. Kolaborasi.
1: Menuju prestasi.
5: Ya, menuju prestasi. Itu yang penting, kerjasama. Biar cabur, biar pengangku-pengangku pemerintah gitu.
1: Tapi sejauh ini bagaimana kolaborasi kita? Mungkin ini kan baru memang ya, baru seumur jagung lah kalau bisa dibilang. Tapi sejauh ini bagaimana kolaborasi dengan pemerintah kota dan lain sebagainya, dengan stakeholder mungkin? Bagaimana nih, Bung Sanwar?
4: Oke, nah kenapa sih hashtag itu kita gunakan dengan namanya kolaborasi, bangun prestasi? Nah, kolaborasi ini kan penting. Kenapa kolaborasi ini penting? Antara KONI dengan pemerintah kota itu harus sinergi dulu, Kak. Nah, alhamdulillahnya sampai per hari ini Pak Wali itu sangat support dengan apa yang disampaikan beliau terhadap KONI Pekanbaru ke depannya. Artinya yang pertama ini kan kenapa atlet-atlet kita banyak pindah ke kabupaten kota lainnya? Yang pertama itu pembinaan, Kak. Kenapa kita berbicara ini terkait pembinaan? Karena seluruhnya itu ada di anggaran nanti. Ya, itu paling penting, Kak. Karena kan tentu atlet-atletnya akan memikirkan masa depannya. Nah, tentu harapan kita ke depannya adalah kolaborasi pemerintah Kota Pekanbaru dengan KONI Pekanbaru itu nanti akan terjalin dengan baik. Tentunya harapannya ke depannya adalah Pekanbaru ini yang kita sampaikan, kita ulang kembali ya, akan mau tidak mau, suka tidak suka, adalah wajah olahraga Provinsi Riau. Jadi yang kita lihat nih, wali kota kita juga mantan atlet ya. Bahkan ketua KONI yang baru ini juga mantan atlet. Nah, saya juga mantan atlet ini. Pak Kabin juga mantan atlet ini.
1: Berarti berkumpul mantan-mantan atlet.
4: Makanya kolaborasi kan. Nah, itu hasil kolaborasi itu harus kita gunakan di KONI, karena kedepannya nanti tentu kita akan menjemput yang namanya anggaran. Nah, mudah-mudahan kedepannya tahun depan atau tahun ini nanti POPKOT ya.
5: Iya, POPKOT.
4: Nah, POPKOT itu kan salah satu kan bentuk kolaborasi itu.
1: Kapan dilaksanakannya POPKOT?
4: Insyaallah ini akhir tahun, insyaallah.
1: Akhir tahun ini. Ya. Berarti antara ya mungkin November Desember
5: gitu ya. Ya. Mudah-mudahan.
4: Di perubahan.
5: Mudah-mudahan.
1: Di perubahan, ya, di perubahan nanti. Tapi ini by the way, ini sudah kemurungsannya sudah dilantik apa belum nih?
4: Nah.
5: Itu ya. Ini langsung deh. Ini bagi hukum nih. Kalau kita pembinaan prestasi.
4: Jadi untuk ini insyaallah bulan depan kita akan melakukan pelantikan. Tempatnya kemungkinan itu di Tenayan Raya. Jadi kalau untuk struktur kepengurusan, alhamdulillah tadi malam kita kejar ya sampai jam 1:30. Tentu saya Reza dengan Pak Wali, kita yang artinya harapannya kepengurusan KONI yang baru ini mampu mengangkat prestasi lah, Kak. Jadi harapannya yang ada di anggota-anggota struktur organisasi yang ada di KONI ini bisa saling bekerja sama, tentunya berharap di tubuh KONI ini ke depannya jauh lebih baik lagi lah.
1: Sebenarnya apa saja tantangan dari KONI Pekanbaru sendiri ya, dalam kalau tadi Bung Haris dan Bung Nabawi bilang KONI Pekanbaru lagi di bawah dengan kondisi prestasi pun mungkin yang sekarang lagi menanjak gitu ya. Apa tantangannya sebenarnya?
4: Ini saya jawab kami bentar.
1: Nanti ditambahkan.
4: Nah, tantangan terbesar itu adalah KONI 4 tahun belakangan ini adalah PJ, Kak. Di bawah kepemimpinan Bung Yasir ini 5 PJ wali kota, Kak.
1: Lima. Padahal Bung Yasir memang dulu sebelumnya ya, ini lama ya, dari 2021 sampai 2026. Oke.
4: Jadi waktu itu pertama zaman Pak Sir ya, Pak Sir Daus, lanjut ke siapa ya, Bang Uun, Faris Nandar, Muhammad, habis itu Pak Wali.
1: Pak Wali ini ya sekarang ya, lima ya.
4: Nah, transisi itu kan berat tuh sekarang nih. Nah, alhamdulillah di kita ini pemimpin yang baru ini wali kota definitif, dan itu kan alhamdulillah
1: membuka peluang kita juga.
4: Membuka peluang kita lah, tentunya terkait anggaran nih. Karena kalau kita berbicara prestasi, kita berbicara terkait anggaran juga kan. Karena kan atlet kita, bahkan yang kita dapatkan info itu sudah ada di beberapa kabupaten kota lain ya.
5: Sudah
4: mendapat uang bimbing,
5: uang pembinaan.
4: Nah, tentunya nanti itu tugas BINPRES nanti ini yang untuk menarik atlet-atlet kita kembali yang sudah hijrah pindah ke kabupaten kota lainnya.
5: Ini pas. Jadi saya sambung sedikit ini.
1: Oke, tambahkan.
5: Jadi dengan tugasnya BINPRES, makanya kami di bidang prestasi itu membuat satu program memunculkan kembali pekan olahraga kota Pekanbaru setiap kecamatan antar kecamatan. Jadi dengan adanya Porkot nanti kita salah satunya kita akan mengiring para atlet itu untuk mengikat bu, mengikat supaya nanti dia apabila ada pertandingan di antar pekan olahraga daerah dan juga ke Jurda, dia sudah membela kota Pekanbaru. Dan juga juga kami, tantangan kami itu salah satunya tadi masalah mutasi atlet dan juga pembinaan, dan juga dengan Pak Wali maksudnya dengan bonus-bonusnya. Gitu. Jadi atlet itu cuma pembinaan prestasi ini, kalau menurut saya bu, pengalaman saya, dan saya juga dari atlet sepak takraw, menyampaikan mungkin sedikit yang mendengar mungkin insan olahraga cuma dua tuh bu, satu salah satunya mungkin uang pembinaan tadi. Karena kita mengikuti acuan dari KONI Provinsi Riau di tahun 2000 sudah ada pembinaan bu. Saya alhamdulillah sudah ikut PON kemarin di tahun 2000 Surabaya, setelah kita dapat medali langsung ada uang pembinaan. Jadi program kita mungkin nanti minta dengan Pak Wali ya, Pak Ketua kita ini, semoga nanti kita adalah uang pembinaan untuk atlet, tidak perlu banyak, penting ada untuk mengikat salah satunya. Dan kedua bonus, bonus apabila menang dia dapat bonus ini. Jadi mungkin insya Allah Pekanbaru nanti dia akan, di masa akan datang kita bisa meraih juara umum.
1: Amin.
5: Ya,
1: amin.
5: Karena sudah 4 periode nih bu, dari pertama dari Inhil, Inhil Inhu. Inhu Kampar, Kampar Kuansing. Ini siap sama Duma ini, kita belum tahu nih.
1: Jadi apa langkah persiapan kita nih? Kan ini 2027
5: ya, lagi ya. Palingan jadi langkah kedepannya kami, karena 2027 kita nanti setelah terbentuknya kepengurusan, kita akan memanggil bidang-bidang BINPRES. Setiap cabang olahraga itu ada bu, bidang-bidang BINPRES-nya. Kita mintalah program kerja, priorisasi latihan seperti apa, target-target yang akan kita dilaksanakan setiap-setiap cabang olahraga. Kita kasih tanggung jawab. Karena olahraga ini memang terkhusus. Setiap cabang olahraga itu ada ahlinya di situ. Kita cuma memantau, melihat priorisasi dari program-program latihan setiap cabang olahraga. Jadi, dan juga itu tadi kami sampaikan, kami dari pihak KONI mungkin bisa membuat salah satu mungkin kegiatan yaitu pekan olahraga kota, dan juga nanti ada kejurkat setiap cabang olahraga. Itu salah satu untuk menambah pengalaman dari para atlet lah. Karena jujur Pekanbaru ini adalah sentralnya atlet yang ada di Provinsi Riau. Dan rata-rata pon di Aceh, di Medan kemarin itu rata-rata seluruhnya atlet kota Pekanbaru. Intinya kita akan mendekatkan lagi dengan cabang olahraga, baik itu secara personal dengan cara cabang olahraga organisasinya, kita berkolaborasi bersama-sama ya untuk kota Pekanbaru bu.
1: Tentunya saja mungkin ke Jurnas baru-baru ini triathlon itu Pekanbaru atlet yang mendominasi ya.
5: Itu salah satu, itu kayak sentral kita sarana prasarana sudah ada di kota Pekanbaru. Dan juga kita ini kan berbicara dengan seluruh nuansanya olahraga Provinsi Riau nih ya, sedikit kita sampaikan. Apalagi dengan pekan olahraga daerah kita dibatalkan dari Dumai, dari Siak juga karena efisiensi anggaran. Namun manalah tahu kita ya, dengan Ketua Reza, dengan Pak Wali ya kan, bisa poprop itu kita adakan di Pekanbaru. Ya kan?
4: Menarik.
5: Gitu. Ya karena kita gini, saya mungkin dari cabang, dari atlet atau dari pelatih, kita tidak perlu yang bermegah-megah. Yang penting bertanding gitu. Karena kita Kota Pekanbaru ini sudah ada sarana-sarana olahraga. Ya penting kita sana bertanding, ya sudah selesai itu bu. Karena
4: ini lengkap gitu ya.
5: Ya kasihan ya. kita bu, karena atlet itu sudah latihan ya, udah ada dari kabupaten kota sudah latihan semua, nyatanya tidak jadi kan efisiensi. Dan Popda pun sudah ada, Bu.
1: Betul,
5: Popda. Popda pun dibatalkan.
1: Dibatalkan.
5: Jadi dengan adanya Porkot, Perkara Warga Kota ini salah satu juga untuk motivasi para atlet Kota Pekanbaru ke Jurkot, ke Jurda, ya, gitu, Bu, mungkin.
1: Tapi kalau dari fasilitas seperti yang Bung Nabawi katakan, fasilitas kan memang beberapa tahun ini menurun. Sekarang seperti apa mungkin fasilitas dari venue-venue kita?
5: Ya? Oh, kalau fasilitas sampai saat ini itu tergantung kolaborasi ya tadi itu. Kolaborasi karena rata-rata venue-venue ada juga dari Kota Pekanbaru dan juga ada dari Provinsi Riau. Itu paling kita kerjasama lah. Insya Allah, ya itu yang saya sampaikan tadi. Apabila kita ada kolaborasi bersama-sama, Insya Allah baik Pekanbaru dan juga Riau akan prestasi akan meningkat.
1: Oke, baik. Ya. Itulah menjadi visi dan misi utama ya, ya. Kepengurusan baru ini ya.
5: Ya, Insya Allah.
1: Kita undang line telepon ya, Bung Haris dan juga Bung Nabawi.
5: Siap.
1: Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di line telepon di 0761251111 atau di 0811767991 ya. Kita membahas terkait dengan menuju prestasi gemilang langkah KONI Pekanbaru karena memang baru-baru ini baru saja dipilih ya ketua KONI Pekanbaru dan ini dalam waktu dekat bulan berapa, Bu?
4: Bulan depan.
1: Juni ya, Juni tanggal
4: belasan
1: ya, belum ditetapkan ya.
4: Kalau 20 ke atas itu kan masih disibukkan dengan hari jadi
1: Kota Pekanbaru ya. Oke. Ini akan dilakukan pelantikan kepengurusan baru ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi komitmen bersama untuk meningkatkan wajah gemilang ya untuk prestasi gemilang di Kota Pekanbaru nantinya. Baik, silakan 0761251111 atau di 0811767991. Anda juga bisa menyimak kami bukan hanya melalui tes terial di 99,1 tapi juga kami disiarkan melalui YouTube channel RRI Pekanbaru dan juga live di TikTok RRI Pekanbaru ya. Jadi mungkin bagi Anda yang ingin menyampaikan pesannya bisa silakan di kolom komentar sosial media kami ya. Bung Haris dan juga Bung Nabawi ya. Kita break sejenak.
5: Siap.
1: Kita akan kembali bersama pendengar setelah yang berikut ini, tetap di sini di program 1 RRI Pekanbaru.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?

0: infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Riau Menyapa untuk edisi hari ini, pendengar. Hari Jumat 22 Mei 2026 kita masih membahas terkait dengan menuju prestasi gemilang langkah baru KONI Pekanbaru. Tapi saya memang narasumber saya hari ini semangat ya dengan langkah yang sangat luar biasa. Saya juga ikut semangat jadinya ya. Jadi terpacu untuk bagaimana Kota Pekanbaru itu yang namanya lumbung atlet ya.
1: Sentral
0: atlet ya, bisa kembali meraih gelar-gelar di event-event yang nasional maupun internasional gitu ya. Baik, silakan untuk Anda yang ingin bergabung pendengar 0761251111 atau di 0811737991 dengan topik menuju prestasi gemilang langkah baru KONI Pekanbaru ya. Ada 55 cabang olahraga di Kota Pekanbaru, ini yang terus akan digenjot nantinya untuk event-event selanjutnya, dan nanti juga akan diadakan Porkot
1: akhir olahraga kota
0: tahun ini. Berarti ada 55 Porkot nanti, Bang.
1: Ya.
0: Cabang olahraga.
1: Nah, itu nanti apa? Nanti mungkin akan kita data. Karena ada cabang-cabang olahraga ini dia tidak mempunyai klub ya, dan juga ya seperti kayak senam ya kan, kayak cabang-cabang olahraga yang kayak gulat gitu. Tapi mudah-mudahan kita akomodir semuanya. Kita akomodir apabila tidak ada Porkot, nanti kita buat aja ke Jurkot. Nah, itu cabang olahraganya sendiri. Nah, kita nanti minta mekanismenya seperti apa nanti cabang olahraga. Makanya kita akan kolaborasi seperti apa, kita panggil seluruh para bidang Bimpres, pelatih di setiap cabang olahraga, kita tanyakan seperti apa bagusnya. Nah, jadi kita memang sudah kolaborasi nih, Bu. Kerjasama kan, gimana kita supaya untuk membangkit prestasi Kota Pekanbaru.
0: Gitu. Tapi kalau dari 55 cabang olahraga yang ada di KONI Pekanbaru ini, cabang olahraga apa yang perlu mendapatkan perhatian yang ekstra nih, Bang?
1: Oh, kalau gitu kita tidak ada milih, karena tidak setiap pertandingan itu kita mempentingkan medali, Bu. Jadi cabang olahraga apa saja penting medali dia. Karena kan terukurnya dari medali, berapa dapat medali itulah juara umumnya. Maka tidak ada anak tiri anak kandung di sini. Kita sama-sama membangun prestasi olahraga Pekanbaru.
0: Dengan tidak adanya Popda ya, yang memang itu menjadi salah satu seleksi atlet juga kalau bisa kita bilang ya,
1: ya untuk
0: event-event selanjutnya.
1: Benar.
0: Nah, bagaimana pandangan dari KONI Pekanbaru? Tapi sebelumnya jangan jawab, Bung. Sabar, Bung, jangan jawab dulu. Kita dulu angkat penelpon yang sudah mau bergabung bersama kita ya. Halo, selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Mbak Rani.
0: Jaya. Iya. Ya. Apa kabar nih, Bapak, dengan Bapak siapa, di mana?
2: Dedi Labarsa.
0: Pak Dedi Labarsa, silakan Pak Dedi.
2: Ini. Assalamualaikum Bapak-bapak narasumber.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
2: Saya mau bertanya nih, Pak. Apakah domino itu udah termasuk cabur? Yang pertama ya. Dan yang kedua, bagaimana cara mainnya itu? Apakah perorangan atau main mandat?
1: Nomor pertandingan.
0: Oh, kategorinya.
1: Ya, nomor pertandingan itu.
2: Ya. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, gimana tuh cara jadi atletnya? Apakah dibatasi umurnya? Kalau menurut saya domino itu yang paling matching lah. Nah, itu orang-orang tua kebanyakan.
1: Ya,
2: betul. Muda ini belum lagi.
0: Dikitai kopi ya, Pak ya.
2: Belum matang lagi itu anak muda loh. Yang tua ini yang agak matching saya lihat. Kayaknya itu aja sih Pak narasumber ya.
3: Siap.
2: Oke, Mbak Rani, makasih Mbak Rani.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Pak Dedi ini ahli di domino nih ya. Jadi atlet nih kayaknya.
1: Open ya.
0: Ya,
1: kita open.
0: Langsung saja dijawab mungkin Bung Harus atau Bung Nabawi, silakan.
3: Siap. Oke, apakah kami izin menjawab? Nah, kebetulan kan nanti kita ada, saya sampaikan tadi ya, kita mungkin akan ada penambahan dua ini ya, cabang olahraga yaitu padel dan orado. Orado ini domino. Nah, betul domino. Bahkan beberapa pekan yang lalu itu Pak Wali sudah membuka ya turnamen Orado di Malukan Baru. Ditaja oleh Orado Provinsi Riau. Nah, terus gimana sih sistemnya, atletnya dari mana? Nah, memang benar apa yang disampaikan Pak Diri ini. Rata-rata orang domino itu adalah bapak-bapak.
0: Iya. Di kedai kopi sambil main domino, ya, jaga malam sambil main domino, ya kan?

0: di pertandingan yang ditaja oleh Orado Permisiro kemarin itu mereka mandan. Main mandan dia. Nah, main mandan dan untuk batasan umur itu tidak ada dibatasi. Mulai dari muda, bahkan yang lalu itu ada anak-anak, ada yang muda, ada yang tua, tetap satu nomor. Okay. Di pertandingan mandan gitu. Nah, itulah yang kita ketahui baru-baru ini ya, karena ini kan olahraga baru, belum terlalu banyak kegiatan. Tapi tentunya harapan kita nanti lahirlah atlet Orado atau Domino dari Pekanbaru. Karena mungkin kita lihat ya, dari kampung-kampung itu adalah kebanyakan negeri-negeri itu banyak atlet kita sebenarnya.
1: Tapi Bung Haris, Orado ya? Orado dan juga padel ini akan masuk. Ini apa persyaratan mungkin cabang olahraga ini masuk ke sebagian dari KONI Pekanbaru begitu?
2: Baik. Yang pertama mungkin masalah Orado tadi disampaikan Pak Dedi ya. Untuk menjadi kepengurusan. Ya. Jadi untuk jadi kepengurusan itu masalahnya organisasi. Jadi apabila nanti di pusat sudah disahkan organisasi Orado, maka akan berkembang ke provinsi. Provinsi akan berkembang ke kabupaten kota. Jadi kami KONI ini akan menerima siapapun dapat menjadi karaktekernya. Nah, kita akan berkoordinasi, berkolaborasi seperti apa nanti mekanisme ini pemilihan dari Orado ini. Dan juga mungkin di setiap seluruh para cabang olahraga itu ADRT pasti akan umum. Boleh mendaftar jadi ketua. Boleh mendaftar jadi ketua umum dari pengurus ya itu. Terus untuk masalah nomor pertandingan karena ini baru kita juga belum tahu juga kita akan nanti akan mempelajari ADRT. Jadi kita sebelum kita memasuki cabang olahraga kita harus tahu dulu ADRT. Aturan-aturan itu ada nanti ada nomor pertandingan dan juga nomor gimana mekanisme pertandingan, sistemnya seperti apa. Terus untuk masalah gimana cara mau masuk tadi jadi cabang olahraga. Jadi gini. Di setiap nomor pertandingan itu cabang olahraga itu ada nanti ada batas umur. Nah, itu salah satu nanti kendala mungkin bagi Bapak Dedi ini. Ya, itu salah satu. Tapi kita belum tahu ini seperti apa mekanisme yang saya bilang sampaikan tadi di awal. Jumlahnya seperti apa gitu. Jadi kalau seandainya tidak ada batas umur, kita mengacu ke misal nanti ada PON apakah ada Orado atau Porwil nanti ada Orado, kita enggak tahu nih. Ya, kita akan fasilitasi. Kita akan ya kolaborasi sama-sama. Ya, seperti apa nanti? Ya, kalau tidak batas umur ya bisa. Suku-suku tidak ada batas umur. Dan karena batu domino ini rata-rata pemain tua semua, ya kan? Pemain semua yang hobi ya kan? Tidak ada masalah. Nanti perlu kita buat open turnamen Orado. Ya kan sekota Pekanbaru. Nanti kita siapa yang juara itu yang akan mewakili kota Pekanbaru di Porkot. Perlu kita buat Porkot. Ya. Ya, Pak Sekum. Ya, kita buat Porkot, perkarga kota Orado. Ya. Ya, mudah-mudahan ya nanti kita open turnamen ya terbuka untuk umum dari batas usia. Ya, itu salah satu untuk kita akan mencari siapa-siapa yang memang raja-raja domino lah di Kota Pekanbaru. Okay. Nah, itu mungkin itu.
1: Kapan nanti dua cabang olahraga ini sudah akan masuk ke KONI Pekanbaru?
2: Itu kita menunggu dari KONI provinsi. Karena ini tuh sedang berurut, Bu. Apabila nanti sudah disahkan dari KONI pusat, mungkin di raker ini mungkin ini di waktu dekat ini kan ada raker KONI pusat. Itu akan memasukkan nanti cabang olahraga dua ya. Satu apa tadi?
0: Padel
2: sama ya Pak Orado. Mungkin setelah itu nanti disahkan di sana, itu akan berkaitan dengan KONI provinsi akan mengesahkan. Setelah itu nanti KONI provinsi akan menyurati kabupaten kota. Itulah terbentuk kepengurusannya. Dia juga nanti setelah itu akan mempresentasikan apa itu Orado, gimana pertandingan, nomor pertandingan seperti apa. Kita KONI ini wadah induk dari olahraga, ya kan? Kita ingin tahu juga. Mudah-mudahan nanti di domino ini ada 5 dapat medali yang nomor pertandingan banyak, mungkin ya kan? Ya mudah-mudahan. Kita nggak tahu nih sekarang ini. Mungkin itu Pak Dedi jawaban saya. Mungkin terima kasih. Kalau Pak Dedi mungkin mungkin intinya lihat dari media massa, KONI kita sudah ada juga media massa. Mungkin ada pertandingan nanti, ya kan? Orado, ya, kita siap. Ya.
0: Kapan Pak Dedi harus kita undang main domino nih? Ya.
1: Kapan bisa dia? Mencari bibit baru ya.
2: Siap.
1: Baik, kita undang kembali penelpon yang ingin bergabung bersama kita. Silakan untuk Anda pendengar 0761251111 atau di 0811767399 ya. Kita membahas terkait dengan menuju prestasi gemilang langkah baru KONI Pekanbaru. Baik, terkait dengan pertanyaan tadi saya Bung Nabawi ya, sambil kita menunggu telepon juga. Popda dibatalkan. Ini juga sudah pengumuman resmi ya yang disampaikan oleh Dispora Riau. Nah, bagaimana mungkin pandangan dari KONI Pekanbaru sendiri?
2: Kalau dari pandangan dari KONI Pekanbaru mungkin sangat disayangkan. Namun mungkin salah satunya opsi mungkin karena efisiensi anggaran. Ya, kita tidak tahu juga. Namun rata-rata seluruh kabupaten kota itu sudah mempersiapkan, sudah melakukan TC, sudah juga melakukan pembinaan untuk Popda. Karena Popda ini pekan olahraga pelajar, ya, itu regenerasi kita gitu. Apabila rata-rata tidak diadakan dia karena efisiensi, karena olah atlet-atlet ini yang masih-masih junior ini manalah tahu dia, mana tahu dia tidak ada anggaran kan. Namun kita sebagai pemangku olahraga lah, ya kan, kita bisa kolaborasi sama pihak-pihak swasta lah. Karena Popda ini pekelarga daerah ini cuma 4 cabang olahraga, basket, takraw, voli, sepak bola. Dengan 4 cabang olahraga ini, yang pemangku-pemangku olahraga yang ada di Provinsi Riau ini mungkin sedikit di apalah, di perhatikan, diperhatikan ya. Lah karena kita cuma di Provinsi Riau ini banyak swasta semua di sini, bisalah kolaborasi seperti apa, relasi-relasi untuk membuat event ini, Popda ini, gitu. Dan juga mungkin bisa juga mungkin para pemangku-pemangku olahraga ini berkolaborasi sama koni-koni kabupaten kota, ya melemparkan seperti apa bagusnya. Karena kita sayang sekali Bu, sekali lagi saya sampaikan sayang sekali, karena Popda ini pekan olahraga pelajar daerah, itu anak-anak sekolah SMP yang masih pingin bertanding. Dia sudah ibarat tuh dia sudah berlatih Bu, sudah berlatih lama-lama, berperang tidak ada nih Bu. Nah, gimana rasanya kan kita kan, itu makanya kita sebagai pemangku olahraga, Insan Olahraga Provinsi Riau, paling tidak adalah menyalurkan atlet-atlet dari kawan-kawan, dari adik-adik semua. Dan tidak ada Popda, kita buat kejurda pelajar.
1: Okay.
2: Kejurda pelajar juga kita bisa untuk seperti ya kejuaraan daerah pelajar lah. Gitu-gitu Bu.
1: Oke. Okay. Selain Poprov nih, apa mungkin yang konsentrasi kita menghadapi event ke depan ini Bung Dabawi?
2: Kalau di tahun ini kita memang fokus Bu, pekan olahraga kota dahulu. Karena kita Poprov itu 2027 di Dumai, di Siak, mudah-mudahan terlaksana. terlaksana. Semangat. Dan juga di 2027 itu banyak event, apa salah satunya Porwil, pekan olahraga wilayah Prapon. Gimana kita nanti apabila seandainya Poprov di 2027 Bu, sementara Porwilnya di 2027 dengan waktu sebulan atau dua bulan, periodisasi lah tentu tidak akan bisa Bu. Tidak akan bisa, karena periodisasi itu ada minimal 9 bulan atau 6 bulan. Jadi makanya mungkin dari podcast ini kami menyampaikanlah kepada seluruh para pemangku olahraga yang di Provinsi Riau ini, kalau bisa Poprov itu di tahun 2026. Jadi kita sebagai cabur bisa untuk periodisasi melakukan program latihan untuk persiapan nanti Porwil. Kita Porwil kita nih Bu.
1: Porwil,
2: apabila kita tidak dapat medali emas Porwil, kita pun dengan kita bicarakan lagi. Pon di NTB, di NTT, di Jakarta, tiga provinsi. Jadi makanya kita dari awal ya Popnas. Ini apalagi Popwil tidak ada. Popwil tidak ada. Belum tentu Popnas belum ada lagi Bu.
1: Yeah.
2: Ini ya mungkin kita karena mungkin ya kan efisiensi seluruh anggaran. Namun kita kan ada pihak-pihak swasta di sini bisa membantu lah di olahraga kita.
1: Okay.
2: Kini itu. Bu.
1: Nah, apa mungkin pandangan kita ada sebagai bapak asuh lah untuk insan olahraga, karena ini memang harus ada peran dari pihak swasta ya Bung Haris. Nah, bagaimana mungkin kalau Bung Haris dari segi kepengurusan baru ini nantinya Bung Haris?
0: Benar tadi apa Adi sampaikan Kak Rani itu, sebenarnya saya juga ingin menyampaikan tadi ya. Tunggu dulu di
2: cuci
0: dulu. Jalan dulu baru kita sampaikan.
1: Kayak mangga dong ya dialog ya.
0: Jadi apa yang disampaikan Kak Rani ini itulah yang disampaikan para atlet kita kan. Kenapa? Karena atlet ini ketika mereka sudah konsen fokus terhadap latihan, mereka akan meninggalkan pekerjaan mereka. Nah, harapannya apa? Tentu ketika mereka sudah tidak lagi menjadi atlet, harapannya mereka sudah dapat suatu pekerjaan ya di masa depan yang jelas dan cerah lah. Karena kita ketahui atlet ini kan pasti mempunyai keluarga. Mereka punya istri, punya anak, tentu ada yang ditanggung kan. Jadi masukan dari mereka teman-teman itu jelas, kami nanti harapannya kalau bisa setelah kami tidak menjadi atlet, nanti mudah-mudahan konipan baru bisa lah bekerja sama dengan forum CSR. Dia forum CSR ada di kita di Kota Pekanbaru ini kan. Jadi bisa kerjasama dengan forum CSR, beberapa perusahaan. Ketika mereka sudah tidak menjadi atlet, mereka bisa bekerja di perusahaan tersebut. Nah, harapannya seperti itu. Tapi kita, kalau kita pikir-pikir memang benar ya. Bagusnya, karena kita lihat nih Kak di Indonesia. Berapa banyak sih atlet-atlet nasional kita yang setelah mereka tidak menjadi atlet, mereka tidak menjadi tidak ada mendapat pekerjaan ya.
2: Banyak.
1: Tidak jadi apa-apa.
0: Banyak, banyak, banyak, banyak. Beruntungnya Pak Kabit kita langsung dapat dari Kementerian Perhubungan.
2: Alhamdulillah. Ya, betul. Nah, alhamdulillah.
0: Jadi harapan kita karena ini gitu. Makanya kita tagline kita itu kolaborasi itu memang benar. Kenapa? Ketika Koni Kota Pekanbaru berkolaborasi dengan Forum CSR di Kota Pekanbaru, beberapa perusahaan di Kota Pekanbaru. Jadi ya harapannya ketika atlet mampu mengharumkan nama daerahnya, membanggakan nama Kota Pekanbaru di kancah nasional, internasional, harapannya mereka dapat bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Pekanbaru.
1: Tapi sejauh ini sudah kita lakukan, Bu?
2: Sudah
0: ya, sudah ada beberapa.
2: Ada beberapa.
0: Tapi tentunya lebih intens ke depannya karena beberapa atlet kita keluh kesannya seperti itu ya. Pak Kabin ya. Nah, harapannya kita kedepannya tentu lebih intens lagi dengan Forum CSR ini. Bahkan yang tadi katanya sebut Bapak Asu itu benar. Harusnya kayak perusahaan besar ini kan banyak nih, ada PHE, ada Awal Bro.
2: Setiap cabang olahraga satu Bapak Asu.
1: Nah, itu dia ya.
0: Meringankan beban Koni juga.
2: Ya. Nah, emang ya.
0: Yeah, ya
2: kan zaman jadi sekarang efisiensi.
1: Jadi istilahnya kalau misalnya ada event-event pun misalnya luar kota, luar negeri dan lain sebagainya itu juga tidak harus mungkin dengan dari anggaran dari.
2: Jadi sekarang memang seperti itu, Bu. Dengan kita di olahraga ini kita satu role model, maksudnya dengan pakaian aja itu kita ada sponsor nanti.
1: Iya.
2: Apa yang mau sponsornya? Ya kita open.
0: Nah, tapi perusahaan kan bangga juga nih. Iya. Ketika perusahaan mereka ada atlet nasional yang bisa bekerja di situ, itu kan sebenarnya menarik juga, ya kan? Nah, tentu harapan kita kedepannya memang implementasi itu dapat dijalankan. Tapi nanti insya Allah saya dan ketua umum terpilih Bung Ahmad Faisal Reza, kami nanti akan memberikanlah yang terbaik di bawah kepemimpinan beliau di Koni Pekanbaru ke depannya.
1: Oke, baik. Itu memang strategi yang akan kita jalankan ke depannya ya. Jadi sepertinya banyak sudah strategi ini ya. Dan akan mengimplementasikan
2: pengalaman.
1: Karena pengalaman tadi ya.
2: Pengalaman kita.
1: Okay. Apalagi mata-mata
2: karena kita tidak ada kepentingan sini, Bu. Kita untuk memajukan olahraga Pekanbaru khususnya. Amin. Ya. Umumnya Riau.
1: Pandangan ke depan atau niat ini seperti apa nih, Bung, yang diinginkan? Mungkin ini sudah banyak nih mekanisme atau strategi yang akan dilakukan. Inginnya di 5 tahun ya, kalau
2: 4 tahun ya,
1: 4 tahun ke depan ini seperti apa mungkin yang diimpikan dari Koni Pekanbaru untuk atlet dan prestasi yang ada di Kota Pekanbaru sendiri?
0: Nah, saya jawab nanti ditambahin oleh Pak Abid.
2: Siap.
0: Jadi kalau keinginannya yang diimpikan itu apa? Yang pertama, kita ini harus bisa mengembalikan wajah olahraga Pekanbaru dulu nih. Kenapa? Ketika kita berbicara olahraga, maka kita akan membawa nama daerah. Ya, kita berbicara, kita kan banyak cabur nih, ada 55 cabur. Nah, tadi Mbak Namai bilang juga ada, tidak ada anak tiri, tidak ada anak kandung ya. Tentu, tapi di beberapa cabur itu mereka punya nomor-nomor tersendiri ya.
2: Ya, nomor pertandingan.
0: Nomor pertandingan. Bahkan di renang itu banyak nomor ya. Makanya di renang, di panahan, di
2: panahan silat.
0: Jadi kita mendapatkan emas itu besar ya. Nah, terus harapan kita nanti kita juga akan fokus kepada beberapa cabur yang memiliki potensi banyak mendapatkan emas ya.
2: Iya, benar.
0: Nah, ketika kita sudah konsentrasi terhadap mereka, tentu harapannya adalah kita mampu mengembalikan nih wajah olahraga Kota Pekanbaru yang mungkin yang kita impikan sudah belasan tahun tidak menjadi juara
2: umum.
0: Yang perprov aja dulu nih. Padahal kita dapat kita katakan ini bukan sombong ya. Gudang-gudang atlet kita tuh ada di Pekanbaru semuanya karena nih. Cuman mungkin kurang pembinaan. Terkait kita bicara pembinaan berarti kita berbicara anggaran. Nah, mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Pak Wali Kota Pekanbaru, Faji Agung Nugroho, izin Pak Wali. Kalau bisa ditambah nih Pak Wali yang anggaran Koni Pekanbaru melalui Dispora Kota Pekanbaru nantinya. Mudah-mudahan nih Pak Wali nonton nih. Mudah nonton dan mendengar karena ketika kita berbicara prestasi, maka kita berbicara anggaran. Dan itu terjadi di Koni dan harapannya jelas yang kita impikan. Di bawah kepemimpinan yang baru Bung Ahmad Faisal Reza, kita harapannya adalah menjadi yang terbaik di Provinsi Riau dulu. Habis itu baru kita berbicara ke nasional maupun internasional.
1: Bung Lawi mungkin ada tambahan, silakan Bung.
2: Intinya mungkin pertama untuk apa tadi? Impian. Impian Koni Kota Pekanbaru. Yang jelas kita juara umum lah. 2027 Poprov 2027 di Dumai sama di Siak, mudah-mudahan kita juara umum. Yang kedua mungkin masalah dia banyak nih, Bu. Kita untuk menjadi juara umum ini banyak prosesnya. baik dari dalam kepengurusan, yeah, dari dalam pembinaan, yeah, ya kan, salah satu mungkin dalam pengurusan. Memang harus betul-betul Likon itu orang-orang yang betul-betul tahu tentang olahraga dan juga tentang organisasi yang ada di KONI Kota Pekanbaru. Yang kedua juga mungkin salah satu mungkin di pembinaan juga kita akan mensupport seluruh mendukung seluruh para cabang olahraga untuk melakukan pembinaan, pembinaan khusus. Karena kita nanti akan ada melakukan pelatihan-pelatihan juga. Intinya itu KONI Pekanbaru memang target kita harus juara umum ya Pak Sukum ya.
0: Oh, harus wajib. Ya, itu arahan dari Pak Wali itu langsung tuh.
2: Intinya kalau kita sudah melakukan pokok olahraga kota, rata-rata nanti akan atlet-atlet
1: ada
2: akan
1: ada muncul bermunculan ya.
2: Iya, ya, betul. Tapi karena ada atlet ini tidak ada instan, Bu. Okay. Dia butuh proses. Proses itulah yang akan kita bina. Periodisasi latihan terus ada. Tidak bisa kita instan. Instan bisa kita beli lo pemain dari Thailand. Betul, bisa betul. dari mana kita bisa kita beli itu. Ya, tapi kan kita biarlah asli-asli orang-orang Pekanbaru. Nah, kita bina betul-betul. Dia sama kayak Pekan Olahraga Kota. Dan juga nanti pop-up yang dikuasai kemarin ini ada Pak Mendali, kita bina. Kita kasih uang pembinaan enggak perlu banyak, 300 200 kita kasih untuk di pop-up yang akan datang.
1: Tapi mungkin ada enggak kita dari cabang-cabang olahraga kita pesan gitu untuk ke sekolah-sekolah mencari bibit-bibit baru untuk apa nih Bung Debawi?
2: Untuk di sekolah-sekolah.
1: Iya, ke sekolah-sekolah. Mungkin kita roadshow begitu.
2: Ya, itu mungkin ada cabang-cabang olahraga yang baru mungkin.
0: Cabang-cabang olahraga yang baru.
2: Ya. Tapi cabang-cabang olahraga yang lama itu sudah rata-rata sudah tahu semua sekolah-sekolah, okay. Apalagi kayak futsal, mini soccer apa itu, udah tahu semua itu, Bu.
1: Baik. Kita bawa kembali line telepon yang ingin bergabung bersama kita, silakan. Ya. Halo. Halo, selamat pagi.
3: Pagi.
1: Kak. Iya, pagi. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Rara Kak dari Meranti, Kak.
1: Oke, Mbak Rara dari Meranti. Wah, jauh sekali. Baik, silakan Mbak Rara.
3: Terima kasih untuk kesempatannya Kak. Kalau ngomongin soal prestasi Gemilang kan modal utamanya itu kan tempat latihan ya Kak ya. Tapi di lapangannya itu saya merasa kayak masih kurang untuk sarana latihannya memadai, atau kadang tuh aksesnya tuh lumayan susah untuk orang-orang umum gitu. Nah, kira-kira apakah ada langkah baru yang akan dibuat KONI Pekanbaru biar sarana olahraga kita tuh makin bagus dan bisa gampang diakses juga lah untuk teman-teman yang umum gitu.
1: Di fasilitas olahraga yang baru mungkin
2: sarana,
1: maksudnya?
3: Okay. Biar mungkin banyak nanti bibit-bibit atlet baru yang muncul dari masyarakat sekitar yang sering latihan dan lain sebagainya kayak gitu.
1: Oke. Okay. Oke, baik, terima kasih Mbak Rara di Meranti. Baik, ini masukan juga untuk dari Mbak Rara ya. Meskipun mungkin bukan warga Pekanbaru ya.
2: Nah, sekarang Meranti mana? Di Letpen kah? Ada jalan Meranti.
1: Iya, jalan Meranti ya.
0: Ada yang lebih bicara Pekanbaru nih.
1: Iya, kita tadi enggak jalan juga ya di Kabupaten Meranti atau di Meranti ini. Tadi mohon dijawab aja dulu.
0: Oh iya.
1: Silakan Bu Haris.
0: Nah, tadi terima kasih Karani berbicara terkait infrastruktur ya.
1: Iya.
0: Terus bagaimana memudahkan warga umum bisa masuk di beberapa venue yang ada di Kota Pekanbaru. Mungkin tapi yang sampai sejauh ini saya lihat beberapa venue yang ada di kita bisa pakai ya.
2: Bisa.
0: Pengamit ya. Bisa memakai, bisa menggunakan. Apalagi kita sudah juga baru bangun nih satu venue nih. Yang itu venue sepak bola.
2: Ya.
1: Yang venue baru yang
0: di Kulim.
1: Itu.
0: Nanti di situ kita juga akan bangun beberapa venue. Bahkan baru terbaru itu ada event internasional sepatu roda. Nanti juga akan ada selanjutnya badminton dan sebagainya, basket dan sebagainya akan dibangun juga di sana karena tentunya harapannya masyarakat Pekanbaru, bahkan kita melihat di Tenayan aja tuh. Di Tenayan itu kan kita ada jalan umum tuh, jalan perkantoran. Nah, itu bahkan beberapa cabur ada yang menggunakan ya. Contohnya kayak sepatu roda, mereka bermain di kompleks perkantoran Tenayan itu, gitu. Jadi kalau kita berbicara venue, insya Allah Pekanbaru ini nggak kurang lah sebenarnya. Bahkan berbicara venue juga, yang terbaru itu yang kayak yang baru kita resmikan itu, cabang baru kita resmikan di Raker kita kemarin ya, mini soccer. Itu di Pekanbaru bahkan
1: sudah menjamur sekarang ini.
0: Kan?
1: Iya.
0: Bahkan di kecamatan mungkin ada. Nah, bahkan Pak Wali juga akan membangun satu lagi nih mini soccer yang baru nanti nih yang bisa diakses oleh masyarakat Kota Pekanbaru nih. Karena nih tadi malam juga Pak Wali juga baru siap main mini soccer tuh di Kencana. Kencana mini soccer di
1: Jalan Belimbing juga akan dilakukan
0: venue juga ya. Itu ada mini soccer, ada jogging track-nya, juga ada basket. Nah, nanti harapannya itu kan bisa diakses masyarakat, kan tidak berbayar.
1: Okay.
0: Tapi kebersihan juga harus dijaga, ya.
1: Jadi saling kerjasama lah ya, antara masyarakat dan juga pemangku kepentingan serta insan olahraga begitu ya. Oke. Okay. Mungkin Bung Nababi ada tambahan, silakan Bung.
2: Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Ini Bu. Bu siapa tadi?
1: Rara.
2: Bu Rara. Bu Rara itu dari Meranti Selat Panjang. Apakah jalan Meranti yang
1: ada
2: di
1: tadi.
2: yang ada di Leton itu kan?
1: Ya.
2: Nah, tapi bagus, alhamdulillah, terima kasih masukan Bu Rara lah tentang olahraga Kota Pekanbaru. Intinya Bu Rara tadi bilang menyampaikan akses itu agak sulit untuk di tempat sarana-sarana olahraga. Intinya kalau memang betul Bu Rara atau dari pihak keluarganya atau dari saudara-saudaranya, ya silakan kita koni terbuka. Kalau itu buka, apa cabur dia yang suka, kita insya Allah kita akan menjembatani itu. Nah, intinya itu, apabila Bu Rara ya ada saudara atau adik yang mau memang bakal cikel ada nampak, ini nampak itu juga. Oh, dia pemain poli misalkan, dia suka main bola, ya silakan. Bisa ke KONI datang, kita terbuka lebar, kita akan salurkan, kita jembatani untuk cabang-cabang olahraga. Karena cabang-cabang olahraga ini setiap cabang olahraga itu setiap kecamatan tuh ada akses.
0: Benar,
2: ada akses, ada lapangannya. Apa dengan program Pak Wali juga ya kan? Untuk fasilitas olahraga sudah alhamdulillah sudah banyak gitu.
0: Bahkan panahan itu kemarin waktu kami roadshow itu mereka punya dua lapangan itu. Di Sudirman satu di jalan apa namanya itu ya? Yang kami baru laksanakan
2: sekarang.
0: Nah, itu mereka punya latihan dan bahkan mereka ketika akan mengadakan event nanti ke depannya di bulan depan ini, sebelum hari jadi mereka bahkan diminta oleh Ranun untuk mengadakan turnamen di sana.
1: Oh,
0: diminta
1: ya. Baik, ini terakhir juga sekaligus closing statement nih, Bung Haris. Nah, apa komitmen dari KONI Pekanbaru sendiri ya, dan mungkin harapan loh ke depan ini seperti apa nih, Bung?
0: Harapannya tentunya di bawah kepemimpinan yang baru, di bawah kepengurusan yang baru, kami berharap di pengurusan ini tentunya solid ya. Pertama kali itu harus solid.
1: Iya. Terus setiap pengurus kalau solid, mudah-mudahan maju ya.
0: Pasti membangun prestasi.
1: Pasti membangun prestasi.
0: Nah, solid dulu, kolaborasi dulu di tubuh KONI. Harapannya semuanya bisa bekerja sama di bidangnya masing-masing. Harapannya kedepannya ya pertama ya tentu di tubuh KONI dulu nih. Karena nih, kalau di tubuh KONI ini sudah solid, kompak, insya Allah kedepannya prestasi itu akan kita raih. Makanya kita perlu kolaborasi. Tapi kalau sudah kolaborasi di dalam tubuh KONI, prestasi itu tidak akan kita raih. Nah, tentu kita harapan paling pertama itu adalah PORKON ini mampu kita laksanakan di tahun ini. Kenapa? Itu akan mengobati atlet-atlet kita yang beberapa event yang
1: sempat dibatalkan
0: ya. Harapannya kita juga bisa mampu menyaring atlet-atlet kita selama ini mungkin yang belum terlihat ya, kami ya. Jadi di PORKON nanti ini itu kita juga bisa melihat cikal bakal atlet-atlet kita yang nantinya akan mampu tentunya membanggakan lah atlet-atlet dan menjadi ini kebanggaan Kota Pekanbaru tentunya nantinya. Dan harapannya Pekanbaru ini harus kembali menjadi juara umum di Perprov 2007 nantinya.
1: Oke, baik. Mungkin Bung Nababi apa tambahannya, Bung?
2: Tambahan tidak ada lepas tuh masalah tadi kepengurusan. Jadi yang selama ini pengurus. Intinya pengurus solid, harus sama-sama kita bekerja sama untuk menjadikan Kota Pekanbaru ini juara umum di Poprov yang akan datang. Yang kedua, harapan saya juga mungkin kepada seluruh cabang olahraga, pengurus-pengurus cabang olahraga dan juga para pemangku-pemangku olahraga, kita sama-samalah berkolaborasi dengan ada bicara-bicara politik. Kita ini tidak ada kepentingan dengan politik, kita olahraga. Karena siapa lagi bukan kita, yang orang-orang yang pemangku-pemangku olahraga dan orang kita sama-sama untuk mengurus olahraga Kota Pekanbaru ini. Itu aja.
1: Dengan kolaborasi yang baik, dengan sistem yang baik dan komitmen juga yang baik, mudah-mudahan juga kita berharap apa yang ingin kita capai ke depan ya, Bung Nababi dan juga Bung Haris ya.
0: Dapat terwujud.
1: Amin. Ya, amin. Terima kasih untuk Anda pendengar tadi. Penelpon tadi sempat WA, katanya dia dari Jalan Meranti.
0: Oh.
4: Apple, karena rumah saya dekat situ, Jalan Meranti.
1: Bukan dari Kabupaten Meranti.
4: Iya.
1: Terima kasih Bung Haris, terima kasih juga Bung Nabawi. Sukses terus dengan kepengurusan baru ini ya. Kita siap juga kolaborasi dari RRI Pekanbaru ya. Untuk
0: pemberitaan ya.
1: Dan karena kita komitmen juga untuk memajukan atlet-atlet dan ya mensupport lah untuk apa namanya menyiarkan terus atlet-atlet yang berprestasi yang ada berasal dari Kota Pekanbaru ya, dari daerah Provinsi Riau terutama. Baik, terima kasih kedua narasumber saya, dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami dan juga yang menonton, menyaksikan, mendengar kami di program 1 RRI Pekanbaru. Saya Khairan Januari ini pamit undur dan selamat pagi. Salam olahraga.
4: Jaya Pekanbaru.
0: Juara.
4: Satu.
5: Sekian Dialog Riau menyapa hari ini.

Ya, saudara pendengar, baru saja kita simak dialog olahraga disiarkan langsung dari Pro 1 Pekanbaru. Dan saat ini Anda kembali mendengarkan kami di RRI Bengkalis frekuensi 90,7 MHz.

Ya, selamat pagi pendengar, kembali bersama kami di udara melalui frekuensi 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1. Ya, hari ini pendengar Jumat 22 Mei 2026 yang juga diperingati sebagai hari keanekaragaman hayati internasional ya, atau International Day for Biological Diversity. Ya, momentum global ya untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan keanekaragaman hayati di seluruh dunia. Pendengar, peringatan ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa guna mendorong aksi nyata dalam menjaga ekosistem bumi. Ya, kami kutip dari laman PBB. Tema Hari Keanekaragaman Hayati Internasional 2026 adalah Acting locally for Global Impact. Tema ini menekankan bahwa perubahan besar dalam pelestarian alam dapat dimulai dari tindakan kecil ya, di tingkat lokal yang memberi dampak global. Ya, PBB menjelaskan pendengar bahwa keberhasilan upaya menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati sangat bergantung pada aksi kolektif ya, komitmen masyarakat, organisasi dan pemerintah menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan ekosistem ya. Pendengar, kampanye ini juga menyoroti pentingnya rasa urgensi mengingat hanya tersisa beberapa tahun ya untuk mencapai target kerangka kerja keanekaragaman hayati global dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Ya, hal ini menjadi pengingat bahwa perlindungan alam harus dilakukan segera dan berkelanjutan. Pendengar, keanekaragaman hayati mencakup variasi tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme di bumi. Selain itu, terdapat pula keragaman genetik dalam setiap spesies serta berbagai jenis ekosistem seperti hutan, danau, gurun, dan lahan pertanian. PBB menegaskan bahwa meskipun keanekaragaman hayati merupakan aset penting bagi generasi mendatang, saat ini banyak spesies mengalami penurunan akibat aktivitas manusia. Kondisi ini menjadi perhatian serius dalam agenda lingkungan global. Pendengar, melalui peringatan Hari Keanekaragaman Hayati Internasional, PBB mendorong peningkatan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya menjaga alam. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan lingkungan dan berkelanjutan kehidupan di bumi. Demikian pendengar kami sampaikan, di mana setiap tanggal 22 Mei diperingati sebagai Hari Keanekaragaman Hayati Internasional.

0: Sal-sal bagi minum dong. Ini sebelaknya pedes banget deh.
1: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Tahukah Anda, kecap di Nusantara, budaya akulturasi masyarakat Jawa dan Tionghoa. Pada tahun 1737, kecap mulai masuk ke Nusantara oleh Serikat Dagang Hindia Belanda. Diperkirakan juga jauh sebelumnya, kecap sudah masuk ke Nusantara oleh orang Tionghoa yang datang melakukan barter dengan membawa berbagai olahan khasnya, termasuk kecap asin atau soy sauce, ke Pulau Jawa. Dari akulturasi Tionghoa, lahirlah si hitam manis di Nusantara. Menariknya, saat itu masyarakat Jawa yang tidak terlalu menyukai kecap asin akhirnya memodifikasinya dengan menambahkan gula dari kelapa. Kemudian, lahirlah kecap yang bercita rasa manis sesuai dengan lidah orang Jawa.

0: sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Kanker serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi kanker.

Ya, informasi berikutnya untuk Anda pendengar, di mana Kementerian Pertanian atau Kementan memperkuat langkah antisipatif untuk menjaga ketersediaan bawang merah menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Ya, salah satunya pendengar melalui pengawasan distribusi dan pasokan guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi serta harga tetap stabil. Direktur Jenderal Hortikultura Kementan Muhammad Taufik Ratule mengatakan pihaknya memperkuat sinergi bersama champion bawang merah, pemerintah daerah, asosiasi, serta kementerian dan lembaga terkait dalam menjaga stabilitas pasokan dan distribusi. Jadi pendengar, Ratule dalam keterangannya di Jakarta pada Kamis kemarin menghadapi Idul Adha memperkuat sinergi bersama champion bawang merah, pemerintah daerah, asosiasi, serta kementerian dan lembaga terkait untuk menjaga stabilitas pasokan dan distribusi. Ya, pendengar, ia menjelaskan Kementerian Pertanian melakukan pemantauan di sejumlah sentra produksi utama seperti Solok, Brebes, Endrekang, Bima, Nganjuk, Bandung, Kendal, Garut, hingga Probolinggo. Menurutnya, hasil pemantauan menunjukkan produksi bawang merah nasional masih terkendali meski dihadapkan pada tantangan cuaca ekstrim. Ratule menyebut produksi bawang merah nasional saat ini masih mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Produksi nasional rata-rata mencapai sekitar 2 juta ton konde basah atau setara 1,3 juta ton rogol kering panen per tahun. Sedangkan kebutuhan konsumsi nasional berada di kisaran 1,26 juta ton per tahun. Jadi pendengar, produksi bawang merah nasional masih mencukupi, bahkan Indonesia juga terus melakukan ekspor. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Ditjen Hortikultura Kementan Muhammad Agung Sanusi menjelaskan musim tanam Maret hingga Mei 2026 diwarnai cuaca ekstrim yang memicu serangan organisme pengganggu tanaman seperti ulat gerayak dan moler sehingga mempengaruhi produktivitas di sejumlah sentra produksi. Meski demikian, pendengar, distribusi bawang merah dari berbagai daerah seperti Nganjuk, Endrekang, Pati, Brebes, Temanggung, dan Garut masih berjalan lancar. Dan saudara pendengar, Kementan memastikan akan terus melakukan pemantauan intensif terhadap perkembangan produksi, distribusi, dan harga bawang merah di berbagai daerah guna menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan nasional selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional. Demikian pendengar, informasi ini kami kutip dari portal rri.co.id.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro1 RRI Bengkulu.
5: Dari mana pagi-pagi nih Mak Cik Joya?
6: Nih ha, dari kedai.
5: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
6: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
5: Tahu apa?
6: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
5: Eh Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
6: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
5: Ha, ada cara supaya tak busuk.
6: Apa tu?
5: Bagi saya setengah.
7: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

perkembangan teknologi juga dapat menjadi topik menarik ya dalam pembahasan disabilitas. Berbagai alat bantu modern mampu membantu penyandang disabilitas menjalani aktivitas dengan lebih mandiri. Seni dan kreativitas penyandang disabilitas juga penting untuk diperkenalkan kepada masyarakat. Banyak karya luar biasa yang membuktikan bahwa setiap orang memiliki potensi dan bakatnya masing-masing. Ya, pendengar, melalui ruang disabilitas dan inklusi, masyarakat dapat belajar untuk lebih menghargai keberagaman ya. Lingkungan yang inklusif akan menciptakan kehidupan sosial yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

Ya, selamat siang pendengar, masih bersama kami di RRI Bengkalis di ruang disabilitas dan inklusi. Pendengar, Universitas Al-Azhar Indonesia bersama University of Edinburgh meluncurkan policy brief berjudul Promoting Academic Success for Researchers with Visual Impairment dalam forum diseminasi di Grand Dika Ballroom Jakarta pada Kamis kemarin. Ya, kegiatan ini pendengar menjadi langkah konkret untuk mendorong akses dan peluang yang lebih setara bagi peneliti penyandang disabilitas netra di lingkungan akademik Indonesia. Pendengar, kami kutip dari media Indonesia. Indonesia saat ini tercatat sebagai negara dengan kasus kebutaan terbanyak ketiga di dunia pada 2023. Ya, meski Undang-Undang Penyandang Disabilitas Pasal 53 mewajibkan instansi pemerintah dan BUMN mempekerjakan minimal 2% penyandang disabilitas termasuk di perguruan tinggi, ya, implementasinya di lapangan kerja masih jauh dari target. Adapun polisi brief hasil kolaborasi Universitas Al-Azhar Indonesia dan University of Edinburgh mengidentifikasikan tiga hambatan utama yang dihadapi peneliti tunanetra: keterbatasan akses pendidikan pasca sarjana, minimnya dukungan teknologi dan aksesibilitas dalam riset, serta sempitnya peluang kerja akibat stigma sosial. Pendengar, dokumen kebijakan ini mengajukan 4 rekomendasi utama. Pertama, penguatan infrastruktur informasi digital akademik. Jurnal ilmiah diminta memastikan artikel dapat diakses pengguna screen reader sekaligus menjadikan standar aksesibilitas sebagai kriteria akreditasi di indeks Sinta. Yang kedua, pendengar, kesetaraan peluang kerja bagi peneliti penyandang disabilitas. Ya, perguruan tinggi diharapkan memiliki regulasi eksplisit, ya, yang membuka ruang bagi peneliti tunanetra dengan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan ketenaga kerjaan inklusif. Ya, pendengar, berikutnya dukungan aksesibel yang menyeluruh untuk riset yang didanai pemerintah. Akses informasi, kuota, dan kesetaraan peluang perlu menjadi bagian integral dari skema pendanaan. Ya, berikutnya pendengar, identifikasi kebutuhan aksesibilitas individu. Ya, perguruan tinggi diminta, ya, penyediakan staf khusus di unit SDM, fasilitas alat bantu riset serta sistem dan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan peneliti baru penyandang disabilitas. Pembukaan kegiatan dilakukan oleh Rektor Universitas Al-Azhar Profesor Dr. Widodo Muktio. Seminar menghadirkan sejumlah narasumber, ya, antara lain keynote speech dari Jona Amanda Manik, pemaparkan policy brief oleh Prof. John Ravenscroft dari University of Edinburgh, serta temuan lapangan dari Chutmutia Carolina dan Menteri dari Dwi Wulandari, serta Ketua Tim Pembelajaran Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbudristek. Ya, forum ini pendengar dihadiri perwakilan pemerintah, pengelola perguruan tinggi serta asosiasi dan komunitas disabilitas termasuk Komisi Nasional Disabilitas. Pendengar, proyek ini didanai melalui hibah Going Global Partnership British Council sebagai hasil kerjasama Universitas Al-Azhar dan University of Edinburgh Skotlandia. Para pihak menekankan bahwa keberhasilan implementasi rekomendasi memerlukan kolaborasi lintas pemangku kepentingan mulai dari regulator perguruan tinggi hingga editor jurnal ilmiah. Ya, saudara pendengar, dengan peluncuran policy brief ini,
Universitas Al-Azhar dan Mitra berharap Indonesia dapat memperluas ruang bagi peneliti penyandang disabilitas netra ya untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan nasional. Dan Komisioner Komisi Nasional Disabilitas Indonesia, Jona Amandemanik mengutarakan program ini harus berlanjut dan mendapat dukungan pemerintah karena prinsip kesetaraan atau ruang sama bagi disabilitas berbagai HAM berbasis HAM itu perlu ya lebih gencarkan kesadarannya khususnya di kampus dan dunia kerja. Ya, demikian mendengar informasi ini kami hadirkan untuk Anda di ruang disabilitas hingga pukul 11 nanti.

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga. This is my station.

Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan, apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah? Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Ya, namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai." Atau, mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian. Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara.
Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan undang-undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi, meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal agar kita toleran.

Ya, saudara pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di siang hari ini di ruang disabilitas dan inklusif sudah di penghujung waktu ya. Semoga informasi yang kami hadirkan tadi dapat menambah wawasan, memberikan manfaat serta mengingatkan kita semua pentingnya menciptakan lingkungan yang ramah, setara dan saling menghargai bagi semua kalangan. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan kami di 90,7 MHz dari awal hingga akhir. Tetap semangat menjalani aktivitas siang hari ini dan terus sebarkan semangat inklusif di tengah masyarakat. Dan akhirnya saya Alhidayat pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ikuti program Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI.

Al Nassr menjuari Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak dini hari tadi. Petenis Indonesia Aldila Suthiyaji melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Laga pebulu tangkis Indonesia Jonathan Christie terhenti di perempat final Malaysian Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak 4-1. Laga penentuan di Stadion Al Awal Park Riyadh dini hari tadi dibuka lewat gol sundulan Sadio Mane pada menit ke-34. Al Nassr kemudian menggandakan keunggulan pada awal babak kedua melalui gol Kingsley Coman memanfaatkan assist Ronaldo. Damak sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat eksekusi penalti pada menit ke-58. Dalam situasi menegangkan, Ronaldo berhasil mencetak gol ketiga Al Nassr melalui tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Damak. Kapten timnas Portugal itu kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat penyelesaian jarak dekatnya pada menit ke-80. Skor 4-1 bertahan hingga akhir pertandingan dan memastikan Al Nassr keluar sebagai juara Liga Arab Saudi musim ini.

0: kembali ke Belanda. Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen di Stadion Kras tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Weghorst en heerlijk gemaakt door Mokyo.

0: penalti pada menit ke-56. Usai pertandingan, pelatih Ajax Oscar Garcia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan para pemainnya, meski mengakui ini bukan permainan terbaik mereka.
1: So yeah, in the first half we played really well, but
2: kami bermain sangat baik pada babak pertama dan sebenarnya kami juga tampil bagus di beberapa pertandingan sebelumnya. Namun hari ini terasa sempurna karena hasil kemenangan akhirnya kami dapatkan. Saya pikir kami sudah memainkan banyak laga dengan sangat baik, meski dalam beberapa di antaranya kami gagal meraih kemenangan.

0: beberapa kali menggagalkan peluang Ajax, sehingga kekalahan Groningen tidak semakin besar. Usai pertandingan, pelatih Groningen, Dean Lukien, mengakui timnya bermain kurang maksimal, sehingga gagal mengamankan kemenangan.
1: Ini akhir yang kurang memuaskan dari sebuah kompetisi yang sebenarnya berjalan sangat baik bagi kami. Namun, malam ini kami memang tidak tampil cukup baik. Kunci masalahnya ada pada organisasi pertahanan. Kami ingin memberikan tekanan kepada mereka. Untuk itu, pemain harus cukup berani menjaga area pertahanan, mendekati bola, dan berani melakukan tekanan lanjutan. Pada babak pertama, kami melakukan hal itu. Tetapi, memang sangat sulit. Kami juga harus memberi apresiasi kepada Ajax karena mereka melakukannya dengan baik.
0: Dengan hasil ini, Ajax selanjutnya akan menantang FC Utrecht pada partai final untuk memperebutkan satu tiket menuju kompetisi Liga Konferensi musim depan. Sebelumnya, Utrecht berhasil menaklukkan SC Heerenveen 3-2 di Stadion Galgenwaard dini hari tadi. Laga final playoff Liga Konferensi itu dijadwalkan berlangsung pada minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Belanda kita beralih ke Jerman. Wolfsburg ditahan imbang Paderborn meski dominan di laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Wolfsburg bermain imbang tanpa gol saat jamu Paderborn pada laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 saat pertandingan liga paling krusial musim ini di Jerman kembali digelar. Tim tamu justru bermain pasif bertanding di kandang Wolfsburg Volkswagen Arena. Dini hari tadi Paderborn memulai pertandingan dengan baik lewat Santiago Castaneda yang melepaskan tendangan voli ke arah gawang dan memaksa kiper Kamil Grabara melakukan penyelamatan pertama dalam pertandingan. Namun, Paderborn tidak mampu menciptakan peluang lagi sepanjang pertandingan. Wolfsburg yang pulih dari ketegangan awal itu menguasai permainan dan secara bertahap meningkatkan upaya mereka untuk membuka gol. Adam Dagim menguji kiper Paderborn, tendangan bebas Christian Eriksen dan serangan bertubi-tubi dari pemain Wolves menghujani gawang kiper Dennis Seaman. Akan tetapi, seluruh upaya tersebut tidak ada satupun yang menghasilkan sebuah gol. Paderborn seharusnya bisa merasa puas dengan hasil imbang tanpa gol ini dan menyiapkan diri untuk pertandingan putaran kedua yang menegangkan. Namun, Jonas Sticker yang mendapat kartu kuning kedua tepat sebelum peluit akhir berbunyi menjadi hal negatif bagi situ tuan rumah putaran kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa pemainnya telah bertahan dengan baik. Menurutnya, secara keseluruhan, ia puas dengan hasil ini.
2: Haben das überstanden, haben top verteidigt mit allem was wir haben.
3: Kami bertahan dengan segenap tenaga, semangat yang luar biasa dari para pemain. Mereka bermain dengan luar biasa. Dan tentu saja, seandainya segalanya berjalan mulus bagi kami, kami hampir saja mencetak gol penentu kemenangan. Namun, pada akhirnya, tentu saja, kami sangat puas dengan hasil imbang 0-0 ini di Wolfsburg. Yang terpenting, penampilan, cara bermain, dan sikap mereka dalam pertandingan ini sangatlah luar biasa. Kami telah melakukan hal yang terbaik. Tentu saja ada sedikit penyesalan di akhir pertandingan terkait stiker dan kartu kuning merahnya. Namun, kami juga akan menemukan solusi untuk itu. Sementara manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, menyampaikan bahwa timnya bermain kurang rapih. Ia juga mengakui ketangguhan dari pertahanan milik Paderborn. Kami harus akui bahwa kami kurang rapi pada kuarter terakhir, baik dalam umpan terakhir maupun dalam hal teknis, sehingga kami memang memiliki beberapa peluang yang setengah matang. Tapi seharusnya kami bisa jauh lebih baik. Kami tidak berhasil melakukannya hari ini karena Paderborn bertahan lebih baik dibandingkan di dua laga terakhir. Mereka tidak membuka ruang seperti yang mereka lakukan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Selanjutnya, Paderborn akan menjamu Wolfsburg dalam laga putaran kedua di Home Deluxe Arena Paderborn Selasa pekan depan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Pasangan petenis Indonesia Rusia Aldila Sutiaji dan Vera Zvonareva melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Aldila dan Vera

di Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show, penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan, penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Tanjung Verde menjadi salah satu negara terkecil yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang mereka di kompetisi sepak bola terbesar dunia musim panas nanti? Mari kita simak dalam bedah tim Tanjung Verde berikut ini.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior syarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026?

0: Sementara itu, Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen kontroversial dalam sejarah. Ajang ini menjadi saksi pertama kalinya Argentina mengangkat trofi Piala Dunia. Selengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: The Argentinian, Bertoni. Powering through his keeper. Hard yard for Spain, and it's got in. Henson will take the...
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang 1-1 memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Yogyakarta kembali dipercaya menjadi tempat pemusatan latihan atau training center bagi skuad Garuda Muda yang diasuh oleh Coach Nova Arianto. Selama 2 pekan lebih, Arkan Kakak dan kawan-kawan dipersiapkan dengan latihan fisik dan taktikal yang ketat sebelum berlaga di ajang AFF usia di bawah 19 yang akan berlangsung pada 1 hingga 14 Juni di Sumatera Utara. Pelatih Nova Arianto menuturkan hanya tinggal 1 pemain lagi yang belum bergabung dan akan datang menjelang turnamen AFF di Medan dan Sumatera Utara.
1: Ya, jadi sebagai persiapan kita menuju ke AFF ya di bulan Juni. Kita memulai training camp di tanggal 10 kemarin dan kita sudah mulai masuk ke taktikal hari ini dan saya bersyukur semua pemain sudah mulai lengkap. Total 25 pemain, hanya backer yang nanti akan bergabung di Medan dan saya lihat secara kondisi pemain sangat-sangat baik hari ini.
0: Piala AFF U19 tahun ini diikuti 11 negara yang terdiri dari negara-negara ASEAN plus Australia. Tim-tim yang berlaga akan dibagi dalam 3 grup di mana tiket semifinal akan diperuntukkan bagi juara grup plus runner-up terbaik turnamen.

Dari lapangan bulu tangkis, langkah tunggal putra Indonesia Jonathan Christie atau akrab disapa Jojo di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis asal Tiongkok Hu Zhe'an dengan skor 21-14, 13-21, dan 16-21 dalam pertandingan yang berlangsung selama 71 menit di Stadium Axiata Arena Kuala Lumpur pagi tadi. Pebulu tangkis ranking 5 asal Indonesia itu memulai game pertama dengan baik. Jojo secara konsisten mencetak poin secara beruntun, meski lawan bisa sesekali mencetak 1-2 angka di antaranya. Tetapi konsistensi Jojo di game pertama tersebut tidak bertahan di game-game berikutnya. Hu Zhe'an yang justru bermain lebih dominan, pada game kedua bulu tangkis berusia 19 tahun itu bisa membuat selisih poin yang cukup besar sejak poin 5-5 dengan mencetak 4 poin secara beruntun. Ia terus memperlebar selisih hingga game kedua berakhir. Game ketiga berjalan seimbang dengan kedua tunggal saling bertukar poin. Meski Hu Zhe'an selalu memimpin, Jojo mampu membayangi. Sayangnya pada poin-poin terakhir, Jojo gagal menyalip keunggulan lawan, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tunggal putra asal Tiongkok.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Putaran kedua seri 5 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo berlangsung sengit dengan persaingan menuju Final Four semakin ketat. Giga FC Lampung membuka hari pertama dengan kemenangan telak 5-0 atas Futsal Mbak Ajeng. Sementara itu, Maestro Solo FC menang dramatis 2-1 atas Elona FC Tuban melalui gol penentu pada akhir pertandingan. Duel antara KLN Elite FC dan Great Grace Futsal Surabaya berakhir tanpa gol sehingga kedua tim harus berbagi satu poin. Sementara kejutan terbesar hadir saat Hampton FC Surabaya menghancurkan pemuncak klasemen Proton FC dengan skor 6-2. Hasil tersebut membuat Proton FC tetap memimpin klasemen sementara dengan 19 poin, namun keunggulannya semakin terancam. Hampton FC dan Giga FC kini mengoleksi 16 poin, sedangkan Maestro Solo membayangi di posisi keempat dengan 15 poin. Indonesia.

pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Terima kasih pendengar, Anda baru saja bersama Pro 3 RRI mengikuti dinamika olahraga, dan kini kembali lagi di 90,6 MHz Radio Republik Indonesia.

Baju kurung basiba merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian gundo kanduang sebagai limpape rumah nan gadang. Kata basiba berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basiba memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut mimsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi.

Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar, tidak semua lagu yang diciptakan oleh penulis lagu itu berlabuh pada dirinya sendiri atau penyanyi yang ditunjuk loh. Beberapa lagu pop ikonis dunia ternyata pernah beberapa kali berpindah tangan dan dinyanyikan oleh penyanyi lain, berbeda dari pelantun pertama yang harusnya menyanyikan lagu tersebut. Sebut saja misalnya lagu Umbrella yang dibawakan oleh Rihanna, seharusnya dinyanyikan oleh Britney Spears. Alasannya pun beragam nih, mulai dari sibuk, kemudian menolak, hingga lupa untuk dinyanyikan. Selain Umbrella, ternyata masih ada lagu ikonis yang seharusnya dinyanyikan oleh penyanyi yang lain. Beberapa lain diantaranya adalah All About That Bass dari Meghan Trainor. Faktanya, lagu All About That Bass ditolak oleh dua penyanyi populer, Adele dan Beyonce. All About That Bass akhirnya dibawakan oleh Meghan Trainor. Dan yang ketiga adalah Gold Digger dari Kanye West. Seharusnya lagu Gold Digger ini dibawakan oleh perempuan loh. Lagu Gold Digger ini ditawarkan kepada Shauna, namun ia menolaknya. Kanye West yang melihat lagu itu akan menjadi hit, kemudian menyanyikan lagu tersebut. Dan faktanya, benar saja, lagu tersebut memang populer. Berikutnya ada See You Again dari Wiz Khalifa featuring Charlie Puth. Soundtrack film Fast and Furious yang fenomenal ini seharusnya dinyanyikan oleh Eminem. Namun Eminem menolaknya sebab ia sudah mengisi soundtrack film Sapau. Dan yang berikut ada Dua Lipa dengan judul New Rules. Lagu New Rules ini dinyanyikan oleh Dua Lipa, sebenarnya ditulis untuk Little Mix. Jadi tidak semua lagu yang dinyanyikan oleh para penulisnya bahkan ditolak oleh penyanyi lain yang pendengar untuk menyanyikan. Sebut saja misalnya yang terakhir ada Shape of You dari Ed Sheeran. Awalnya Ed Sheeran ini menulis lagu Shape of You untuk Rihanna. Namun Ed Sheeran menyadari jika lirik Shape of You ini tidak seperti yang biasa dibawakan oleh Rihanna, sehingga Ed Sheeran sendiri yang menyanyikannya.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang apa? Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, ummati, ummati, ummati, umatku, umatku, umatku. Kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad.

Ya, dari Republik dengan judul Selimut Tetangga menemani kita di siang ini. Pendengar, kami hadirkan lagu untuk menemani segala kegiatan aktivitas Anda pada kesempatan ini ya. Ada informasi yang juga ingin kami kabarkan, informasi yang juga dapat Anda simak kembali, Anda akses pendengar di portal resmi kami di laman rri.co.id. Jadi pendengar, rangkaian seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat Provinsi Riau dan Nasional tahun 2026, pendengar, ini resmi ditutup di Pekanbaru ya. Jadi kegiatan yang berlangsung di Hotel Mutiara Merdeka itu dihadiri oleh perwakilan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Pusat bersama jajaran pemerintah Provinsi Riau. Dalam keterangan disampaikan juga oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Riau, Bobby Rahmat, pendengar, bahwa seluruh tahapan seleksi itu telah selesai dilaksanakan setelah berlangsung sejak tanggal 16 Mei 2026 lalu. Jadi sebanyak 48 peserta itu terdiri dari 24 putra dan 24 putri dari seluruh kabupaten kota di Riau mengikuti tahapan akhir seleksi. Hasil seleksi nantinya pendengar akan diumumkan ya secara resmi melalui laman BPIP pada pekan kedua bulan Juni 2026 mendatang. Nah, pemerintah juga ini mengapresiasi semangat, disiplin, dan juga perjuangan seluruh peserta selama mengikuti proses seleksi. Bobby Rahmat juga mengingatkan untuk para peserta yang nantinya terpilih ya, ini dapat menjadi anggota paskibraka tingkat provinsi maupun nasional, itu agar menjaga amanah, tetap disiplin, rendah hati, dan mampu membawa nama baik Riau di tingkat yang lebih tinggi. Sementara itu juga pendengar, perwakilan BPIP Pusat Jackson Simabora ini juga memberikan motivasi kepada seluruh peserta agar terus berusaha menjadi pribadi terbaik meskipun tidak semua dapat lolos dalam seleksi tahun ini. Nah, pemerintah juga berharap ya pengalaman selama proses seleksi itu menjadi bekal berharga bagi generasi muda untuk terus berkontribusi bagi daerah dan bangsa. Demikian informasi ini kami kabarkan untuk Anda pendengar ya. Update informasi ini ataupun juga informasi berita lainnya di portal resmi kami. Informasi tadi baru saja Anda simak pendengar, itu terkait dengan rangkaian seleksi untuk calon paskibraka tingkat Provinsi Riau dan Nasional di tahun 2026 ini pendengar ya, telah resmi ditutup di Pekanbaru, dan untuk hasil seleksi nantinya akan diumumkan secara resmi melalui laman BPIP pada pekan kedua bulan Juni mendatang.

Duet Yuni Sara featuring Raffi Ahmad dengan judul Cinta Ini sudah membawa kita saat ini pendengar pada pukul 12 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat ya, dan kita kini juga tentu masih terus melanjutkan kebersamaan di Riau Siang edisi hari ini pendengar Jumat 22 Mei 2026. Nah pendengar Pro 1 spesial ya, setiap hari Jumat itu

dengan Masjid Raya An-Nur ya, untuk mengikuti siaran langsung nanti khotbah dan sholat Jumat ini. Pendengar, kami akan hadirkan kembali ragam rangkaian lagu-lagu yang akan menemani kita di siang ini. Insya Allah kita akan menikmati khusus lagu-lagu bernuansa Islami. Kali ini ada Afgan yang menemani kita ya, dengan lagu Islami yang berjudul Aku Mohon. Spesial untuk Anda pendengar Pro 1, tetaplah bersama kami.

0: Ya, peringkat Pro 1 saat ini telah menunjukkan pukul 12 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Ya, kami cukupkan untuk rangkaian lagu-lagu Islami di kesempatan ini, pendengar. Karena untuk selanjutnya, kita akan segera bergabung dengan Masjid Raya Nur Provinsi Riau untuk mengikuti siaran langsung pelaksanaan khotbah dan sholat Jumat hari ini. Untuk itu, pendengar, kami akan juga segera menjumpai rekan Maizul yang saat ini berada di Masjid Raya Nur Provinsi Riau. Silakan, Maizul.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesempatan untuk kembali menunaikan ibadah di hari yang penuh berkah ini, yaitu hari Jumat. Salawat beserta salam tak lupa juga kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi umat yang terpilih mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Saudara pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru, saat ini saya melaporkan langsung dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Terlihat jamaah sudah mulai berdatangan memenuhi area masjid dengan penuh hikmat, di mana momentum ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk menyegerakan langkah menuju masjid, meninggalkan sejenak aktivitas duniawi demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat kemudian berangkat lebih awal ke masjid, berjalan kaki mendekat kepada imam, mendengarkan khutbah dengan penuh perhatian, maka setiap langkahnya bernilai pahala seperti satu tahun puasa dan sholat malam. Hadis riwayat Abu Dawud. Tentu mendengar, hal ini menjadi keutamaan besar bagi setiap umat muslim yang memuliakan hari Jumat. Maka dari itu, kami menghimbau kepada Anda, para pendengar dan juga kaum muslimin, agar segera mempercepat langkahnya menuju ke Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau atau menuju ke masjid terdekat untuk melaksanakan ibadah sholat fardu Jumat. Saudara pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru dan kaum muslimin, jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Adapun berikut kami sampaikan maklumat sholat Jumat di Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau hari Jumat pekan keempat, tanggal 22 Mei 2026 bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1447 Hijriah. Untuk waktu zuhur di wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya masuk pada pukul 12 lebih 14 waktu Indonesia Barat tadi. Dan adapun yang bertindak sebagai khatib pada siang hari ini adalah Buya Profesor Dr. Haji Akbarizan MA. Yang bertindak sebagai imam adalah Buya Amin Yono SSY Al-Hafiz dan juga Kori dan Tarhim, yaitu Ustadz Haji Zamri SPDI MSY. Untuk muazin azan pertama tadi sudah dikumandangkan oleh Haji Rusdi Ratim, dan untuk muazin azan kedua adalah Ustadz Muhammad SPDI. Berikut pendengar, mari kita ikuti langsung rangkaian sholat Jumat langsung dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Billahi fissaibilil haq, fastabikul hayrat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

حي على الفلاح.

الله الله أكبر الله أكبر

0: Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqal insana min salsalin kal fakhr. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa lahul qahar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul abrar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa izibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min zurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pertama kali di siang hari ini kecuali hanyalah ucapan puja dan syukur kita kepada Allah. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Besar, Allah penguasa alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersamaan dengan itu marilah pula kita mengucapkan selawat untuk Nabi junjungan alam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang benar-benar mencintai kita umatnya. Mudah-mudahan kita yang ada di dalam masjid ini pun termasuk umat yang benar-benar mencintai nabi kita pula, dan mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Beberapa hari ke depan umat Islam akan melaksanakan dua ibadah penting dalam Islam. Ibadah pertama adalah melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Lebih dari 2 juta umat Islam seluruh dunia berkumpul di tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji ini. Yang tinggal di tanah air juga melaksanakan salah satu ibadah penting dalam Islam, yaitu ibadah kurban, menyembelih binatang ternak. Dua ibadah penting ini sebenarnya berasal dari sosok nabi, pemimpin para nabi, bapaknya para nabi, Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam disebut sebagai bapaknya para nabi, pemimpin para nabi. Meskipun bukan nabi yang pertama, ia disebut bapak para nabi karena Ibrahim alaihissalam melampaui, melewati, mengalami ujian dan pengorbanan melebihi dari para nabi yang lain. Ibrahim alaihissalam ketika ia masih kecil, ia sudah diancam bunuh oleh bapaknya sendiri karena ia mengkritik kerja bapaknya. Bapaknya membuat patung, lalu patung itu dijualnya dan kaumnya menyembah patung yang dibuat oleh bapaknya. Ibrahim alaihissalam menggugat pekerjaan bapaknya, dan bapaknya marah, mengusir Ibrahim dari rumahnya dan mengancam membunuh Ibrahim kalau menggugat pekerjaannya. Ketika ia remaja, ia menghancurkan patung-patung yang menjadi sesembahan kaumnya. Ia tinggalkan patung paling besar dan ia letakkan alat menghancurkan patung-patung yang lain itu di tangan, di bahu patung yang paling besar itu. Dan kaumnya menunjuk Ibrahim sebagai pelakunya. Dan ketika ia Ibrahim alaihissalam didakwa pelaku penghancuran tuhan-tuhan mereka, Ibrahim tidak menolaknya dan tidak pula membenarkan. Ibrahim hanya bertanya kepada mereka, tanyakan saja kepada Tuhanmu yang paling besar, yang masih ada. Bukankah di tangan Tuhanmu itu ada kapaknya. Jangan-jangan Tuhanmu itu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan yang lain. Kaumnya waktu itu menjawab, mana mungkin ia melakukannya. Ia tidak bisa bergerak, ia tidak bisa ngomong, ia tidak bisa apa-apa. Ibrahim alaihissalam membalikkan pernyataan itu kepada kaumnya. Lalu mengapa kalian sembah patung itu? Mengapa kalian menjadikannya sebagai Tuhan? Kaumnya tak peduli dengan jawaban Ibrahim alaihissalam waktu itu dan menghukum Ibrahim alaihissalam dengan dibakar hidup-hidup. Allah selamatkan Ibrahim alaihissalam seperti di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya naru, wahai api, kata Allah, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, wahai api yang panas yang biasanya membakar, merusak, menghancurkan, untuk Ibrahim, kata Allah, kamu jadi dingin dan selamatkan Ibrahim dalam kobaran apimu. Ibrahim alaihissalam selamat dari pembunuhan dengan cara dibakar hidup-hidup. Ketika Ibrahim mulai tua, ia tidak diberikan oleh Allah, tidak dikaruniai oleh Allah seorang anak pun. Ibrahim alaihissalam mendapatkan ujian yang juga berat karena ia tidak mempunyai anak. Dan Ibrahim menunggu anak itu lebih dari 80 tahun. Dalam riwayat disebutkan Siti Hajar hamil ketika Ibrahim alaihissalam sudah berumur 82 tahun. Ibrahim menunggu putranya lebih dari 80 tahun. Dan ketika Siti Hajar melahirkan putra yang ditunggu-tunggunya itu, Allah menguji Ibrahim ujian yang selanjutnya. Ibrahim diminta mengantarkan Siti Hajar ke sebuah daerah, sebuah lembah yang tak ada penduduknya, tak ada air, tak ada pohon-pohon, tak ada siapa-siapa. Itulah sekarang ini disebut dengan lembah Makkah Mukarramah itu. Di situ Siti Hajar ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam. Siti Hajar sempat protes kepada suaminya, wahai Ibrahim, engkau tinggalkan kami di sini. Ibrahim melangkah meninggalkan Siti Hajar tanpa menjawab pertanyaannya itu. Bukan ia tak mau menjawabnya, bukan ia benci, tapi ia tak tega meninggalkan anak yang ditunggu-tunggunya dari istrinya itu di lembah yang tak ada siapa-siapa di situ. Ibrahim melangkah tanpa menjawabnya. Siti Hajar lalu bertanya dengan pertanyaan yang kedua, Ibrahim, engkau tinggalkan kami di sini. Ibrahim tak menjawab pula. Akhirnya Siti Hajar bertanya dengan pertanyaan yang ketiga, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami di sini? Dari kejauhan Ibrahim alaihissalam menjawabnya, ya, Allah yang memerintahkan aku meninggalkan kamu di sini. Kalau Allah yang memerintahkan kamu meninggalkan kami di sini, kata Siti Hajar, Allah pasti akan menjaga kami. Bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tentu saja ujian itu sudah sangat berat bagi Ibrahim alaihissalam. Ketika ia diusir dari rumahnya, dibakar dalam keadaan hidup-hidup, dan kemudian meninggalkan istri yang dicintainya beserta anak yang ditunggunya 80 tahun di lembah yang tak ada penghuninya, itu pun sudah sangat berat. Tapi datanglah ujian Allah yang lebih berat dari itu. Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk membunuh putranya sendiri, menyembelih putranya sendiri ketika Ismail mulai beranjak besar. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail mulai beranjak besar, ya bunayya, kata Ibrahim, wahai anakku tercinta, inni ara fil manami anni asbahuka panzur mazatara, Wahai anakku tercinta, kata Ibrahim kepada Ismail alaihissalam, dalam mimpiku aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Panzur mazataro, apa pendapatmu? Ini tentu saja berat bagi Ibrahim alaihissalam. Ia harus menyembelih putranya yang ia sudah tunggu-tunggu lebih dari 80 tahun. Ketika Ismail alaihissalam mulai beranjak dewasa, berat baginya. Dan tanda beratnya, ia minta pendapat anaknya, yang tentu saja anak itu bisa menjawab, ngapain pula engkau membunuhku? Jangan-jangan itu bukan Tuhan yang memerintahmu. Macam-macam bisa saja anak itu menjawab. Mana ada orang mau dibunuh? Ibrahim alaihissalam tetap meminta pendapat anaknya. Hanya saja putra Ibrahim alaihissalam ini, Ismail alaihissalam ini, juga dipersiapkan oleh Allah menjadi nabi dan pemimpin bagi para nabi juga. Ismail alaihissalam menjawab, ya abatif alma tu'mar satajuduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku tercinta, meskipun bapaknya bersiap-siap untuk menyembelihnya, Ismail tetap menjawab pertanyaan bapak itu dengan jawaban, wahai bapakku tercinta, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, insyaallah engkau akan dapatkan aku ketika engkau menyembelihku sabar atas pembunuhan itu. Ismail alaihissalam membantu ayahnya untuk taat kepada Allah. Ini tanda seorang anak yang soleh. Ia membantu ayahnya untuk taat kepada Allah. Banyak anak-anak sekarang tidak bisa membantu ayahnya untuk taat kepada Allah. Banyak anak-anak sekarang justru membuat ayahnya durhaka kepada Allah, membuat ayahnya maksiat kepada Allah. Contohnya, ketika seseorang anak tahu ayahnya tak mampu menguliahkannya di sebuah perguruan tinggi tertentu yang biayanya besar, dan ia tetap memaksa ayahnya untuk menguliahkannya di sana, sebenarnya ia sedang membuat ayahnya bisa tidak taat kepada Allah nantinya. Ayahnya tak mampu, ia tak punya uang, ia hanya pegawai negeri biasa, dan anaknya tetap meminta ayahnya untuk memberikan perkuliahan di sana. Itulah nanti yang membuat ayahnya bisa saja berlaku curang, bisa saja menipu dan segala macamnya. Ibrahim memiliki seorang anak yang membantunya untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ujian Ibrahim alaihissalam ini berat, melebihi dari beratnya dari para nabi-nabi yang lain. Karena tidak ada nabi, satu pun nabi, yang Allah perintahkan untuk membunuh putranya sendiri kecuali Ibrahim alaihissalam. Atas ujian yang berat itu, Allah memberikan penghargaan yang luar biasa kepada Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatim fa'atammahunna. Ketika Ibrahim alaihissalam diuji oleh Tuhannya dengan beberapa ujian, fa'atammahunna, Ibrahim mampu melewati ujian itu dengan sempurna. Qala, Allah berfirman, inni ja'iluka lin-nasi imama. Aku jadikan, kata Allah, engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Kemampuan Ibrahim melewati berbagai cobaan dan ujian itu yang sangat berat itu mampu dilewatinya dengan sempurna. Lalu Allah berikan hadiah baginya. Allah jadikan Ibrahim sebagai pemimpin bagi manusia. Ibrahim menjawab, qala wa min zurriyati, ya Allah, jadikan pula dari keturunanku nanti pemimpin pula bagi manusia. Qala, la yanalu ahdiz zalimin. Allah menjawab permintaan Ibrahim alaihissalam. Aku janjikan kemimpinan itu kepada keturunanmu, kecuali janjiku ini tidak akan berlaku, kata Allah, bagi keturunanmu yang berbuat zalim. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, hidup ini perlu ujian, hidup ini perlu pengorbanan. Tak ada hidup yang tak dilalui dengan ujian, dan tak ada hidup yang tidak memerlukan pengorbanan. Lihatlah Habil putra Adam alaihissalam yang telah menyembah mempersembahkan binatang ternak terbaiknya sebagai tanda kedalaman takwanya kepada Allah, dibunuh oleh saudaranya sendiri. Lihat pula Nabi Nuh alaihissalam berdakwah lebih dari 900 tahun yang hanya mendapatkan pengikut lebih kurang 12 pasang pengikut. Lihat pula Ibunda Musa alaihissalam yang teriris hatinya, terluka hatinya ketika ia membiarkan putranya terapung-apung di atas air. Lihat pula Nabi Yusuf alaihissalam harus berada di dalam sumur yang gelap dan dipenjara bertahun-tahun dalam penjara yang sunyi. Lihat pula Nabi Musa alaihissalam harus berdakwah, bertarung melawan raja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, Fir'aun. Lihat pula Ashabul Kahfi harus meninggalkan kotanya demi mempertahankan imannya dan tinggal dan mati akhirnya dalam gua. Lihat pula Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdakwah dengan penuh derita sepanjang 22 tahun. Lihat pula kaum muhajirin yang harus meninggalkan kota Makkah menuju Madinah, meninggalkan rumahnya, meninggalkan hartanya, menuju kota Madinah tanpa membawa apa-apa. Lihat pula kaum Ansar yang menolong saudara yang datang dari Makkah yang notabene miskin, yang datang ke kota Madinah tanpa membawa apa-apa. Hidup ini memerlukan pengorbanan, hidup ini memerlukan ujian, dan siapa yang melampaui ujian dan pengorbanan itu akan mendapatkan kesuksesannya dan kejayaannya. Semakin berat ujian dalam agama, semakin tinggi balasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Semakin berat perjuangan hidup kita di dunia ini, semakin banyak dunia ini akan kita dapatkan. Hidup ini perlu ujian dan pengorbanan, dan siapa yang mampu melampaui itu, Allah akan berikan balasan yang terbaik untuknya. Ibrahimlah salah satu contoh yang jadi ingatan bagi kita bersama, dan setiap tahun diulang-ulang itu untuk mengingatkan kita. Muncul satu pertanyaan, mengapa Allah buat ada pengorbanan? Mengapa hidup ini ada penderitaan? Mengapa hidup ini ada derita? Mengapa hidup ini perlu ujian? Mengapa Allah tak buat kita ini hidup enak-enak saja? Semuanya jadi orang-orang baik semua. Semuanya sejahtera. Semuanya santai-santai saja. Bukankah Allah bisa membuat seperti itu? Allah bisa membuat seperti itu. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan, walau syaa Allah, kalau Allah ingin, la ja'alakum ummatan wahidatan. Kalau Allah ingin, Allah bisa buat kita satu umat ini. Tak ada kelahi-kelahi, tak ada pertengkaran, tak ada bunuh-bunuhan, tak ada percecokan. Allah bisa buat itu. Tapi dalam ayat lain Allah katakan, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah buat semua itu untuk menentukan siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Ibadah kurban besok ini yang kita akan lakukan itu juga bagian salah satu untuk menentukan kita di posisi mana, orang yang mau berkurbankah atau tidak sama sekali. Walaupun pengorbanan untuk menyembelih binatang ternak ini dibandingkan pengorbanan yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam tak ada apa-apanya, tapi paling tidak itulah tanda ketaatan kita kepada Allah, pengorbanan kecil. Dan itulah pula Nabi Ibrahim, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam marah sekali bagi siapa yang punya kemampuan, punya uang, punya keleluasaan dan tak mau menyembelih binatang kurban itu. Fala yaqrabanna musallana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan dekat-dekat ke tempat solat kami ini. Andai besok ada solat Idul Adha di masjid ini, jangan dekat-dekat ke masjid ini. Karena orang yang punya kesempatan untuk berkorban, punya kemampuan untuk berkorban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat marah sekali, orang ini tak usah solat, orang ini tak usah Idul Adha, orang ini tak usah dekat-dekat ke sini. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk sedikit mengorbankan binatang ternak ini. Menyembelih binatang ternak ini maknanya bukan memberikan daging kepada Allah, mengorbankan tulang, menyerahkan darah dan kulit serta bulu-bulunya, bukan. Tapi sesungguhnya ibadah kurban itu adalah mengorbankan sedikit harta kita sebagai tanda ketakwaan kita kepada Allah, dan daging-dagingnya itu diberikan kepada orang untuk dimakan sama-sama. Ibadah kurban itu sesungguhnya adalah ibadah sosial juga, dan itu tanda ketaatan kita. Bapak saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya bagi kita bersama dan menambah ketakwaan kita kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
1: Allahumma salli wa sallim wa zid wa

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليك أيها النبي. صلي نشهد أن لا إله إلا الله.

Demikian pendengar telah kami hadirkan tadi untuk Anda siaran langsung pelaksanaan khotbah dan sholat Jumat hari ini. Langsung tadi kita simak dari Masjid Raya Nur Provinsi Riau pukul 12.59 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Dan untuk selanjutnya pendengar, di kesempatan siang ini kami akan update informasi-informasi terkini untuk Anda. Segera kita akan simak informasi siang ini dalam Warta Riau Siang.

Berita utama. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto meninjau Stadion Utama dalam rangka rencana pemindahan kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Riau ke lokasi tersebut. Pemerintah Kota Pekanbaru dan Polresta berencana memperluas kawasan tertib lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama kota. Saudara, untuk Warta Riau siang ini disiarkan langsung dari

0: rutin kita jaga setiap harinya, mulai dari jam 6 subuh sampai jam 10 malam untuk simpul-simpul itu masuk.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru bersama kepolisian berharap penerapan dan evaluasi kawasan tertib lalu lintas dapat meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas serta menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih aman, tertib, dan lancar di Kota Pekanbaru. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
2: Saudara, Pemko dan Polres Dumai hari ini apel pembentukan Satgas Anti Narkoba. Diharapkan semua masyarakat perang melawan narkoba. Berikut Santi Yunas melaporkan informasi selengkapnya.
3: Pemerintah Kota Dumai pagi tadi menggelar apel pembentukan Satgas Anti Narkoba di lapangan kantor Wali Kota Dumai yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Dumai, Haji Faisal. Dalam amanatnya, Wali Kota Dumai menegaskan bahwa perang melawan narkoba harus terus digelorakan mengingat posisi geografis Kota Dumai yang strategis dan rawan menjadi jalur masuk peredaran narkotika dari luar negeri. Pemerintah Kota Dumai bersama seluruh unsur terkait tidak pernah lengah dalam melakukan upaya pencegahan.
4: Bahwa perang melawan narkoba akan terus kita gelorakan dan menunjukkan bahwa negara tetangga menjadi kawasan masuknya narkoba terbesar yang beredar di Provinsi Riau. Bagi kita di Kota Dumai, hal ini sangat mengkhawatirkan karena salah satu pintu masuk dan keluarnya arus barang dan orang keluar negeri adalah kota ini. Kota Dumai memiliki sejumlah pelabuhan yang langsung menghubungkan kami dengan negeri Melaka, Port Klang dan Port Dickson. Dengan keunggulan geografis strategis yang bisa memberikan nilai positif dan negatif tersebut, alhamdulillah kita tidak pernah lengah. Kota Dumai telah diperkuat kegiatan-kegiatan cegah narkoba di daerah berbagai upaya konkret dalam menciptakan keterpaduan dan sinkronisasi program.
3: Sementara itu, mahasiswi yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Kota Dumai, Rara, menyambut positif pembentukan Satgas Anti Narkoba tersebut. Ia menilai keterlibatan mahasiswa dan generasi muda menjadi langkah penting dalam memutus rantai peredaran narkoba.
5: Kami sebagai mahasiswa itu mendukung penuh ya Kak untuk pembentukan Satgas Anti Narkoba ini, karena generasi muda itu harus menjadi garda terdepan untuk menjaga lingkungan kampus, sekolah, dan juga masyarakat di sekitar itu agar bebas dari narkoba. Kami siap untuk mengedukasi dan mengajak anak-anak muda lainnya untuk menjauhi narkoba.
3: Usai apel, dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi anti narkoba dan juga melakukan pemusnahan barang bukti narkotika, yakni sabu seberat 10 kg, narkotika jenis daun ganja kering seberat 406 gram, dan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 478 butir. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Saudara, DPRD Pekanbaru dan BPMP Riau tegaskan strategi semua sekolah favorit ini sebagai upaya menyetarakan kualitas guru dan mengubah persepsi masyarakat tentang sekolah unggul di Kota Pekanbaru. Laporan ini selengkapnya kita simak bersama Alwis Suramadja.
6: Anggota Komisi 3 DPRD Pekanbaru Sabarudi menegaskan bahwa konsep pendidikan bukan menekankan sekolah favorit tertentu, melainkan menjadikan seluruh sekolah unggul di Kota Pekanbaru setara kualitasnya. Ia menambahkan strategi sosialisasi perlu diperluas dengan melibatkan influencer atau tokoh masyarakat untuk memperkenalkan sekolah-sekolah yang kini telah disetting dengan tenaga pengajar kompeten di seluruh jenjang.
7: Konsep kita sebenarnya bukan sekolah favorit, tapi semua sekolah favorit. Ini apakah sudah kita matangkan, Pak Kadis? Ya. Semua sekolah favorit ini harus kita gembur-gemburkan, ya kan? Jangan persepsi masyarakat itu terpelihara dia. Seakan-akan sekolah yang bagus itu cuma SMA 1, SMP yang bagus itu cuma SMA 4. Sempat ya? Nah, bukan itu yang kita harus sosialisasikan. Kalau perlu kita konten kreator ya, influencer kita kuatkan agar mereka tahu bahwasanya sekolah ini sekarang sudah di setting semua guru yang bagus-bagus itu sudah ada di semua sekolah.
6: Sementara itu, Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Riau, Nilam Suri, menekankan bahwa label favorit bukan diberikan oleh Kementerian Pendidikan, melainkan terbentuk dari penilaian orang tua dan masyarakat sekitar.
8: Jadi, di lapangan itu standar sekolah-sekolah ini favorit atau tidak, itu bukan label dari kementerian. Tetapi itu label yang diberikan oleh orang tua dan masyarakat sekitar kita, karena kementerian tidak menargetkan bahwa sekolah ini favorit dan tidak. Inginnya semua sekolah itu adalah favorit. Maka
6: langkah ini diharapkan dapat

0: mendorong terciptanya pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan di seluruh Pekanbaru sehingga setiap siswa memiliki kesempatan yang sama. Demikian Alwi Suratmaja melaporkan.
1: Anda masih bersama kami, saudara, dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita beralih ke berita lainnya. BPS Bengkalis gelar forum konsultasi publik dengan agenda standar pelayanan publik statistik dengan melibatkan 5 unsur masyarakat. Dari Bengkalis, reporter Muhammad Fiza melaporkan selengkapnya.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bengkalis menggelar Forum Konsultasi Publik atau FKP di ruang rapat kantor Bapeda Bengkalis Kamis pagi. Kegiatan tersebut membahas standar pelayanan publik pada pelayanan statistik terpadu BPS Bengkalis tahun 2026. Forum tersebut melibatkan berbagai unsur masyarakat, diantaranya organisasi perangkat daerah, akademisi, mahasiswa, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, serta insan media. Kehadiran 5 unsur masyarakat itu diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan pelayanan BPS ke depan. Statisti ahli pertama BPS Bengkalis Febriani Suci Utami mengatakan, forum konsultasi publik menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan statistik kepada masyarakat. Menurutnya, BPS telah menetapkan standar pelayanan, namun tetap membutuhkan saran dan masukan dari berbagai pihak.
3: Ya, jadi pada hari ini BPS menyelenggarakan forum konsultasi publik, utamanya tentang standar pelayanan, penetapan standar pelayanan oleh BPS, di mana standar pelayanan BPS itu terkatup dalam pelayanan statistik terpadu namanya kalau di BPS. Nah, di sini berharapnya dari 5 unsur masyarakat, itu mulai dari organisasi masyarakat, stakeholder, terus ada pengguna layanan. Kalau pengguna layanan kami minta mahasiswa di sini, terus dari media massa juga, dan dari akademisi itu bisa berkontribusi lah dalam pengembangan pelayanan BPS ke depannya.
2: Melalui forum tersebut, peserta diberikan kesempatan menyampaikan saran dan kritik masukan terkait pelayanan statistik terpadu yang selama ini dijalankan BPS Bengkalis. Diskusi berlangsung aktif dengan pembahasan mengenai kualitas pelayanan data, akses informasi statistik, hingga peningkatan pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat. BPS Bengkalis berharap forum konsultasi publik tersebut dapat memperkuat sinergi antara BPS dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan statistik yang lebih baik, transparan, dan mudah diakses. Selain itu, hasil forum akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan standar pelayanan publik BPS Bengkalis tahun 2026. Reporter Mohd Fiza, RRI Bengkalis.
1: Dilihat positif, ekonomi Riau di awal tahun 2026 mencatat tren positif yang didorong oleh kuatnya performa sektor industri pengolahan serta sektor pertanian. Informasi ini, saudara, dilaporkan oleh kontributor RRI Pekanbaru, Afifah.
4: Geliat perekonomian bumi lancang kuning terus menunjukkan performa impresif di awal tahun 2026. Struktur produk domestik regional bruto atau DPRB Riau saat ini masih ditopang kuat oleh sektor industri pengolahan yang menyumbang angka tertinggi, yakni sebesar 29,44%, diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 27,55%. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, Asep Redi, menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi years on years pada triwulan pertama tahun 2026 berhasil menyentuh angka 5,86%. Angka ini melampaui capaian triwulan pertama pada periode 4 tahun sebelumnya.
5: Jadi PDRB untuk Riau ternyata dibangun dari 5 sektor tertinggi. Kira saya sebutkan hanya 5 sektor tertinggi saja. Yang pertama, ternyata struktur PDRB dibangun dari sektor industri pengolahan yang memiliki persentase tertinggi 29,44%. Kemudian kalau dilihat pertumbuhannya, untuk sektor ini tumbuh 6,21%.
4: Meski sektor industri dan pertanian tumbuh melejit masing-masing di angka 6,21% dan 4,23%, sektor pertambangan dan penggalian termasuk migas di dalamnya justru mengalami kontraksi atau penurunan sebesar 2,41%. Salah satu pelaku usaha dari masyarakat Pekanbaru, Syasha, menjelaskan bahwa pembeli memang terasa lebih ramai dan stabil dibanding tahun-tahun sebelumnya.
6: Alhamdulillah ya, kalau dirasakan di awal tahun ini pembeli memang terasa lebih ramai dan agak dibandingkan sektor pertanian dan industri, komersial juga lancar. Jadi modal kita muter lebih cepat.
4: Dengan dimulainya awal tahun yang impresif ini, pemerintah Provinsi Riau bersama instansi terkait diharapkan dapat terus menjaga stabilitas harga pangan dan merangsang investasi pada sektor-sektor penunjang agar tren positif ini dapat bertahan hingga akhir tahun anggaran. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru melaporkan. We'll be right back.
1: Beralih ke informasi selanjutnya, Saudara, Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis mengajak masyarakat pesisir dan nelayan untuk aktif melaporkan aktivitas illegal fishing di wilayah perairan. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga sumber daya perikanan. Nur Fitriani melaporkan selengkapnya.
7: Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis menegaskan komitmen dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan di wilayah pesisir. Salah satu upaya yang didorong yaitu melibatkan peran aktif masyarakat untuk melaporkan setiap aktivitas penangkapan ikan secara ilegal yang masih ditemukan di sejumlah perairan. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Muhammad Azwir menjelaskan bahwa pengawasan dan penindakan terhadap illegal fishing saat ini menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Riau melalui UPT Pengendalian Sumber Daya Perikanan atau PSDKP.
8: Setiap kegiatan-kegiatan illegal fishing dapat diinformasikan atau dilaporkan oleh masyarakat kepada UPT PSDKP, UPT Pengendalian Sumber Daya Perikanan.
7: Ia menambahkan UPT PSDKP wilayah 2 yang membawahi Bengkalis, Siak dan Meranti berkantor di Jalan Yosudarso Bengkalis, kawasan Pelabuhan Ikan Lama. Menurutnya, masyarakat juga dapat menyampaikan informasi melalui Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis untuk kemudian diteruskan kepada pihak terkait. Partisipasi masyarakat dinilai sangat penting karena luasnya wilayah laut yang harus diawasi, sehingga kolaborasi menjadi kunci dalam penekanan praktek penangkapan ikan secara ilegal. Pemerintah daerah berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga sumber daya laut terus meningkat agar ekosistem tetap terjaga dan memberi manfaat bagi nelayan tradisional. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
1: Ya, tertarik dengan kinerja Disduk Capil Kepulauan Meranti, Komisi 1 DPRD Karimun pelajari strategi optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan Disduk Capil Meranti. Berikut selengkapnya, Saudara, kontributor RRI Pekanbaru Muhammad Isnaini melaporkan.
9: Rombongan Komisi 1 DPRD Karimun Kepulauan Riau yang dipimpin langsung Wakil Ketua Sulfano Putra kemarin berkunjung ke Kepulauan Meranti. Kehadiran wakil lainnya dari Karimun itu guna mempelajari strategi optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan yang diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sucapil Kepulauan Meranti. Pertemuan yang digelar di Aula Rapat Dinas PUPR Kepulauan Meranti itu membahas sejumlah hal terkait cara di Sucapil Meranti bekerja dengan kondisi geografis Meranti yang berpulau seperti halnya Kabupaten Karimun. Dengan kondisi yang sulit, Sulfono menilai di Sucapil Meranti mampu menghadirkan pelayanan kependudukan yang cepat dan optimal ke masyarakat. Menanggapi hal itu, Kepala Disduk Capil Kepulauan Meranti Agustia Widodo mengatakan ada banyak program yang kini terus dimaksimalkan dan semuanya merupakan program jemput bola ke masyarakat. Hasilnya saat ini sekitar 98 hingga 99% warga sudah mendapatkan identitas kependudukan, sisanya merupakan penduduk rentan yang jauh dari jangkauan baik lokasi maupun akses internet.
10: Yang sudah terekam sudah Kepulauan Meranti sekitar 98-99% sudah terekam. Jadi yang 1% atau 2% itulah penduduk rentan itu tadi, yang jauh dari jangkauan. Kami berharap identitas kependudukan ini kan sangat penting dan gunanya banyak. Bisa untuk jaminan sosial, bisa untuk pendidikan, bisa untuk bantuan-bantuan sosial lainnya. Kemudian identitas penduduk itu kan wajib bagi penduduk dan hak warga negara.
9: Widodo menambahkan ke depan akan memaksimalkan perekaman di wilayah rentan agar semua warga bisa mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Ia juga menghimbau warga yang usianya sudah bisa memiliki KTP untuk segera melakukan perekaman dengan mendatangi langsung kantor di Dukcapil atau UPT yang berada di seluruh kecamatan. Atau jika tidak bisa, maka dikumpulkan di satu lokasi oleh pihak desa. Maka petugas di Dukcapil yang akan langsung hadir melakukan perekaman di lokasi. Kontributor Mawes Naini, RRI Pekanbaru.
1: Ya, Saudara, sepasang kekasih gelap ini lakukan penipuan dengan berpura-pura dirampok. Hasil penyelidikan ternyata keduanya sudah merencanakan perampok tersebut. Korban alami kerugian sampai 600 juta rupiah. Berikut selengkapnya, Muhammad Iqbal melaporkan.
11: Aksi pencurian yang sempat menghebohkan warga Kecamatan Batin Solapan, Kabupaten Bengkalis akhirnya terungkap sebagai sebuah rekayasa. Dalam waktu kurang dari 24 jam, tim Opsenal Polsek Mando berhasil membongkar skenario palsu yang dibuat sepasang kekasih untuk mengelabui aparat kepolisian dan keluarga korban. Kasus tersebut bermula dari laporan dugaan perampokan yang diterima Polsek Mando pada Rabu 20 Mei 2026, sekitar pukul 11.47 siang. Peristiwa itu disebut terjadi terjadi di sebuah rumah di Jalan Gurindam, Desa Batin Sulapan, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Korban bernama Nova Mutia, 35 tahun, melaporkan kehilangan sejumlah perhiasan emas dan barang berharga lainnya dengan total kerugian diperkirakan mencapai 600 juta rupiah. Awalnya kejadian tersebut disebut sebagai aksi perampokan disertai penyekapan terhadap salah seorang penghuni rumah. Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Salih Siregar melalui Kasih Humas Aibda Juliandi menjelaskan pihak Polsek Mandau langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan saksi-saksi setelah menerima laporan tersebut.
12: Sesuai dengan laporan yang kami tulis itu bahwa dia ditelepon oleh orang tuanya bahwa adiknya disekap, diduga ada pelaku curas. Jadi setelah mendengar itu dia melapor ke Polsek, Polsek langsung datang TKP, olah TKP, proses penyelidikan, tim di lapangan, belum sampai 1-2 jam dapat informasi A1, pelaku ini, dikejarlah pelaku. Dapatlah pelaku itu, dia di pinggir, kerja di Tengganau, sini subkon dari apalah, subkon PT. Pelakuan pelaku, dia bekerja sama dengan pelapor. Setelah dikonfrontir, tak ngaku dia. Setelah dapat barang buktinya, dan lihat dari CCTV, memang dialah bekerja sama berdua sama cowoknya ini.
11: Kecurigaan polisi semakin kuat setelah penyidik memeriksa rekaman CCTV di lokasi kejadian. Dalam rekaman tersebut terlihat salah seorang penghuni rumah diduga memberikan kode ke arah pintu belakang sebelum seorang pria masuk menggunakan jaket berwarna gelap. Pria tersebut kemudian berpura-pura melakukan aksi kekerasan dengan mencekik dan menyeret penghuni rumah ke arah dapur agar situasi terlihat seperti perampokan sungguhan. Setelah itu pelaku juga masuk ke beberapa kamar dan mengambil berbagai perhiasan serta barang berharga milik korban. Hasil penyelidikan akhirnya mengarah kepada seorang perempuan berinisial KF, 24 tahun yang sebelumnya diduga sebagai korban sekaligus pelapor. Setelah menjalani pemeriksaan intensif, KF mengakui bahwa aksi tersebut telah direncanakan bersama kekasihnya berinisial RT, 29 tahun. Kapolsek Mandau menegaskan pengungkapan cepat kasus tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam merespon setiap laporan masyarakat secara profesional dan berdasarkan fakta hukum. Porter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
1: Dan saudara, untuk informasi yang terakhir dalam Warta Riau siang hari ini kami akan hadirkan terkait dengan olahraga. Bonus atlet dan pelatih peraih prestasi pada ajang PON dan Pepernas hingga kini masih belum dicairkan pemerintah Provinsi Riau. Atlet dan pelatih pun masih menunggu kepastian pembayaran bonus yang dijanjikan sejak beberapa waktu lalu. Informasi ini saudara selengkapnya dilaporkan reporter Hairani Januari ini.
13: Sisa bonus bagi atlet dan pelatih peraih prestasi pada ajang Pekan Olahraga Nasional PON dan Pekan Paralimpiade Nasional Peparnas hingga kini belum juga dicairkan pemerintah Provinsi Riau. Kondisi tersebut membuat atlet dan pelatih masih menunggu kepastian pembayaran bonus yang telah dijanjikan. Pelaksana tugas PLT Ketua Nasional Paralimpik Komite NPC Riau Indra Warman mengatakan pihaknya terus menerima pertanyaan dari atlet maupun pelatih terkait dengan kepastian pencairan bonus tersebut. Menurutnya, informasi terakhir yang diterima NPC Riau, pencairan bonus dijadwalkan pada September 2026. Namun para atlet berharap proses tersebut bisa direalisasikan lebih cepat. Ia menilai bonus tersebut merupakan bentuk penghargaan atas perjuangan atlet dan pelatih yang telah mengharumkan nama Riau di tingkat nasional.
14: Bonusnya menurutnya kalau jadinya sehingga itu kata kabitnya Dispora. Kalau cerita gitu, tapi kita kan nggak tahu juga kalau uangnya ada, udah pasti ada juga ya kan. Ini kita berdoa aja lah, mudah-mudahan itu pasti tidak ada halangan lagi kan. Itulah kena maunya makan dengan awarenas itu, jadi penyerahannya itu sekalian dengan pemberian awarenas itu mencari atlet terbaik, ketua terbaik, sama dengan apalah mantan pelatih baik, kan itu ada bonusnya juga itu dari pemerintah biasanya.
13: Sementara itu, Ketua Tim Pengembangan Organisasi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga Dispora Riau, Ade Pribadi menjelaskan, sebelumnya anggaran kas untuk pembayaran bonus memang direncanakan tersedia pada September 2026. Namun saat ini, pemerintah daerah tengah mengupayakan percepatan pencairan menjadi Juli 2026. Ia mengatakan proses pencairan masih menunggu kesiapan anggaran daerah karena mekanisme APBD bersifat asumsi dan harus menyesuaikan kondisi keuangan daerah.
14: Bonus
15: kas kan kemarin anggaran kas di September, sekarang udah berubah di bulan Juli. Ya insya Allah, mudah-mudahan kalau misalnya anggaran tersedia bisa kita eksekusi di bulan Juli. Karena anggaran kasnya kita udah geser dari bulan September, jadi ke bulan tinggal ketersediaan anggaran aja lainnya. Soalnya kalau misalnya APBD itu kan dia asumsi.
13: Meski demikian, Ade memastikan seluruh sisa bonus atlet dan pelatih tetap akan dibayarkan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Baik saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau siang hari ini. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto meninjau stadion utama dalam rangka rencana pemindahan kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Riau ke lokasi tersebut. Pemerintah Kota Pekanbaru dan Polresta berencana memperluas kawasan tertib lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama kota. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sucira Aslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana saja berada. Senang sekali saya Didi bisa kembali temani siang ini di Prodangdut ya. Sampai pukul 3 sore nanti. Apa kabar? Semoga sehat senantiasa. Di hari Jumatnya penuh berkah ini kami menyapa Anda kembali di Prodangdut sampai pukul 3 sore nanti. Yang gabung silakan di 0823 8836 4742. Tadi sudah kita dengarkan beberapa lagu pilihan menarik ya, ada Tarajana, kemudian juga tadi ada satu lagu dari Pengajar Roma Irama yang di cover ulang dari versi ini pendengar ya. Sekarang kan lagu-lagu sudah banyak sekali berkembang ya, teknologi yang semakin canggih, bukan saja secara visual tapi juga audio juga berkembang begitu pesat ya. Sampai sekarang ini mungkin perbedaan yang signifikan itu adalah kalau dulu menciptakan lagu butuh usaha yang luar biasa ya, tapi kalau sekarang mudah sekali dengan teknologi yang semakin canggih masa kini pendengar ya, dengan proses yang cepat dan begitu luar biasa bagusnya nih pendengar. Oke lah, kita sembari terima Anda di 0823 8836 4742. Kami hadirkan kembali rangkaian lagu-lagu pilihan terbaik lainnya di Prodangdut, tetap di Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Kita balik lagi masih bersama di Prode Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang gabung silakan ya di 0823 8836 4742. Selamat siang Prode
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa agaknya?
1: Dengan Nenek Anggun di Penangsuin.
0: Nenek Anggun, apa kabar Nek? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Udah makan belum?
1: Udah dua kali makan lah.
0: Pula ya.
1: Dekat tengah selera.
0: Kalau tengah selera itu jangan ditahan-tahan. Iya betul. Jangan ditahan-tahan kalau tengah selera ya.
1: Tak boleh ditahan.
0: Oke lah, Nenek Anggun mau dengar lagu apa nih? Hah?
1: Ditahan jadi penyakit.
0: Betul. Hentam saja kalau selagi nak makan.
1: Betul. Lagi ada lah.
0: Lagu apa nih?
1: Nenek lagu Antara Teman dan Kasih.
0: Antara Teman dan Kasih?
1: Entah Nora Lima, entah siapa yang bawa.
0: Pokoknya bukan saya yang bawa.
1: Salam-salamnya untuk pendengar hari ini. Bahagia selalu, sehat selalu.
0: Amin.
1: Kita berkeluarga dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Untuk Mbak Rumi, Mbak Edda, Mbak Elia, Mak Long, Mak Ngah, Mak Uceh. Untuk adik kami Asro, Yanti, sehat selalu di samping lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Zaini, Pak Basri, Wak Obeng. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari penampi ada Nenek Anggun pertama ya. Kita lanjut lagi, silakan yang gabung silakan di 0823 8836 4742. Selamat siang Bro Dangdut.
2: Selamat siang Bro Dangdut. Dangdut ada kita, Pak Dedi. Sehat Pak Dedi?
0: Sehat alhamdulillah. Pak suami macam mana?
2: Sehat juga, nak air ayunnya sehat Pak Dedi.
0: Harus.
2: Tak apa hari Pak Dedi.
0: Iya alhamdulillah ya.
2: Jadi ketubah mubarak dia jadi dia jangan lupa puasa.
0: Betul.
2: Ayo Rabu kalau dapat dari Senin, Senin Selasa sampai balik orang Abu. Mayang.
0: Tak salah lagi.
2: Supaya masyarakat tahu.
0: Iya betul.
2: Menyambung ketubah Pak Sidik.
0: Tadi Jumaat
2: ada lagu Sidik. Apa Pak Sidik? Lagu Pak Dedi.
0: Jangan minta sama Pak Sidik.
2: Pak Sidik kan dengar Pak Sidik lagu Pak Sidik.
0: Apa tu?
2: Lagu Cicata. Kumbang-kumbang. Apa tu? Cicata tu.
0: Kumbang-kumbang.
2: Penyanyi ya.
0: Okey.
2: Halo.
0: Ada.
2: Ada. Kirim salam ya deh.
0: Okey.
2: Pak Dedi sama keluarga, mudah-mudahan panjang umur dan rezeki sampai ke anak cucu.
0: Amin.
2: Dia itu Nenek Anggun tadi sama neneknya sama cucu-cucunya bahagian dengan serat. Pak Yanti sama Pak Alam, mudah-mudahan panjang umur dan rezeki. Pak Tony di Bantan, Ayah Joko sama ibunya bahagia dunia akhirat. Yaitu Wak Obeng, Wak Umar, Wak Kahar, yaitu Pak Bakar, yaitu siapa? Umar Ana di Siak, Afisa, yaitu Ana Bengkalis, yaitu Mak Uteh, Mak Ngam, Mak Usu, Mak Ulung. Dah habis dah.
0: Habis dah.
2: Dia itu keluarga dangdut bapak-bapak kata siapa? Kata Pak Ari kemarin yang niar. Aku rado je.
0: Ya iyalah mak-mak
2: itu
0: semua.
2: Itu marah bapak-bapak.
0: Okey.
2: Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kan mak-mak semua yang disebut ya. Emang bapak-bapak tak dengar dangdut? Ada lah. Pasti bapak-bapak banyak suka dangdut ya. Jadi kita sebut juga untuk persatuan bapak-bapak pecinta lagu dangdut. Kalau kita singkat jadi apa ya? Pakdut. Oke, kita sambung kembali. Siapakah berikutnya? Selamat siang, Pro Dangdut.
3: Selamat siang kembali. Dangdut adalah kita. Semakin asik, semakin kompak dan jaya selalu di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Didi, apa kabo?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabo baik, Kak Rumi sehat. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Insyaallah kita sehat selalu, Kak Didi.
0: Insyaallah.
3: Jangan korban yang korban perasaan jauhkan.
0: Siapa tidak nak korban perasaan deh.
3: Kata kemana perasaan yang dia
0: buat kata.
3: Yang penting sejukkan hati je lah. Ada tak ada duit jam.
0: Ada mak itu agak berat tu ya.
3: Tadi ngapa senyap kan Didi? Kata awak hilang lah kan Didi.
0: Mencari sesuatu.
3: Awak menelepon lah mami saya. Upa saya mau mati juga Pak Mami.
0: Siap.
3: Kata awak dia pakai digital. Kan mudahnya berubah.
0: Dia kena acah sekejap aja tu.
3: Hampir kecewa dah.
0: Kecewa.
3: Kecewa berat tidak ada pula.
0: Yalah.
3: Kak Didi lagu Kak Didi.
0: Dari siapa tu?
3: Kalau Siti Nuraliza tu kan bersidang janji tu kan ada Kak Didi?
0: Ada.
3: Itu aja lah Kak Didi.
0: Janji ya.
3: Sebab kita janji kan mudah-mudahan kita diberi berkah selalu namanya bulan apa bulan haji ni Kak Didi. Dengan penuh dengan pengorbanan mana mengorbannya Kak Didi. Mudah-mudahan diberkahkan rezeki dia sehat.
0: Amin.
3: Mudah-mudahan diberi dengan Allah dipanjangkan umur dan dipanjangkan juga rezekinya.
0: Insyaallah.
3: Amin. Amin. Amin. Yang penting kita minta sehat aja selalu Kak Didi.
0: Betul.
3: Amin. Kalau ada lagunya salam tuh Kak Didi. Kak Didi makin sukses selalu.
0: Terima kasih.
3: Mudah-mudahan diberi kebahagiaan selalu sampingan tersayangnya tuh. Tidak tuntuk umi kita. Ini ada Kak Didi.
0: Apa?
3: Bertanya awak dengan umi awak tadi.
0: Apa bertanya?
3: Rupanya itulah dia. Suara Kak Ili hilang tadi tu. Hampir kecewa.
0: Sekejap ya.
3: Bukan sekejap sebab banyak selalu hilang. Jadi maksudnya takut hilang.
0: Iyalah.
3: Moga sehat selalu mi. Moga sehat bahagia selalu samping om dan anak cucunya. Mudah-mudahan dimasukkan rumah tetap semangat selalu.
0: Okey lah.
3: Datu untuknya siapa tadi Pak Soemi tadi tu. Insyaallah kita menjalani itu apa harus dengan keikhlasan ya Kak Didi.
0: Betul Pak.
3: Kalau tak ikhlaskan tu payah pula nak cakap.
0: Buat kata saya cakap.
3: Kan isu pula.
0: Payah
3: cakap. Datuk maanya. Janji kita moga sehat selalu maanya. Cuma utih juga. Datuk tu Kak Eli juga dan tu Kak Mary juga. Moga sehat dan bahagia selalu yang Kak Mary dan yang tua. Datuk untuk bunda apa yang didamun tu salam kenal untuk Nana dan untuk ayah Joko yang tersayangnya tu dan untuk Arjuna Ucu Repa siapa lagi Kak Didi
0: siapa lagi
3: kata salam semua untuk semuanya jelas Kak Didi moga sehat dan bahagia selalu dipanjangkan umur dan diberkahi rezekinya
0: amin
3: minta sehat selalu aja
0: siap.
3: Titip doa saya hanya satu, biar diberi sehat selalu Kak Didi, berkah rezekinya, kesabarannya, dan berhati-hati ajalah dalam beraktivitas.
0: Amin.
3: Oke, itu Kak Didi ya. Makasih banyak Kak Didi. Selamat bertugas. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kita dengarkan dulu yang gabung silakan nanti ya kita dengarkan dulu lagu-lagu kita request berikut ini tetap di Prodangdut Dangdut adalah kita.

0: Oke, teman-teman, lagi masih bersama di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Silakan yang gabung, saya terima kembali ya di 0823-883-6742. Kita sambung kembali, selamat siang Prodangdut.
1: Yang kembali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Mano lagu kali tak dengar tu?
0: Lagu apa tu?
1: Tapi lagu ni tadi.
0: Hah?
1: Tantu dengar tu.
0: Ai, masa iya?
1: Iya. Lagu telayang tadi matu tu tidur lah sejak ha.
0: Telayang ke gara telayang tu dah?
1: Tidak tu.
0: Hai bangsai.
1: Marah Pak Suami. Mbak Rumi.
0: Ada banyak lagu putora.
1: Penat orang tu kan.
0: Agaknya lah. Sayang Mbak Nana.
1: Ini lagu gak ada. Lagu Suzana sama lah kak.
0: Suzana?
1: Rasa senandung Suzana sama.
0: Suzana sama?
1: Iya. Bisa dinyanyi gak?
0: Bisa gaknya. Lagunya apa tadi judulnya?
1: Zapin Senandung, Senandung Zapin.
0: Zapin Senandung. Aha. Iyalah.
1: Santai nih diam yuk gue lagi.
0: Zapin Senandung. Oke, oke.
1: Salam tuh tadi dia semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama, senyum Mbak Rumi, semoga sehat selalu. Untuk Pak Suhaimi. Untuknya Galang, semoga sehat selalu. Untuknya Bunda Erda, di Raman, semoga sehat selalu nda. Siapa pun lagi gak? Untuk Arjun, semoga sehat selalu.
0: Ada lagi?
1: Tak ada
0: tu, terlupa. Dah ada lagi, penat mikirnya dah ya.
1: Iya.
0: Ah, itulah habis mikir itu dah.
1: Spesial untuk keluarga kecil tu yang tersayang. Semoga dapat momongan.
0: Amin, amin.
1: Amin, amin, amin.
0: Berkah ni ya, makbul ya.
1: Amin. Nak minjam cucunya siapa? Nenek Anggun.
0: Minjam cucu Nenek Anggun.
1: Tak bisa pula tu. Jauh sana. Nak Nenek Emang lah kejap ya.
0: Nenek Anggun tuh ku semangat pojo sayang sama cucu dia.
1: Jangan dia ambil.
0: Oh yang kecil ada lagi yang kecil.
1: Aduh, oh, Anggun dah berganti dah.
0: Saya pinjam juga lah gak.
1: Usah, anak tadi di kan ada dah. Kami kan belum gitu.
0: Ah, yang kecil tak ada, yang kecil yang besar besar semua dah.
1: Yang itu timang.
0: Anak siapa yang nak ditimang dan dipinjam agak ya? Iyalah.
1: Itu aja Kak Didi.
0: Oke, terima kasih Mbak Nana.
1: Iya, sama-sama. Selamat siang jelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kok bisa ya? Kita lanjut kembali, silakan gabung di 0823-883-6742. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Agus Selat Baru.
0: Pak Agus Selat Baru. Oke, Pak Agus sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa Pak Agus?
2: Lagunya adalah Kecewa, Kecewa.
0: Jihan Kecewa? Audi. Kecewa dari?
2: Jihan Audi.
0: Jihan Audi.
2: Yang remix.
0: Oke, oke. Ditunggu ya.
2: Salamnya buat Mak Timah, Mak Ian, Mak Udi, Pak Toket yang ada di Banten. Semoga sehat ya.
0: Amin, amin, amin. Oke, itu saja.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, itu lagi masih bersama di Prodangdut ya. Yang gabung silakan di 8238836742. Selamat siang Prodangdut.
1: Siang kembali Dangdut adalah kita. Apa kabar Dedi?
0: Kabar baik, sehat alhamdulillah. Bang Galang apa kabar?
1: Alam keadaan sehat biar.
0: Amin amin.
1: Aduh, kayak lagu loh nih.
0: Boleh, dari siapa tuh?
1: Lagunya Debu Jalanan nih.
0: Debu Jalanan ya?
1: Iya.
0: Pas betul lagi panas.
1: Ya kenapa lagu itu tak dia butuh tadi?
0: Nah itu dia, itu yang masih tanda tanya ya. Di sini hidup yeah. Soalnya. Oke, nanti kita putar ulang ya.
1: Iya.
0: Oke lah.
1: Salam dia. Mm-mm. Pertama buat Dedi sekeluarga dengan tersayangnya, moga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dipanjangkan umurnya, ini murah rezekinya.
0: Amin ya Allah.
1: Mudah betul tambah aja lempak lagi.
0: Apa yang bertambah tu agak berdarah. Oh, darah berdesau.
1: buat Nana juga di Bunga Raya sekeluarga, merasa selalu akan nak menimang timang le Daddy.
0: Nampak kata tadi ku semangat itu, aku gemuk tu sekarang.
1: Kali ini nak menimang itu. buat Mama Ayah juga di langkah sekeluarga, merasa selalu. Bu Yati dengan cintanya moga berbahagia sampai anak cucu. Buat Pak Tengku juga di Kepri, moga sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya.
0: Amin.
1: Buat Bulan juga ada di Damon.
0: Iya.
1: Buat Bu Elia di Pek Bangkong. Buat semua sekali lah tanpa terkecuali.
0: Okey lah.
1: Okey deh, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita berhibur dulu ya. Tadi ada kesalahan teknis, jadi lagu-lagu yang mungkin tidak sempat Anda dengarkan yang di request tadi kita putarkan ulang. Tetap bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor di depan bro, awas nih.
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Masih bersama dari Bengkalis. Terima kasih untuk Anda yang setia selalu ya mendengarkan 90,7 MHz. Yang ini kita masih lanjutkan kembali satu penelpon terakhir untuk di Prodangdut sesi siang ini pendengar sebelum berakhir ya pukul 3 sore. Saya sapa kembali, selamat siang Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Didi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Aji.
1: Iya Kak.
0: Udah corot-corot baru termasuk ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Yang pokoknya keriting jari tangan tuh kan.
0: Iyalah. Dan sesi akhir nih. Oke, lagu apa?
1: Lagunya Hati Melayang.
0: Melayang kemana?
1: Inilah Kak, nah, kemana nih melayang nih kan?
0: Iyalah.
1: Hari Fitra ya Kak?
0: Boleh, boleh.
1: Kirim salamnya buat semuanya ya ya Kak.
0: Oke, siap.
1: Semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta.
0: Insyaallah.
1: Dan banyak Kak Didi juga sehat selalu, berkah, bahagia bersama keluarga.
0: Amin. Terima kasih.
1: Ya, sama-sama. Terima kasih Kak Didi.
0: Iya, kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu sebagai penemuan terakhir yang mendengar ya, terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi, yang belum sempat di lain kesempatan dicoba lagi ya. Terima kasih untuk semuanya. Selamat sore dan sampai jumpa kembali.

0: bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
1: Riau Sore RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal,

0: Tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.
1: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini?
2: Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
3: Iya, iya, iya, tuh aku buang.
2: Kamu jangan buang sembarangan.
3: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
1: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
4: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda pendengar ya. Tetap setia bersama kami pendengar, karena untuk menemani Anda pada kesempatan ini masih banyak ragam lagu-lagu dan juga informasi yang ingin kami kabarkan. Ada pengumuman kembali yang ingin kami sampaikan ya. Ini masih terkait dengan panggilan sidang pendengar. Jadi juru sita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil kepada saudara Jajat Handiman bin Gatman yang bertempat tinggal di Jalan Madia Putri, Perumahan Aura Putri Residen, Blok B1 nomor 4 RT 7 RW 16, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Diharapkan kepada Jajat Handiman agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah pada hari Selasa tanggal 15 September 2026 mendatang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya masih terkait dengan panggilan sidang, ini jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru juga memanggil kepada saudari Tiffany Afrili binti Afdal. Tiffany Afrili binti Afdal yang bertempat tinggal di Jalan Gelugur Ujung nomor 6 RT 2 RW 4 Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Diharapkan juga untuk dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru ya, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah, yaitu pada hari Selasa tanggal 29 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya, demikian panggilan ini kami sampaikan pendengar, yang khusus untuk nama tadi telah kami sebutkan diharapkan tentu untuk dapat hadir pada jadwal persidangan yang sudah ditetapkan.

Hai, kenalkan, namaku Hoax. Kalian pasti sudah kenal aku kan? Itu loh yang belakangan ini jadi sumber utama pemecah persaudaraan kalian. Iya, aku. Itu aku loh. Masih ingat kan siapa yang bikin kalian berantem sama keluarga? Ya, itu aku. Terus, masih ingat juga kan siapa yang bikin kalian keluar dari grup chat? Yang bikin kalian harus unfriend sahabat dekat kalian di sosmed? Yang bikin kalian saling hujat? Yang bikin kalian membenci saudara kalian sendiri? Yang bikin kalian fanatik buta? Yang bikin kalian kurang respek sama orang lain? Dan masih banyak lagi. Aku kan Hoax. Kalian pasti lebih percaya aku kan? Aku kan Hoax. Pasti kalian paling rajin berbagi tentang aku kan? Tapi tolong, kalau sekarang kalian berantem seperti ini, kalian jangan salahkan aku loh ya. Iya, kenapa harus aku? Yang percaya kan kalian. Yang membagi juga kalian. Yang berantem kalian. Yang bermusuhan kalian. Yang fanatik juga kalian. Yang membuat aku juga kalian. Terus masih menyalahkan aku? Perkenalkan, aku Hoax dari kalian dan untuk kalian.

Ya, pendengar Pro 1, kita masih akan terus melanjutkan kebersamaan di Riau Sore ya. Dan kami juga nanti masih akan hadirkan program siaran informasi dan hiburan, lagu-lagu untuk menemani Anda di kesempatan sore ini, pendengar. Namun sebelumnya, kami ingin informasikan dan kita sama-sama saling mengingatkan ya, bahwa untuk hari ini seruan azan sholat fardu asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya akan masuk itu pada pukul 15:38 waktu Indonesia Barat. Ada beberapa menit lagi nih, pendengar, untuk kita akan melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah sholat fardu asar. Kami hadirkan terlebih dahulu semua lagu untuk Anda, khusus kali ini yang akan kita dengarkan satu lagu Islami ya, yang akan kita nikmati kali ini, lagu bersama Sherly Mai dengan judul lagunya Bersyukur.

0: 15:37 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sesaat lagi kita akan dengarkan ya seruan azan sholat fardu asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya berkumandang 15:38 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya, melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya, kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa taala selama masih tetap berada di tempat salatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia. Orang tersebut dianggap berada dalam solat selama ia menantikan solat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

Ya, pendengar Pro 1 kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seruan azan salat fardu asar tadi sudah berkumandang ya. Selamat melaksanakan kewajiban kita. Semoga segala amal ibadah ini dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, kita berada di menit 50 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan kami informasikan untuk Anda tetaplah bersama Pro 1. Karena nanti tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan kembali kabarkan informasi-informasi terkini untuk Anda, di mana nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Batam ya, untuk nanti kita sama-sama menyimak pendengar informasi terkini yang akan kami rangkum dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Masih ada ragam-ragam lagu-lagu yang akan menemani Anda hingga nanti kita bergabung dengan

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Batam dan kita akan nantikan informasi-informasi terkini yang dapat Anda simak dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Lintas Berita Korwil Nusantara 15. Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Hana Panjaitan. Informasi pertama pendengar, ASN di lingkungan pemerintah Kota Batam diminta meningkatkan kewaspadaan dan melakukan mitigasi terhadap potensi kebocoran data cyber. Laporan selengkapnya disampaikan Nurul Mahfud.
2: Pemerintah Kota Batam diminta untuk lebih waspada terhadap resiko kebocoran data atau data breach yang dapat mengancam keamanan informasi pemerintah. Imbauan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem keamanan digital di lingkungan pemerintah Kota Batam. Sandiman Ahli Pertama Badan Cyber dan Sandi Negara, Alfido Osti, memberikan sejumlah langkah pencegahan yang bisa diterapkan oleh ASN untuk melindungi data sensitif. Ia menekankan pentingnya implementasi kontrol akses yang ketat agar informasi rahasia tidak mudah diakses pihak yang tidak berwenang. Selain itu, ASN juga dianjurkan untuk secara rutin memperbarui perangkat lunak dan sistem agar terhindar dari celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh para peretas. Penggunaan sistem pemantauan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan juga menjadi salah satu strategi penting dalam mitigasi risiko.
3: Mitigasi insiden data breach, nah ini yang bisa Bapak Ibu lakukan apabila sebelum ataupun sesudah terkena bocoran data nih. Yang pertama itu mengimplementasikan kontrol akses yang ketat untuk membatasi siapa yang dapat mengakses data sensitif. Nah Bapak Ibu, itu apabila memiliki aplikasi itu contohnya TTE, itu Bapak Ibu batasi siapa aja yang dapat mengakses, yang Bapak Ibu memang percayai. Nah kalau bisa Bapak Ibu sendiri saja, satu orang saja.
2: Alfido juga menambahkan, memusatkan aplikasi dan sistem di Kominfo Kota Batam juga akan mempermudah pengawasan dan pemantauan terhadap keamanan digital secara menyeluruh. Langkah ini diharapkan bisa memperkecil kemungkinan terjadinya kebocoran data di lingkungan pemerintah kota. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
1: Informasi selanjutnya dari Tanjung Pinang. Harga daging sapi di Pasar Bintan Center Tanjung Pinang kembali stabil di angka Rp160.000 per kilogram. Laporan selengkapnya disampaikan Pandu Fikri Tegar Agnianto.
4: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bengkalis menggelar Forum Konsultasi Publik atau FKP di ruang rapat kantor Bapeda Bengkalis Kamis pagi. Kegiatan tersebut membahas standar pelayanan publik pada pelayanan statistik terpadu BPS Bengkalis tahun 2026. Forum tersebut melibatkan berbagai unsur masyarakat, diantaranya organisasi perangkat daerah, akademisi, mahasiswa, Kamar Dagang dan Industri atau KADIN, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, serta insan media. Kehadiran 5 unsur masyarakat itu diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan pelayanan BPS ke depan. Statisti Ahli Pertama BPS Bengkalis Febriani Suci Utami mengatakan, forum konsultasi publik menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan statistik kepada masyarakat. Menurutnya BPS telah menetapkan standar pelayanan, namun tetap membutuhkan saran dan masukan dari berbagai pihak.
5: Ya, jadi pada hari ini BPS menyelenggarakan forum konsultasi publik, utamanya tentang standar pelayanan, penetapan standar pelayanan oleh BPS, di mana standar pelayanan BPS itu terkatup dalam pelayanan statistik terpadu namanya kalau di BPS. Nah, di sini berharapnya dari 5 unsur masyarakat, itu mulai dari organisasi masyarakat, stakeholder, terus ada pengguna layanan. Kalau pengguna layanan kami minta mahasiswa di sini, terus dari media massa juga, dan dari akademisi itu bisa berkontribusi lah dalam pengembangan pelayanan BPS ke depannya.
4: Melalui forum tersebut, peserta diberikan kesempatan menyampaikan saran dan kritik, masukan masukan terkait pelayanan statistik terpadu yang selama ini dijalankan BPS Bengkalis. Diskusi berlangsung aktif dengan pembahasan mengenai kualitas pelayanan data, akses informasi statistik, hingga peningkatan pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat. BPS Bengkalis berharap forum konsultasi publik tersebut dapat memperkuat sinergi antara BPS dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan statistik yang lebih baik, transparan, dan mudah diakses. Selain itu, hasil forum akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan standar pelayanan publik BPS Bengkalis tahun 2026. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
1: Baru saja pendengar

0: Harga daging sapi di Pasar Bintan Center Kilometer 9 Tanjung Pinang kembali stabil. Sebelumnya, harga daging sapi sempat menyentuh harga Rp165.000 per kilogram, Kamis 21 Mei 2026. Pedagang daging sapi Pasar Bintan Center, Amri, mengatakan, saat ini harga daging sapi masih stabil di harga Rp160.000 per kilogram. Kestabilan harga tersebut sudah terjadi setelah Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Menurutnya, dengan melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika tidak mempengaruhi terhadap harga daging saat ini. Hal ini terbukti dengan penjualan perharinya bisa menghabiskan satu ekor sapi.
1: Habis berapa kilo nih, Pak?
2: Paling enggak lah, dua hari satu ekor. Kadang-kadang satu ekor bisa satu hari.
0: Amri menjelaskan, untuk daging sapi sendiri diambil langsung dari Lampung. Lalu, sapi tersebut akan dikirimkan menggunakan kendaraan berupa lori dan dibawa ke kios daging miliknya. Seorang ibu rumah tangga sekaligus pembeli, Meli, menyampaikan rasa syukur dengan turunnya harga daging sapi saat ini. Ia mengaku senang karena bisa meringankan pengeluaran belanja per bulannya. Terkait dengan harga dolar yang naik, Meli mengatakan kurang mengerti terkait hitungan tersebut. Menurutnya, apabila dolar naik, harusnya barang-barang ikut naik juga.
3: Kalau dolar naik biasanya barang-barang ikut naik. Kalau sekarang daging malah turun, mungkin karena pasokan lokal lagi banyak kali ya.
0: Ia berharap harga daging sapi dapat terus standar dan tidak ada kenaikan. Selain itu, ia meminta daging sapi jangan sampai melonjak karena alasan dolar Amerika menguat dari rupiah. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Pandu Agnianto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Event balap sepeda bertaraf internasional Tour de Bintan yang berlangsung sejak tahun 2009 kini akan digelar kembali di Bintan pada Agustus 2026 mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Febriansyah.
5: Event Tour de Bintan yang akan diselenggarakan di kawasan wisata Lagoy, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Chief Operating Officer Bintan Resort Abdul Wahab saat konferensi pers di Jakarta Kamis siang menjelaskan, event balap sepeda bertaraf internasional ini mampu menyedot ratusan kunjungan turis mancanegara ke Bintan, bahkan domestik. Dengan demikian, dukungan dari pemerintah provinsi dan kabupaten serta komunitas olahraga sangat dibutuhkan demi suksesnya sejumlah event berskala internasional di Bintan. Namun, event Tour de Bintan tahun 2026 ini menariknya mulai bertransformasi dengan logo yang baru, supaya memberikan kesan yang segar, dinamis, dan ekspresif. Kemudian menggandeng Trifactor sebagai partner event organizer. Koordinator utama event Tour de Bintan, Raja Asmi Usman, menambahkan, salah satu highlight baru tahun ini adalah hadirnya kategori UCI 1.2 Point Race. UCI Point Race merupakan perlombaan balap sepeda resmi yang terdaftar Union Cycliste International atau UCI. Para pebalap dapat memperoleh poin untuk peringkat internasional berdasarkan hasil perlombaan mereka.
6: Ya itu tadi, rute-rute sepeda itu akan melewatin Sekera, akan melewatin Pengudang, Berakit, Kawal. Disitulah kesempatan kita untuk put on show ke tamu-tamu yang bersepeda ini.
5: Masih disampaikan koordinator utama event Tour de Bintan, Raja Asmi Usman, selain kategori terbaru tersebut, Tour de Bintan 2026 juga menghadirkan berbagai kategori perlombaan yang dirancang untuk mengakomodasi pesepeda dengan kemampuan dan preferensi berbeda. Mulai dari kategori kompetitif profesional seperti Grand Fondo Classic 150 km dengan rute jarak jauh yang menantang, Grand Fondo Century 100 km, Grand Fondo Challenge 70 km, Grand Fondo Discovery 45 km, hingga Individual Time Trial 17 km. Sementara event balap sepeda Tour de Bintan ini direncanakan akan diselenggarakan pada 21 hingga 23 Agustus 2026 mendatang. Reporter Febriansyah, RRI, Tanjung Pinang.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Informasi selanjutnya dari RRI Ranai. Ajak pengembangan bakat dan kreativitas pelajar melalui seni dan olahraga terus diperkuat di berbagai daerah. Salah satunya melalui Glora Art yang untuk pertama kalinya digelar di SMA Negeri 1 Bunguran Timur Laut di Kabupaten Natuna. Selengkapnya disampaikan Erik Muhammad.
8: Ajang pengembangan bakat dan kreativitas pelajar melalui seni dan olahraga terus diperkuat di berbagai daerah. Salah satunya melalui Glora Art yang untuk pertama kalinya digelar SMA Negeri 1 Bunguran Timur Laut

0: di Kabupaten Natuna. Kegiatan Glora Art berlangsung pada 18 hingga 21 Mei 2026 dan diikuti pelajar tingkat SMP dan MTS dari Bunguran Timur Laut, Bunguran Utara hingga Teluk Buton. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Sebanyak 79 peserta terdaftar mengikuti sejumlah cabang perlombaan yang disiapkan panitia. Di antaranya bola voli, tenis meja, solo vokal, hingga kompang sebagai wadah pengembangan minat dan bakat pelajar. Ketua Panitia Glora Art, Nandi Atmawardi SPD, mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk memperkuat hubungan antar sekolah melalui kegiatan yang positif. Menurutnya, ajang tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan minat pelajar di bidang seni dan olahraga.
1: 72 orang siswa ini tergabung dari SMP Bunguran Timur Laut, SMP 1 Bunguran Timur Laut, SMP 2 Bunguran Timur Laut, MTSS Ibnu Rasid, dan SMP Teluk Buton.
0: Pelaksanaan kegiatan mendapat dukungan berbagai pihak, diantaranya BBJS Ketenagakerjaan, Camat Bunguran Timur Laut, Kepala UKSPF Tingkat Provinsi, Bank Syariah Indonesia, Pegadaian, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, serta dukungan keluarga besar SMA Negeri 1 Bunguran Timur Laut. Dukungan tersebut menjadi bentuk kolaborasi dalam mendukung pengembangan potensi pelajar di daerah. Ketua Panitia menambahkan kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga ruang pembentukan kreativitas dan sportivitas siswa. Panitia berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang.
1: Mudah-mudahan dari kegiatan ini, yang pertama kita yang namanya manusia, agar terlalu dari satu rami kita antar pelajar, baik tingkat SMP, SMA, tercipta suasana kondusif yang baik, ya, hubungan yang baik. Dan yang kedua, maka motivasi siswa untuk bidang seni dan olahraga itu meningkat, khususnya daerah Bunguran Timur Laut.
0: Panitia juga menyiapkan tropi, uang saku, dan piagam penghargaan bagi para pemenang perlombaan. Kegiatan tersebut diharapkan mampu melahirkan potensi baru di bidang seni dan olahraga di Kabupaten Natuna. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad melaporkan.
2: Informasi selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto meninjau stadion utama dalam rangka rencana pemindahan kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia Riau ke lokasi tersebut. Femi Asti Yovani melaporkan.
3: Stadion Utama Riau merupakan salah satu stadion megah yang dibangun pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2012 sebagai lokasi pembukaan event Pekan Olahraga Nasional PON ke-18. Namun saat ini stadion yang dibangun dengan anggaran besar tidak termanfaatkan dengan maksimal. Dalam rangka pemanfaatan stadion tersebut, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto Jumat pagi melakukan peninjauan ke stadion utama guna melihat sarana dan fasilitas yang ada di stadion. Karena rencananya kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Riau akan dipindah ke sana. PLT Gubernur mengatakan pemindahan kantor KONI ke stadion utama bertujuan untuk menyatukan dan mendekatkan seluruh cabang olahraga atau cabor yang ada. PLT Gubernur menuturkan pemindahan kantor KONI harus dilakukan sesegera mungkin, kemudian disusul dengan cabor-cabornya.
4: Nah, ini harapan kami ke depan nanti kantor KONI kami pindahkan ke sini. Biar ini bersih. Semua cabor berkantor di sini. Wajib. Ya kan? Jadi enak Pak, mengembangkan orang sudah dekat, bisa dilihat, nggak perlu lagi bayar listriknya, ya lah. Biar aja Pemprov bayarnya, nggak perlu sewa tempat lagi, enak di sini, komunikasi enak. Ya Pak ya, inilah harapan kami dari pemerintah Pusat Riau, ke depan untuk menyatukan olahraga ini, kantor El Stadion ini kita bicarakan kantor KONI, nanti sana kita kosongkan, ya Pak ya. Dan inilah mau kita jadikan nanti pusat olahraga.
3: Sekretaris Umum KONI Riau Edi Satria menyambut baik dan mendukung rencana pemindahan kantor KONI ke stadion utama.
5: Kami pada prinsipnya sangat terima kasih Pak, dan kami siap kapan waktu Bapak sudah perintah pindah, kami siap pindah. Tidak ada masalah Pak, saya kira Pak.
3: Sementara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Riau Yurnalis menyebutkan, dengan adanya nanti kantor KONI Riau dan cabur-cabur di stadion utama, maka stadion akan menjadi ramai serta kembali hidup sebagai pusat olahraga.
6: Kepindahan kantor KONI dan cabur-cabur ini nanti juga dalam rangka bagaimana di sini hal-hal yang menjadi kendala kita tadi ya, termasuk masalah kebersihan, masalah kerawanan, ya, kerawanan dari berbagai pihak yang bertanggung jawab. Kalau kita ramai di sini itu menjadi pikiran, menjadi pertimbangan bagi orang yang tidak berniat tidak baik untuk berpikir ulang dia akan
3: niatnya. Kepala Dispora Riau Jurnalis menambahkan sesuai arahan PLT Gubernur Riau, maka pihaknya akan segera berkoordinasi dengan KONI Riau dan pengurus cabor dalam pemindahan ke stadion utama yang akan dilaksanakan dalam tahun ini. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
2: Pemko dan Polres Dumai hari ini apel pembentukan Satgas Anti Narkoba. Diharapkan semua masyarakat perang melawan narkoba. Selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
7: Pemerintah Kota Dumai pagi tadi menggelar apel pembentukan Satgas Anti Narkoba di lapangan kantor Wali Kota Dumai yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Dumai, Haji Faisal. Dalam amanatnya, Wali Kota Dumai menegaskan bahwa perang melawan narkoba harus terus digelorakan mengingat posisi geografis Kota Dumai yang strategis dan rawan menjadi jalur masuk peredaran narkotika dari luar negeri. Pemerintah Kota Dumai bersama seluruh unsur terkait tidak pernah lengah dalam melakukan upaya pencegahan.
8: Bahwa perang melawan narkoba akan terus kita gelorakan dan menunjukkan bahwa negara tetangga menjadi kawasan masuknya narkoba terbesar yang beredar di Provinsi Riau. Bagi kita di Kota Dumai, hal ini sangat mengkhawatirkan karena salah satu pintu masuk dan keluarnya arus barang dan orang keluar negeri adalah kota ini. Kota Dumai memiliki sejumlah pelabuhan yang langsung menghubungkan kami dengan negeri Melaka, Port Klang dan Port Dickson. Dengan keunggulan geografis strategis yang bisa memberikan nilai positif dan negatif tersebut, alhamdulillah kita tidak pernah lengah. Kota Dumai telah diperkuat kegiatan-kegiatan cegah narkoba di daerah berbagai upaya konkret dalam menciptakan keterpaduan dan sinkronisasi program.
7: Sementara itu, mahasiswi yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Kota Dumai, Rara, menyambut positif pembentukan Satgas Anti Narkoba tersebut. Ia menilai keterlibatan mahasiswa dan generasi muda menjadi langkah penting dalam memutus rantai peredaran narkoba.
9: Kami sebagai mahasiswa itu mendukung penuh ya Kak untuk pembentukan Satgas Anti Narkoba ini, karena generasi muda itu harus menjadi garda terdepan untuk menjaga lingkungan kampus, sekolah, dan juga masyarakat di sekitar itu agar bebas dari narkoba. Kami siap untuk mengedukasi dan mengajak anak-anak muda lainnya untuk menjauhi narkoba.
7: Usai apel, dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi anti narkoba dan juga melakukan pemusnahan barang bukti narkotika, yakni sabu seberat 10 kg, narkotika jenis daun ganja kering seberat 406 gram, dan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 478 butir. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis mengajak masyarakat pesisir dan nelayan untuk aktif melaporkan aktivitas illegal fishing di wilayah perairan. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga sumber daya perikanan. Berikut laporan Nur Fitriani.
10: Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis menegaskan komitmen dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan di wilayah pesisir. Salah satu upaya yang didorong yaitu melibatkan peran aktif masyarakat untuk melaporkan setiap aktivitas penangkapan ikan secara ilegal yang masih ditemukan di sejumlah perairan. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Muhammad Azwir menjelaskan bahwa pengawasan dan penindakan terhadap illegal fishing saat ini menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Riau melalui UPT Pengendalian Sumber Daya Perikanan atau PSDKP.
11: Setiap kegiatan-kegiatan illegal fishing dapat diinformasikan atau dilaporkan oleh masyarakat kepada UPT PSDKP, UPT Pengendalian Sumber Daya Perikanan.
10: Ia menambahkan UPT PSDKP wilayah 2 yang membawahi Bengkalis, Siak dan Meranti berkantor di Jalan Yosudarso Bengkalis, kawasan Pelabuhan Ikan Lama. Menurutnya, masyarakat juga dapat menyampaikan informasi melalui Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis untuk kemudian diteruskan kepada pihak terkait. Partisipasi masyarakat dinilai sangat penting karena luasnya wilayah laut yang harus diawasi, sehingga kolaborasi menjadi kunci dalam penekanan praktek penangkapan ikan secara ilegal. Pemerintah daerah berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga sumber daya laut terus meningkat agar ekosistem tetap terjaga dan memberi manfaat bagi nelayan tradisional. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Sebanyak 8.195 jiwa yang menjadi korban bencana hidrometeorologi telah menerima jaminan hidup dari pemerintah Kabupaten Agam yang dananya bersumber dari Kementerian Sosial RI. Selengkapnya dilaporkan Yudi Prama Agustino.
13: Pemerintah Kabupaten Agam telah menyalurkan bantuan jaminan hidup atau JADUP sebanyak 11 miliar rupiah kepada 8.195 jiwa yang menjadi korban bencana hidrometeorologi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Agam, Vila Erdi, mengatakan bantuan jaminan berasal dari sumber dana Kementerian Sosial RI dan Satuan Tugas atau Satgas Penanggulangan Bencana telah memfasilitasi penyaluran 3 jenis bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Kabupaten Agam. Untuk total nilai jaminan hidup yang telah dikucurkan mencapai 11,063 miliar dan berdasarkan SK Bupati tentang data rumah rusak, tercatat sebanyak 2.427 unit rumah mengalami kerusakan dengan berbagai kategori. Dari basis data tersebut, ulas Vila Erdi, pemerintah menyalurkan jaminan hidup kepada 2.294 kepala keluarga atau KK dengan total 8.195 jiwa dan masing-masing jiwa menerima bantuan sebesar Rp15.000 per hari selama 3 bulan atau total 1,35 juta rupiah per individu. Penyaluran bantuan jaminan hidup ini terbagi ke beberapa wilayah kecamatan yang terdampak bencana di akhir November 2025 dan bantuan diberikan untuk rumah rusak ringan di 7 kecamatan yaitu Ampek Koto, Kamang Mage, Malala, Matur, Palembayan, Palupuah dan Kecamatan Tanjung Raya dengan total 553 KK. Untuk rumah rusak sedang sambung Vila RD disalurkan ke 8 kecamatan di Baso, Ampek Koto, Kamang Mage, Malala, Matur, Palembayan, Palupuah dan Kecamatan Tanjung Raya dengan total 78 KK. Sementara kategori rumah rusak berat menjadi porsi terbesar yang disalurkan kepada 1.666 KK di 11 kecamatan. Dari total 16 kecamatan yang ada, terdapat 5 kecamatan yang tidak menerima kategori ini.
14: Maka nilainya secara total telah disalurkan 11.063.250.000 untuk berbagai macam jenis kerusakan rumah. Dan jenis rumah rusak ringan itu ada di 7 kecamatan, itu di Ampek Koto, Kamang Mage, Malala, Matur, Palembayan, Palupuah dan Tanjung Raya. Kemudian itu totalnya sebanyak 553 KK. Kemudian penyaluran untuk rumah rusak sedang di 8 kecamatan. Kemudian untuk rusak berat yang banyak telah disalurkan sebanyak 1.666 KK di 11 kecamatan.
13: Vila Erdi menambahkan, menanggapi adanya keluhan warga di media sosial yang mengaku belum menerima bantuan, pihak Satgas memberikan klarifikasi bahwa hal itu terjadi karena basis data yang digunakan di awal adalah database rumah rusak. Yudi Prama Agustino melaporkan.
2: Kabar lainnya pendengar, PSBR Harapan Padang Panjang bina remaja putri putus sekolah agar mandiri dan siap kerja melalui pelatihan, sertifikasi serta pengembangan keterampilan sesuai kebutuhan industri. Berikut laporan Nofri.
15: Panti Sosial Bina Remaja PSBR Padang Panjang terus mendorong anak-anak binaan untuk meningkatkan keterampilan dan rasa percaya diri agar mampu menjadi generasi mandiri serta siap bersaing di dunia kerja. Hal itu disampaikan Kepala PSBR Siswati kepada RRI Rabu kemarin. Dirinya menyebut saat ini PSBR membina sebanyak 33 remaja asuh. Menurut Siswati, PSBR harapan dinilai berhasil mencetak tenaga kerja muda yang siap masuk ke dunia usaha dan industri. Dirinya menyebutkan, dari rata-rata 100 anak binaan setiap 6 bulan, sekitar 70% telah terserap ke dunia kerja, terutama di sektor konveksi dan bordir. Tingkat penyerapan kerja tersebut lanjutnya menjadi indikator keberhasilan pola pembinaan yang diterapkan oleh PSBR Harapan selama ini. Karena itu, Siswati mendorong penguatan pembinaan melalui peningkatan kompetensi dan sertifikasi keterampilan agar lulusan memiliki daya saing lebih tinggi di pasar kerja. Dirinya menegaskan bahwa anak-anak binaan harus bekali kemampuan yang benar-benar dibutuhkan dunia kerja. Untuk itu, pihaknya mendorong agar setiap anak memiliki minimal 2 sertifikat keahlian nasional sebelum menyelesaikan masa pembinaan. Selain pelatihan menjahit dan bordir yang menjadi program unggulan, Siswati menjelaskan bahwa PSBR Harapan juga mulai mengembangkan pelatihan kuliner sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan pasar kerja dan peluang usaha mandiri yang terus berkembang.
16: Pak Nasri, terima kasih atas pertanyaannya. PSBR Harapan Padang Panjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah memberikan bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan kepada remaja, anak remaja putri putus sekolah. Jadi setelah kami melakukan pelatihan kepada anak-anak tersebut selama 6 bulan, jadi mereka kan nanti akan dikembalikan kepada keluarga. Jadi karena mereka jadi kami timbullah ide PSBR Harapan Padang Panjang, kami buka wadah untuk menampung anak-anak yang akan bekerja setelah menamatkan pelatihan ini. Betul penampil, karena jurusan mereka kan sudah bertambah sekarang nih, sudah jadi 4. Jadi ada tetap buka, ada bordiran, ada konveksi, dan kostum.
15: Siswati berpesan agar para anak binaan terus semangat, percaya diri, dan menjaga kualitas hasil kerja. Karena dengan keterampilan dan kemauan yang kuat, mereka akan mampu mandiri dan memiliki masa depan yang lebih baik. Nofri melaporkan.
2: Informasi selanjutnya dari RRI Padang. Jumlah jemaah haji embarkasi Padang yang meninggal dunia di Tanah Suci kembali bertambah. Seorang jemaah asal Kabupaten Pasaman dilaporkan wafat di Arab Saudi pada Kamis sore waktu setempat. Dengan kejadian tersebut, total 4 jemaah embarkasi Padang yang meninggal di Arab Saudi. Laporan selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari.
17: Kabar duka kembali menyelimuti penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Seorang jemaah haji embarkasi Padang asal Kabupaten Pasaman dilaporkan meninggal dunia di Arab Saudi, sehingga total jemaah embarkasi Padang yang wafat di Tanah Suci hingga saat ini menjadi 4 orang. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat M. Rifki kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan, jemaah yang wafat tersebut bernama Samsukari Sudin, usia 58 tahun, tergabung pada kloter 10 Embarkasi Padang. Almarhum meninggal dunia pada Kamis 21 Mei 2026 pukul 17.30 waktu Arab Saudi. Menurut Rifki, sebelum meninggal dunia, Samsukari Sudin sempat menjalani perawatan di Saudi German Hospital. Saat ini, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH masih menyiapkan seluruh administrasi yang diperlukan untuk proses pemakaman jenazah. Sehari sebelumnya, Rabu 20 Mei 2026, seorang jemaah haji embarkasi Padang asal pesisir selatan bernama Imam Kanapi, usia 81 tahun, juga dilaporkan meninggal dunia sekitar pukul 13.30 waktu Arab Saudi. Jemaah yang tergabung dalam kloter 11 embarkasi Padang tersebut wafat setelah mendapatkan penanganan medis di Klinik Kesehatan Haji Indonesia KKHI Makkah. Sebelum kondisi kesehatannya menurun, Imam Kanafi diketahui sempat mengeluhkan batuk dan penurunan nafsu makan. Berdasarkan data kesehatan haji, almarhum memiliki riwayat penyakit jantung. Setelah disalatkan di Masjidil Haram, jenazah dimakamkan di pemakaman Syar'i di Makkah.
18: Hari ini juga kita pernah mendapat berita duka juga nih. Bagus saja, ada lagi meninggal satu jemaah PDG 10 di Kabupaten Pasaman. Beliau Bapak Samsukari Sudin. Jadi baru wafat tadi malam ya, 17.30 waktu Arab Saudi atau sekitar malam waktu Indonesia Barat. Usia beliau belum begitu tua ya, 58 tahun, tapi dirawat di Rumah Sakit Saudi German Hospital namanya.
17: Sebelumnya, 2 jemaah embarkasi Padang juga dilaporkan meninggal dunia saat berada di Madinah. Mereka adalah Tukiman Sadik Romo Karso, usia 54 tahun asal Bengkulu, dan Yulinis Muin, usia 73 tahun asal Kota Bukit Tinggi. Keduanya dimakamkan di pemakaman Baki, Madinah. Elan Silviasari melaporkan.
2: Kabar lainnya pendengar, gelar Grand Fondo Minangkabau bakal menjadi ajang sport tourism baru di Sumatera Barat yang memadukan olahraga bersepeda dengan promosi destinasi wisata daerah. Event yang akan digelar pada 31 Mei mendatang itu akan menempuh jarak sekitar 195 km dengan rute melintasi sejumlah kawasan wisata unggulan di Sumatera Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Iwan Setiawan.
19: Bagaimana memang tidak hanya berolahraga, Saga, tapi kita ingin mengenalkan lebih jauh lagi terkait dengan destinasi yang sangat luar biasa.
20: Ketua Pelaksana Grand Fondo Minangkabau Maifri Zon dalam dialog olahraga bersama RRI pagi tadi mengatakan kegiatan tersebut lahir dari gagasan komunitas pencinta sepeda road bike yang ingin memperkenalkan keindahan alam Sumatera Barat kepada para pesepeda dan wisatawan. Menurutnya konsep kegiatan tersebut tidak hanya sekedar olahraga, tetapi juga menjadi sarana promosi wisata daerah. Maifri Zon menjelaskan peserta akan memulai perjalanan dari Istana Gubernuran Padang menuju Sitinjau Lawi, kemudian melewati Solo, Danau Singkara, Padang Panjang, Lembana hingga kembali ke Kota Padang.
19: Grand Fondo ini adalah semacam kegiatan olahraga bersepeda dengan jarak yang cukup jauh, yaitu antara 120 sampai dengan 200 km. Ini melatar belakangi bagaimana memang tidak hanya berolahraga, tapi kita ingin mengenalkan lebih jauh lagi terkait dengan destinasi yang sangat luar biasa. Untuk setiap orang yang ingin bersepeda di Sumatera Barat itu, kita punya view-view yang sangat indah sekali.
20: Yang menyebut antusias peserta cukup tinggi, bahkan dalam satu jam pendaftaran telah diikuti lebih kurang 100 orang. Meski demikian, panitia membatasi jumlah peserta hanya 100 orang pada pelaksanaan perdana tersebut. Menurut Maifri Zon, pembatasan dilakukan karena jarak tempuh yang cukup panjang yang membutuhkan kesiapan fisik serta perlengkapan khusus berupa sepeda road bike. Ia juga mengungkapkan pelaksanaan Grand Fondo Minangkabau didukung berbagai pihak mulai dari komunitas hingga pihak sponsor seperti Bank Nagari, Bank Syariah Indonesia, Jamkrida hingga Bank Indonesia. Menurutnya kolaborasi ini menjadi kunci terselenggaranya kegiatan tersebut meski dengan keterbatasan anggaran. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Lila Yanuar menilai Grand Fondo Minangkabau merupakan bentuk pengembangan sport tourism yang mampu menggabungkan olahraga, rekreasi, dan wisata dalam satu kegiatan. Ia menyebut Sumatera Barat memiliki banyak rute indah yang sangat potensial untuk wisata bersepeda. Lila Yanuar berharap event tersebut dapat menjadi langkah awal menghidupkan kembali kejayaan sport tourism di Sumatera Barat, termasuk mendukung rencana kebangkitan Tour de Singkara pada tahun 2027 mendatang.
21: Kerjasama ini tentunya meringankan pekerjaan besar kita yang udah lama ini. Jadi kita mau rebranding kembali, karena event internasional kita dari sport tourism itu hanya satu-satunya masih TDSC. Dan banyak mendapatkan dukungan saat ini, baik dari Pak Gubernur sendiri, dari Kementerian Pariwisata, dari bapak-bapak kita di Dewan, sekarang juga dari teman-teman komunitas.
20: Selain berdampak pada promosi wisata, kegiatan itu juga diyakini mampu menggerakkan UMKM, perhotelan, dan perekonomian masyarakat daerah yang dilalui para peserta. Iwan Setiawan melaporkan.

0: Demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Hana Panjaitan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

buat kolaborasi. Senang dengar suaramu lagi dari Ariel Noah dan Raisa ya, yang telah resmi pada tanggal 28 April kemarin dirilis, pendengar, lagu menjadi original soundtrack untuk film Dylan IT1997 ya, yang bisa didengarkan di berbagai platform musik. Nah, salah satunya bersama Radio Bengkalis, pendengar, baru saja berlalu dari mendengar Anda menemani suasana sore hari ini. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan juga selamat beristirahat untuk Anda yang baru saja pulang ke rumah ya. Kita ketemuan kembali dengan berbagai informasi, nanti kita update pada pukul 17 waktu Indonesia Barat dalam Warta Berita Daerah. Namun kembali kita dengarkan satu lagu dari Residual, Bruno Mars, versinya reggae berikut ini.

Tahukah Anda, struktur piramida tertua di dunia ada di Indonesia? Pada pertemuan American Geophysical Union 2018, tim peneliti Indonesia mempresentasikan studi terbaru yang menyatakan bahwa Gunung Padang merupakan struktur piramida tertua di dunia.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

0: Terima kasih perkenan Anda masih bersama RR Bengkalis di 90,7 MHz. Kita akan update kembali informasi dalam Warta Berita bersama Radio Republik Indonesia Bengkalis.
1: Saatnya kita ikuti Warta Berita Daerah.

0: Selamat sore saudara, kembali Radio Republik Indonesia Bengkalis menyampaikan Warta Berita Daerah. Sejumlah informasi telah kami rangkum untuk mengisi perjumpaan kita. Di antaranya, sapi kurban presiden akan dipotong di Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Kepala BPS Bengkalis ajak masyarakat sukseskan sensus ekonomi 2026. Selain dua informasi tadi, kami juga akan rangkaikan dengan sejumlah informasi lainnya. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya, edisi Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Didi Zaidi. Kami awali informasi pertama. Setelah melalui berbagai seleksi, akhirnya Sekretariat Kepresidenan akhirnya sapi yang berasal dari peternak di Mandau lolos dan sudah dilakukan pembayaran senilai Rp98 juta rupiah dan akan disembelih di Masjid Agung Istiqomah pada Idul Adha mendatang. Berikut Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
1: Proses administrasi pembelian sapi bantuan Presiden Republik Indonesia untuk kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Bengkalis resmi dirampungkan. Penyelesaian administrasi tersebut dilakukan di Pekanbaru pada Selasa 19 Mei 2026 lalu oleh pihak Sekretariat Kepresidenan Peternak Pemerintah Provinsi Riau serta perwakilan Kementerian Peternakan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Peternakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan DTPHP Kabupaten Bengkalis Suhairi mengatakan seluruh tahapan administrasi kini telah selesai dan sapi yang diusulkan secara resmi menjadi sapi bantuan presiden untuk masyarakat Bengkalis. Ia menjelaskan meskipun status sapi telah resmi menjadi bantuan presiden, tanggung jawab pemeliharaan masih berada di tangan peternak hingga waktu penyerahan kepada panitia kurban.
2: Intinya semalam proses penyelesaian administrasi dengan Sekretariat Presiden di kantor gubernur dihadiri oleh Kabak Kesra Provinsi, Seknek dan perwakilan dari Kementerian Pertanian.
1: Menurut Suhairi, berdasarkan keputusan awal, penyembelihan hewan kurban bantuan presiden tersebut akan dilaksanakan di Masjid Agung Istiqomah Bengkalis untuk Bengkalis sesuai keputusan awal. Dan juga ia menambahkan proses serah terima sapi bantuan presiden kepada pengurus Masjid Raya Istiqomah Bengkalis ini direncanakan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis pada pagi hari usai pelaksanaan sholat Idul Adha.
2: Jadi saya juga dah ketemu dengan Pak Wakil. Dan Pak Wakil yang nyerahkan tuh karena kan lagi menunaikan ibadah haji. Informasi yang saya dapatkan nanti pemerintah Kabupaten Bengkalis pagi itu sebelum dipotong dilakukanlah penyerahan ke masjid pagi. Setelah sholat Id kan sebelum dilakukan pemotongan ya telah dilakukan penyerahan.
1: Sementara itu proses penyembelihan nantinya akan dilaksanakan oleh juru sembelih halal Juleha Bengkalis yang telah berkoordinasi dengan panitia kurban Masjid Agung Istiqomah. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Tahapan sensus ekonomi 2026 telah dimulai pada Mei 2026 dengan perekrutan petugas lapangan dan berakhir pada Agustus mendatang dengan tahapan pencacahan door-to-door oleh petugas di lapangan. Berikut informasi disampaikan reporter Muhammad Fiza.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bengkalis mulai melaksanakan tahapan sensus ekonomi 2026 yang berlangsung sejak Mei hingga Agustus 2026. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memperoleh data lengkap mengenai kondisi usaha non-pertanian di Kabupaten Bengkalis sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah maupun nasional. Tahapan awal, sensus diawali dengan rekrutmen petugas lapangan pada Mei 2026. Proses tersebut meliputi registrasi, tes kompetensi secara online, hingga wawancara bagi calon mitra statistik yang nantinya akan bertugas melakukan pendataan di lapangan. Selain itu, BPS juga melaksanakan sosialisasi dan layanan SE 2026 online yang berlangsung mulai Mei hingga Agustus 2026. Pada tahap ini, pelaku usaha, khususnya usaha menengah dan besar diberikan kesempatan untuk mengisi kuesioner secara mandiri melalui sistem daring yang telah disediakan BPS. Kepala BPS Bengkalis, Sudiro mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk mendukung serta mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar dan valid kepada petugas.
4: Kalau itu, kita sudah mulai dari bulan Mei ini ya, sampai nanti di akhir di tanggal 31 Agustus. Ya. Kalau kita lihat dari yang hadir ini adalah kita semua penghasil data, gitu ya. Data dengan melaksanakan sensus ekonomi. Oleh sebab itu, kegiatan sensus ekonomi ini mari sama-sama kita dukung karena ini bukan kegiatan yang biasa saja, tapi menikmati kegiatan kita bersama untuk kepentingan bangsa dan negara.
3: Adapun tahapan pencacahan lapangan atau door to door akan dilaksanakan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Petugas sensus akan mendatangi langsung seluruh pelaku usaha non pertanian, mulai dari usaha mikro, UMKM hingga perusahaan besar untuk melakukan pendataan secara menyeluruh. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Min 1 Bengkalis menggelar kegiatan pelepasan siswa kelas 6 tahun pelajaran 2025-2026 yang diawali dengan khatam Al-Quran dan tepung tawar. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Nur Fitriani.
5: Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bengkalis Min 1 menggelar kegiatan pelepasan siswa kelas 6 tahun pelajaran 2025-2026 pada Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan tersebut diawali dengan khatam

0: untuk anaknya di Pimping, di GF, di Vina, di Min 1 Bengkalis. Selain itu juga Kepala Min 1 Bengkalis memohon maaf kepada wali murid jika mungkin dalam layan pendidikan di Min 1 Bengkalis terdapat mungkin kekurangan, kelemahan-kelemahan dan lain sebagainya.
1: Selain menjadi momen pelepasan siswa, kegiatan tersebut juga menjadi ajang mempererat silaturahmi antara pihak madrasah, wali murid, dan masyarakat. Sementara itu, Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis melalui Seksi Pendidikan Madrasah mendorong para lulusan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, baik ke Madrasah Tsanawiyah maupun ke Pondok Pesantren. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Dua pelaku tindak pidana narkoba di Kecamatan Pinggir berhasil ditangkap oleh personel Polsek Pinggir. Keduanya diduga pengedar dan sudah sering melakukan jual beli barang haram tersebut. Berikut Omat Iqbal melaporkan selengkapnya.
3: Upaya pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Bengkalis kembali membuahkan hasil. Tim Opsenal Polsek Pinggir berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu di kawasan Kebun Sawit Dusun Air Hitam, Desa Semunai, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis pada Kamis 21 Mei 2026 kemarin. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan dua pria berinisial JG 38 tahun dan IH alias M 38 tahun serta barang bukti sabu dengan berat kotor sekitar 15,39 gram. Kapolres Bengkalis AKBP Pahrian Salih Siregar melalui Kasih Humas Aibda Juliandi mengatakan pengungkapan kasus itu bermula dari informasi masyarakat terkait maraknya aktivitas transaksi narkoba di kawasan Kebun Sawit Dusun Air Hitam. Berbekal informasi dari masyarakat ini, tim Opsenal langsung melakukan penyelidikan di lokasi yang diduga sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, tim Opsenal mulai melakukan penyelidikan dan di sekitar lokasi. Selanjutnya pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, petugas melihat aktivitas mencurigakan sejumlah sepeda motor yang keluar masuk area kebun sawit. Petugas juga kemudian melakukan pemantauan intensif hingga sekitar pukul 11. Saat itu dua pria tersebut berada di sebuah pondok ladang dan langsung diamankan oleh polisi.
4: Proselidiknya yang dilakukan oleh Polsek Pinggir ini setelah mendapat info dari masyarakat melalui call center 110 dan WhatsApp Kapolres, Kanitreskrim Pinggir selaku ketua tim langsung membawa anggota ke lapangan melakukan penyelidikan. Dapatlah bang, pada saat itu tertangkap yang pelaku kedua. Pelaku pertama mendapatkan BB daripada pelaku kedua. Jadi BB yang 15, sekian gram itu dapat dari pelaku kedua induknya tuh. Dan barang itu dapat dari LL ini DPO sekarang bang. Dan kita terbitkan DPO-nya dan kita sebarkan untuk dilakukan pencarian bang. Jadi L induknya L ini yang di desa Pinggir ini, yang di Kecamatan Pinggir ini bang. Jadi begitu bang.
3: Selain sabu, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti lainnya berupa dua alat hisap atau bong, satu bungkus plastik bening, uang sekitar Rp2.070.000 yang diduga hasil transaksi narkoba, satu gunting, dan juga kelengkapan lainnya. Dari hasil interogasi awal, kedua tersangka mengakui barang haram ini merupakan milik JG yang diperoleh dari seseorang berinisial L yang saat ini telah masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Hasil tes urin terhadap kedua tersangka juga menunjukkan positif mengandung metamfetamin dan saat ini keduanya telah diamankan di Polsek Pinggir untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Dari 150 kantong darah yang ditargetkan Ikatan Keluarga Persaudaraan Tionghoa Bengkalis pada kegiatan donor darah Semana Hari Besar Agama, hingga akhir kegiatan terkumpul 133 kantong darah. Berikut Mama Fiza melaporkan informasi selengkapnya.
5: Aksi donor darah yang digelar Ikatan Keluarga Persaudaraan Tionghoa Bengkalis atau IKPTB pada Kamis pagi menargetkan 150 kantong darah yang akan terkumpul dari kegiatan tersebut. Kegiatan yang berlangsung di Sekretariat IKPTB Cabang Bengkalis Jalan Rumbia dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dan Hari Raya Waisak 2570. Humas IKPTB Bengkalis Tajuddin mengatakan donor darah merupakan agenda rutin organisasi yang dilaksanakan beberapa kali dalam setahun sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan darah. Pada kegiatan kali ini, panitia menargetkan sebanyak 150 kantong darah dapat terkumpul.
6: Panitia Waisak Bersama. Jadi kita berkolaborasi dengan MUI dan panitia Waisak Bersama untuk pelaksanaan donor darah kali ini. Jadi target hari ini ada

0: adalah 150 kantong darah yang memang kita juga sudah berkoordinasi dengan PMB Kabupaten Bengkalis.
1: Sementara itu, hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, di mana kegiatan donor darah berakhir, sebanyak 133 kantong darah terkumpul, artinya hampir mendekati target sebanyak 150 kantong darah. Ketua MUI Kabupaten Bengkalis Amrizal turut mengapresiasi kegiatan donor darah lintas umat agama tersebut. Sebagai bentuk apresiasi, panitia juga menyediakan bingkisan beras 5 kg bagi setiap peserta yang berhasil mendonorkan darahnya. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
2: Saudara, seorang wisatawan asal Taiwan mengaku terkesan menikmati keindahan sunrise dan petualangan jeep di kawasan Gunung Batur, Kintamani, Bali. Berikut laporan Nur Fitriani.
3: Keindahan alam Gunung Batur di Kintamani, Bali kembali menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara. Salah satu wisatawan asal Taiwan bernama Chen mengaku sangat menikmati pengalaman liburannya saat berkunjung ke kawasan tersebut bersama temannya. Chen mengatakan selama 9 hari berlibur di Bali, ia merasa terkesan dengan keindahan pemandangan alam terutama saat menikmati sunrise di Gunung Batur. Selain itu, wisata black lava dan petualangan menggunakan mobil jeep menjadi pengalaman menarik yang memberikan sensasi berbeda selama berada di Kintamani, Bali.
4: How your experience here?
5: Very good. Bali is so great. The view is so wonderful.
4: You like Bali?
5: Yeah.
4: With your family?
5: Yeah.
4: How are your friends?
5: This is my first time here, but after I think we'll take my family and my friend here.
3: Chen juga mengaku ingin kembali lagi ke Bali di masa mendatang dan berencana mengajak keluarga serta teman-temannya untuk menikmati keindahan alam Pulau Dewata. Kawasan Gunung Batur sendiri menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan domestik maupun mancanegara karena menawarkan pemandangan sunrise, black lava, serta wisata petualangan yang menarik. Dengan keindahan alam dan keramahan masyarakatnya, Bali terus menjadi destinasi wisata unggulan yang memikat wisatawan dari berbagai negara. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
2: Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita Daerah edisi Jumat 22 Mei 2026. Akhirnya saya Didi Zadi mewakili tim kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nuzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi ke dulu, paling beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan

0: Nya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya berbeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ain ufa be-be ita, banosa sih saratedu.
3: Jadi astu ni ragam leman, nangin tetap meskian Indonesia.
4: Di masa belainan, lakuan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ward Cunningham, seorang pakar komputer dari Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan jawaban dari internet adalah dengan menuliskan jawaban yang salah. Karena pengguna internet, apalagi media sosial seperti yang saat ini kita akrabi, cenderung lebih suka untuk mengkoreksi jawaban orang lain. Sekilas, ini adalah tindakan yang lazim dan lumrah. Ketika ada seseorang yang berkata keliru atau salah, kita memberitahukan yang benar. Namun yang seringkali tidak disadari adalah apa motif dan tujuan di balik tindakan mengkoreksi tersebut. Apakah murni untuk meluruskan sesuatu, atau ada kesombongan di situ yang menunjukkan bahwa saya lebih tahu daripada kamu? Apakah pernah merasa atau berpikir seperti itu? Eits, tapi jangan tersinggung dulu. Ini bukan tuduhan kok. Karena selain motivasi untuk memberitahu yang tidak tahu dan meluruskan yang keliru, kesombongan seringkali muncul dalam bentuk yang paling halus dalam batin kita. Misalnya, kita memang tidak memiliki niat untuk merendahkan orang lain. Tetapi di balik itu, kita terlampau bangga atas apa yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti kepintaran, pengetahuan, wawasan, referensi, termasuk teori-teori atau argumen yang awalnya kita sampaikan untuk meluruskan sesuatu yang salah di awal tadi, yang pada akhirnya bisa memunculkan kesan bahwa saya lebih tahu daripada kamu. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Pertama, tetap selalu sadar terhadap apa yang muncul dalam batin kita dan kemudian bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Dalam bentuknya yang paling kasar, kesombongan atau keangkuhan mendorong kita untuk memamerkan sesuatu atau untuk menunjukkan sesuatu. Kita haus akan pengakuan orang lain. Kita haus akan pujian dari orang lain terhadap apa yang kita miliki. Manakala dorongan untuk memamerkan sesuatu itu muncul, jangan buru-buru memuntahkannya dengan cara mengendalikan diri kita. Pikiran itu muncul, tetapi tidak perlu sampai kita keluarkan lewat ucapan atau lewat perbuatan. Kita coba lihat seberapa bermanfaat sih apabila kita mengucapkan atau melakukan sesuatu. Manfaat itu untuk siapa? Untuk ego kita atau untuk orang lain? Jika tidak bermanfaat baik bagi diri kita maupun bagi orang lain, maka sesuatu itu tidak perlu disampaikan atau tidak perlu dilakukan. Inilah bentuk pengendalian diri dengan cara mencegah bibit kesombongan termanifestasi dalam ucapan atau dalam perilaku kita. Kemudian, selalu ingat bahwa sehebat atau sepandai apapun kita, kita tidak mungkin 100% memahami keadaan orang lain. Kita hanya mampu melihat orang lain dari sudut pandang kita sendiri. Dan karena itu, semua yang kita sampaikan atau lakukan belum tentu valid. Inilah langkah-langkah awal untuk melatih diri kita agar tidak bersikap sombong atau angkuh, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Dari titik ini, semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih bijaksana dalam berucap dan benar-benar memiliki simpati ketika bertindak.

Bersedekahlah dengan seikhlasnya saja. Sedikit tetapi ikhlas daripada banyak namun tidak ikhlas. Banyak tidak ikhlas hasilnya malah dosa, malah bisa menghilangkan amal dan pahala.

صدق الله العظيم. السلام عليكم.

ahli zikir dan dijadikannya hambanya sebagai orang yang dikenal karena zikirnya. Dijadikan sebagai hamba yang dikenal di sisinya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, barang siapa yang ingat kepadaku dalam hatinya, pasti aku ingat kepadanya dalam zatku. Barang siapa yang ingat kepadaku di muka umum, pasti ku ingat padanya di muka umum. Umur yang mengandung berkah, banyak umur yang panjang masanya, tapi sedikit faedahnya. Dan banyak umur yang sedikit masanya, tapi banyak faedahnya. Janganlah kamu seperti orang yang lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Barang siapa yang tidak mensyukuri atau berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpikirlah kamu mengenai makhluknya, dan janganlah kamu berpikir mengenai Allah yang menciptakan. Sesungguhnya kamu tidak kuasa memperkirakannya atau memikirkannya. Tidak akan terlahir zikir kecuali dari penglihatan dan pemikiran batin. Allah memperlihatkan zatnya kepadamu sebelum dia menutup persaksian kebesaran kepadamu. Maka anggota lahir mengucapkan atau mengakui sifat ketuhanannya, dan hati menyatakan sifat

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat wal afiat. Andaikan ada yang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan. Andaikan ada yang punya hajat, semoga Allah memudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga salawat dan salam itu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI dimanapun berada, adapun judul kita pada mimbar dakwah yang mulia pada hari ini adalah hikmah-hikmah disyariatkan berkurban. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, tidak lama lagi kita akan melaksanakan hari raya penyembelihan atau hari raya menumpahkan darah hewan ternak atau hari raya Idul Adha. Itu tak lama lagi. Pertanyaan besarnya kemudian adalah, sudahkah kita mengenali atau mencari tahu apa hikmah-hikmah yang mulia yang terkandung dalam perintah ketika kita disuruh berkurban itu? Satu hal yang mesti kita pahami, tidak ada satupun yang Allah perintahkan bagi seorang hamba pasti ada hikmah yang agung di balik perintah itu. Sebaliknya, ketika Allah menetapkan satu larangan, itu juga ada hikmah yang agung di balik larangan itu. Maka ada satu mata kuliah, menjadi satu disiplin ilmu, baik itu di mahasiswa S1 Fakultas Syariah ataupun mahasiswa S2 Fakultas Syariah ataupun mahasiswa S3 yang mengambil konsentrasi hukum Islam. Nama studi itu adalah Maqasidus Syariah. Selalu saja ulama kita ketika mengkaji satu hukum, kenapa Allah menyuruh, selalu saja ditempatkan hikmah yang agungnya itu adalah dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Hikmah-hikmah yang lain juga banyak, cuman diambil dan ditetapkan oleh ulama kita ketika kita melaksanakan perintah Allah apapun itu dan meninggalkan larangan Allah apapun itu, hikmah teragungnya adalah dalam rangka mematuhi Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan berkurban. Profesor Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu menyebutkan hikmatut tashri'i fil udhiyah, macam-macam hikmah yang terdapat ketika kita berkurban. Satu, dalam rangka mematuhi perintah Allah. Kalau ada orang bertanya, kenapa bapak berkurban? Allah yang menyuruh. Kenapa bapak sholat? Allah yang menyuruh. Kenapa ibu tutup aurat? Allah yang menyuruh. Dan semua yang kita laksanakan dari yang Allah perintahkan, itu semua hikmah pertamanya adalah dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Ketika kita berkurban, kenapa kita berkurban? Oh, sebab ada orang-orang susah yang makan dagingnya mungkin sekali setahun. Itu hikmah juga, tapi hikmah nomor sekian. Lalu hikmah pertamanya adalah dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Bukankah Allah telah sampaikan dalam ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tayna kal kautsar, kami telah beri manusia nikmat yang banyak, kata Allah. Fasholli, syukuri nikmat yang banyak itu dengan melaksanakan nantinya sholat Idul Adha, wanhar, dan berkurbanlah. Man wajada au man kana lahu sa'ah, siapa yang punya kelapangan, kata Nabi, li ayyudhahiyah, di mana dengan kelapangan itu memungkinkan dia untuk berkorban. Kemudian lam yudhahi, dia memilih untuk tidak berkorban padahal punya kelapangan, la yaqrabanna musallana, nanti enggak usah datang salat Idul Adha, di rumah saja. Apakah Nabi marah? Ya, Nabi marah. Walaupun Nabi tak menyebutkan dalam hadisnya ancaman neraka, tapi poin kita adalah bahwa ketika ada yang bertanya kenapa kita berkurban, itu semua dalam rangka melaksanakan perintah Allah.
menunjukkan ketundukan dan kepatuhan seorang hamba kepada Rabbnya. Yang kedua, kenapa kita berkorban? Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak perintah berkorban itu diturunkan kepada beliau, tak pernah sekalipun beliau tak berkorban. Perintah berkorban diturunkan pada saat umur Nabi 55 tahun atau tahun kedua dari hijrahnya Nabi. Artinya kalau kita hitung-hitung sampai wafatnya Nabi, Nabi berkorban seumur hidupnya 9 kali. Semenjak perintah itu turun sampai beliau wafat, beliau selalu berkorban. Doha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabashaini amlahaini wa akronaini wa ra'aituhu zabahahuma biyadih. Hadis sahih. Sahabat menceritakan doha Rasulullah, di hari Idul Adha itu Nabi memotong 2 ekor lembu, 2 ekor domba, dan 2 domba yang dipotong oleh Nabi itu domba terbaik. Wa akronaini, kedua domba itu bertanduk. Disinilah kemudian muncul bahwa domba yang di hewan-hewan ternak yang dipersembahkan kepada Allah itu tidak boleh cacat, karena Nabi mempersembahkan yang terbaik. Wa ra'aituhu, kata sahabat, aku melihatnya, zabahahuma biyadih, Nabi memotong sendiri hewan ternaknya itu dengan tangannya. Jadi ketika ada yang bertanya apa hikmah kita berkurban, mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau tidak pernah tidak berkurban semenjak perintah itu diturunkan sampai beliau wafat. Bahkan kalau kita baca hadis Bukhari, berapa kurban Nabi sebelum beliau wafat atau kurban terakhir Nabi berapa banyaknya? 100 ekor unta, dan itu kemudian diselesaikan, diamanahkan kepada Ali bin Abi Thalib menantunya setelah hampir 60 lebih beliau memotong dengan sendiri, dengan tangannya. Yang ketiga, kenapa kita berkorban? Mengikut sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI dimanapun berada, ketika orang berkorban itu tak akan pernah lepas dari sejarah yang agung Nabi yang mulia Khalilullah, kekasih Allah, dialah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim puluhan tahun berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, duhai ya Allah, anugerahkan aku anak yang baik. Itu puluhan tahun disampaikan. Tapi kemudian Allah jawab di saat dia sudah mulai tua. Doa itu Allah jawab setelah puluhan tahun. Kemudian Allah memberikan perintah yang baru ketika dia telah punya anak yang bernama Ismail alaihissalam tersebut. Tinggalkan anakmu di lembah itu, biwadin ghaira zizdar'in, di lembah yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hajar istri beliau ketika diperlakukan seperti itu, ditinggalkan di lembah itu, itu terperangah. Lembah itu sekarang menjadi Mekah al-Mukarramah. Ya Ibrahim aina tazhab, wahai suamiku kemana engkau hendak pergi? Tak sedikit pun Ibrahim menoleh ke belakang, dia terus berjalan. Sang istri terus berkata, ya Ibrahim aina tazhab, wahai suamiku kemana engkau hendak pergi? Ibrahim juga tak melihat ke belakang. Istrinya pun mulai paham bahwa tak mungkin istrinya, suaminya meninggalkannya di lembah ini tanpa ada alasan yang kuat. Dia robah pertanyaannya. Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang menyuruhmu wahai suamiku? Barulah kemudian Ibrahim terperangah mendengar kalimat itu, dan dia pun menoleh ke belakang dengan mengatakan, naam, ya Allah lah yang menyuruh. Inilah yang kita maksud di awal tadi. Ketika ada yang bertanya kenapa kita berkorban, jawabannya karena Allah yang menyuruh. Hajar istri Ibrahim paham bahwa suaminya meninggalkannya dan anaknya di lembah itu pasti Allah yang menyuruh. Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang menyuruh? Barulah kemudian Ibrahim tenang pergi melangkahkan kaki meninggalkan anak dan istrinya di lembah itu setelah sang istri paham bahwa dia meninggalkannya atas perintah Allah. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar dimanapun berada, apa kata Hajar? Izal la yudayyi'unallah, wahai suamiku, kalau betul ini Allah yang memerintahkan, pergilah, pergilah. Izal la yudayyi'unallah, Allah tidak akan menyia-nyiakan engkau, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami dan anakmu sekalipun ditinggalkan di lembah ini. Hari pertama masih aman, hari kedua bekal habis. Anak yang kecil itu Ismail alaihissalam terus menangis. Sang ibu air asinya sudah mulai habis. Sang ibu panik, anak menangis, bekal tak ada lagi. Tapi dia tak putus asa. Hajar berlari ke Bukit Sofa. Dari Bukit Sofa dia berharap
Dari ketinggian itu bisa melihat kafilah yang lewat atau kelompok orang yang lewat. Dia sing-singkan tangannya berharap dari ketinggian itu ada kafilah yang lewat sehingga bisa dimintai tolong. Tapi tak ada yang dia lihat satupun orang lewat. Karena memang Allah tadi telah mengatakan biwadin ghairu zizarin, itu adalah lembah yang tak ada tanda-tanda kehidupan. Akhirnya Hajar terus berlari ke Bukit Marwah. Sampai di Bukit Marwah, dia tengok dari ketinggian itu mana tahu ada kelompok orang yang lewat. Karena dari ketinggian kita akan lebih mudah melihat orang di sekeliling. Ternyata tidak juga dia lihat ada orang yang lewat. Terus dia bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah agar bisa mendapatkan bantuan. Maka perjuangan Hajar yang begitu gigih dan kuat ini agar mendapatkan bantuan, sebagai penghargaan terbesar bagi Hajar, Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan sya'i antara Bukit Safa dan Marwah, atau melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah bagi para jemaah haji dan umrah. Maka ketika kita melaksanakan ibadah haji atau umrah, melakukan ritual sya'i, itu bukan hanya sekedar berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Tapi Allah ingin ingatkan ingatan kita bahwa di masa lalu ada hambanya, seorang wanita yang hebat, sanggup ditinggalkan oleh sang suami karena suaminya memenuhi perintah Allah. Kemudian dia berlari-lari kecil, dia berlari-lari antara Safa dan Marwah demi mendapatkan bantuan. Hai kalian yang haji dan umrah, kata Allah, aku ingin ingatkan, itu hikmahnya. Di masa lalu ada wanita yang hebat, semoga muncul Hajar-Hajar yang lain di masa yang akan datang. Kembalilah Hajar, ditengoknya Ismail terus menangis. Sang ibu pun makin panik karena bantuan tak didapatkan. Di tengah kepanikan yang begitu hebat, Allah menunjukkan kemahabesarannya. Dari balik hentakan tumit Ismail itu mengalir dan memancar air yang deras. Itu yang kita kenal air zam-zam, yang para ilmuwan telah sepakat air ini tak akan pernah habis, bahkan sampai dunia akan kiamat pun. Dan dia masuk dalam tujuh, satu dari tujuh keajaiban dunia. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar yang berbahagia, kemudian apakah sampai di situ ujian Nabi Ibrahim? Tidak. Palamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail sudah sanggup dia bekerja, ada yang mengatakan 6 tahun, ada 7 tahun, Ibrahim pun pulang. Bayangkan, puluhan tahun berdoa, tak dapat ditengok bagaimana tumbuh dan berkembangnya anak. Sekarang anak itu pada usia-usia yang dia sangat-sangat pandai. Ada yang mengatakan 6 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun. Allah memberikan perintah yang baru. Apa itu? Memotong leher anaknya. Ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, ayah melihatmu dalam mimpi nak. Wa anni azbahuka, dalam mimpi itu ayah memotong lehermu nak. Panzur madza tara, wahai anakku, bagaimana menurutmu akan mimpi ayah ini? Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar berbahagia, siapapun kiranya yang mendengar mimpi seperti ini pasti menakutkan baginya, apatah lagi di tengah-tengah keluarga disampaikan oleh seorang ayah. Tapi Ismail ini, dia adalah calon rasul yang telah Allah persiapkan. Ayahnya baik, ibunya baik, darinya juga lah lahir nantinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari garis ini. Kemudian apa kata Ismail? Wahai ayahku, fan ib al-matukmar, wujudkan mimpi ayah itu. Masya Allah. Ketika pisau itu diletakkan di leher Ismail, kemudian Allah menunjukkan kebesarannya. Allah turunkan malaikat Jibril membawa seekor domba yang besar. Semenjak itulah, ketika Ibrahim alaihissalam telah berhasil menunjukkan bahwa dia sanggup membuktikan kecintaannya kepada Allah melebihi kecintaan kepada keluarganya. Ini adalah ujian di luar nalar, batas kesanggupan seorang anak manusia. Tapi Ibrahim tak peduli, karena Allah yang memerintahkan. Walaupun ini lewat mimpi, ru'yal anbiya, wahyu, mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Semenjak itulah kita berkorban, karena Nabi Allah Ibrahim juga berkorban. Apa yang kita sampaikan adalah, ketika ada yang bertanya apa hikmah berkorban dalam rangka mengikut sunnah Ibrahim, dulu ada Nabi Allah Khalilullah, kekasih Allah, dia sanggup mengorbankan anaknya ketika memang itu yang Allah minta. Hari ini kita tidak diminta oleh Allah mengorbankan anak kita. Allah hanya minta 2.500.000 untuk berkorban. Maka bila punya kelapangan, berkorbanlah. Berkorbanlah. Karena jangan tengok hukumnya, oh ini sunnah Pak Ustaz. Jangan tengok dari aspek hukum, tengoklah dari rasa malu yang mesti dimunculkan kepada Allah. Dulu Nabi Allah Ibrahim itu anaknya yang dipersembahkan, dia sanggup. Kita hanya 2.500.000. Terakhir, apa hikmah berkorban dalam rangka menyantuni orang-orang susah? Tak semua orang dalam keadaan beruntung, tak semua orang dalam keadaan beruang. Orang-orang susah, apalagi daging yang harganya sekarang hampir 170.000 per kilo, cabai 120, bawang 80.000.
begitu susahnya kehidupan orang hari ini. Maka boleh jadi dengan korban yang kita berikan, itulah kesempatan bagi mereka untuk menikmati daging-daging, walaupun hanya sekali setahun. Mudah-mudahan Allah terima kurban kita tahun ini, Allah terima ibadah kita tahun ini, dan semoga Allah lapangkan rezeki-rezeki kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, sehingga bisa berkurban tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ini rapat ya?
2: Tadi rapat ngomongin apa sih Pak? Bahas apa?
1: Itu kan banyak senior-senior.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, diantaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebetulnya fundamental kita amat baik. Kalau dibandingkan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian jumlah tim kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 4%, 5% kan sebetulnya jauh. Dan sama itu fundamental karena bagus sekali.
3: Sementara itu, ekonom senior dan gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
4: 16.000, 17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
3: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17.16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17.49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4.62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
6: Ya, jadi karena resiko NPL-nya meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selective lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita, bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
5: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan, yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
7: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus, ya, yang kaum menang mending. Yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi. Ya, kalap dia mau dapat duit cepat. Ya, aksesnya tadi yang kita tidak harapkan pinjol. Yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya yang nggak naik banyak.
5: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: ya, apa? Harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: ya,
8: apa?
9: Harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam angket dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup? Cukup. Ya, terima kasih Pak.
10: Sebelumnya memang Balek DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh BPK. Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
11: Peninjauan dan pengawasan.

0: ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnin Suhanda.
2: PGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan TGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
2: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada, ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi, ya, percaya begitu saja.
3: Sebelumnya saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
4: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrosari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Matani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu gitu Pak Jatuh.
3: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasana dari RRI Surabaya.
5: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
6: Jadi cek kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya dan seterusnya.
5: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
7: prinsipnya memang kami ini ya,

0: gula darah, cek bilipid, EKG, bahkan yang paling baru sini adalah HPV DNA.
1: Suprihatin, salah satu peserta, mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
2: Ketika ada kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih ada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
1: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
3: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
4: Education and cultural exchange continue to be vital pillars of our bilateral.
5: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
6: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
5: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
7: Indonesia menyambut baik kerjasama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
5: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerja sama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Thank you very much, Your Excellency.
3: Kita menuju informasi dari luar negeri. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat, Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Karnando dan Daniel Martin disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
9: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, nanti kan kita lihat performa senior tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
3: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta di awal bulan depan, publik kini menanti kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1. Pendengar, tadi telah sama-sama kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Dan saatnya kita akan kembali bersama Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1 untuk mengikuti program-program selanjutnya.

0: bidadari kampung.
1: Hati-hati, Bang.
0: Iya.

0: Permisi bang, mau nanya, ada lihat perempuan pakai baju Melayu cantik lewat sini nggak?
1: Entahlah, tahu bro, punya mbak Doni.
0: Oh, ya bang. Sungguh.

Okay.

0: Assalamualaikum, Kek.
1: Waalaikumsalam. Engkau nak mengapa?
2: Mau betul ke listrik, Kek?
1: Listrik aku dah menyalur dari tadi ni dah.
2: Ada kabelnya, Kek?
1: Tak ada. Engkau kalau orang PLN aku tak ada pesan, no.
2: Ada, Kek, tu.
1: Tak ada. Kalau orang bank datang hantar duit, tak apa dah. Kalau engkau tak, engkau pergi dah. Listrik aku menyalur.

0: Tunggu dulu. Abang mau kenalan, boleh?
1: Boleh.
0: Nama abang Robi. Nama adik siapa?
1: Nama awak Gadis.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam, Nak.
0: Robi mau menikah, Ma.
1: Robi, kamu jangan macam-macam nikah sama anak kampung.
0: Ini bukan soal di mana dia tinggal, Ma. Tapi ini soal akhlaknya, Ma. Assalamualaikum, Ma.

Aku salah. Maaf ya. Aku maafin. Permintaan maaf dan pengampunan yang tulus membawa damai bagi yang meminta dan memberikan. Pengampunan bisa sangat menyembuhkan. Maka itu, tidak heran jika sejumlah kultur dan kepercayaan di dunia punya hari khusus di mana orang-orang saling memaafkan, merayakan pengampunan. Paskah, Idul Fitri, Syamabani, Yom Kippur, dan banyak lagi. Dari kacamata ilmu psikologi, pengampunan adalah ketika seseorang mengambil keputusan secara sadar dan sengaja untuk melepaskan perasaan dendam atau kebencian terhadap seseorang atau kelompok yang telah menyakitinya. Terlepas dari apakah mereka benar-benar pantas mendapatkan pengampunan atau tidak. Pengampunan juga berarti dengan welas asih melepaskan keinginan untuk menghukum seseorang atas suatu kesalahan. Pengampunan berdampak positif bagi yang memberi dan penerima. Ketika kita memaafkan seseorang, kita melepaskan diri dari dendam dan amarah, borgol energi negatif. Peneliti Fred Luskin mengatakan, ketika seseorang memendam amarah dan kebencian, tubuhnya mengeluarkan hormon kortisol dan adrenalin, hormon yang membuat cemas dan stres. Studi juga menunjukkan, amarah yang luar biasa juga bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Sebaliknya, pengampunan menyehatkan mental, mengembirakan hati, menenangkan hidup, dan membuat kita lebih terhubung dengan sekitar. Apakah memaafkan berarti melupakan kesalahan yang pernah terjadi? Para ahli yang mempelajari dan mengajarkan pengampunan menekankan, memaafkan bukan berarti mengabaikan, melupakan, atau bahkan menyangkal keseriusan perlakuan buruk orang lain terhadap kita, atau menganggap kesalahan yang terjadi itu tidak apa-apa. Pengampunan juga bukan berarti kita harus berdamai dengan orang yang telah merugikan kita atau melepaskannya dari pertanggungjawaban hukum jika ada. Kita bisa memaafkan di saat yang sama mengakui trauma yang kita alami sangat buruk dan nyata. Memaafkan bukan menghapus masa lalu yang pahit, tapi mengingat kembali luka itu dengan bingkai baru yang bisa membawa kita ke kondisi hati yang lebih baik. Misal, Anda ingat waktu kecil sering dipukuli orang tua. Setiap teringat hal itu, hati Anda terluka. Untuk memaafkan, Anda bisa mengingat dan menjadikan pengalaman sulit ini pelajaran untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Menjadi orang tua yang hadir dan mampu mendidik anak-anak Anda dengan bijaksana. Memang, butuh kesadaran penuh untuk mengubah luka menjadi motivasi ke arah lebih baik. Latih terus kesadaran ini. Anda bisa. Kita, manusia, adalah makhluk yang sangat tidak sempurna. Baiknya kita tidak sukar memaafkan, karena dalam perjalanan hidup, pasti akan ada saat di mana kita butuh dimaafkan. Dalam proses pengampunan, tidak selalu ada permintaan maaf dari ia yang bersalah, karena berbagai alasan. Bisa karena dia malu tapi gengsi, khawatir kelihatan lemah atau bodoh, atau bisa karena dia tidak paham apa yang ia lakukan secara sengaja atau tidak sengaja itu telah menyakiti Anda. Ketika kondisinya seperti ini pun, Anda masih bisa memaafkan. Karena pada akhirnya, ketika Anda mengampuni, Andalah yang merasakan manfaat paling besar, mencapai damai dalam diri. Pengampunan yang tulus membebaskan kita dari perasaan negatif agar bisa melanjutkan hidup dengan tenang di sisa waktu yang ada. It's about letting go to move on to a better state of being. Bagaimana cara memaafkan? Perlu proses. Proses di mana kita mengakui amarah, merasakan sakitnya, memahami luka itu, hingga akhirnya sampai ke pengampunan. Lebih detailnya, menurut psikolog Robert Enright, ada 4 langkah pengampunan. 1. Singkap dan pahami amarah dengan menelusuri akarnya. Menulis surat kepada orang yang menyakiti Anda adalah salah satu cara yang ampuh dalam proses memaafkan seseorang. Jikapun Anda akhirnya tidak mengirimkan surat ini pada dia, proses menulis ini membantu mencernihkan pikiran Anda sendiri. 2. Memaafkan adalah sebuah keputusan. Kita bisa memilih untuk memaafkan kapan saja. Karena sejujurnya, memendam atau mengabaikan amarah tidak membuat hati tenang, bukan? Memaafkan membantu kita maju dari trauma yang berpotensi memborgol kita ke masa lalu. 3. Ini tidak mudah, tapi penting untuk dicoba. Menumbuhkan pengampunan dengan melihat orang yang telah menyakiti Anda dengan kacamata welas asih. Anda bisa renungkan apa akar dari kelakuan yang berujung menyakitkan ini. Apakah memang karena niat jahat?
atau karena didorong suatu situasi atau luka dalam hidupnya. Contoh, sebut saja Tanta. Tanta selalu haus perhatian banyak perempuan. Ini membuatnya menjadi suami yang tidak setia bagi Sari istrinya dan ayah yang tidak terlalu bisa diandalkan bagi Lisa anaknya. Mungkinkah Lisa mengampuni Tanta? Lisa bisa mulai mengampuni Tanta dengan melihat masa kecil Tanta dari kacamata welas asih. Waktu kecil, ayah Tanta jarang di rumah karena sibuk bekerja. Ibu Tanta juga sibuk mengurus 4 saudara lainnya. Tanta anak yang sangat kurang perhatian orang tua, sehingga tumbuh dewasa sangat haus perhatian dan pujian dari mana saja, termasuk dari perempuan. Dalam hal ini, bukan berarti Lisa menganggap perilaku buruk Tanta terhadap dirinya dan ibunya tidak apa-apa. Tapi, ketika Lisa memahami akar derita Tanta, ini membantu Lisa untuk mengampuni Tanta demi melanjutkan hidup yang lebih tenang. 4. Lepaskan emosi yang membahayakan kesehatan Anda dengan merenungkan bagaimana Anda telah tumbuh dari pengalaman menyakitkan itu dan dari pengampunan itu sendiri. Lagi-lagi, pengampunan itu adalah proses. Anda mungkin tidak akan pernah bisa memaafkan ia yang telah menyakiti Anda sepenuhnya. Dari skala 1-10, ya Anda mungkin hanya bisa mencapai 7 atau 8. Tak masalah, ini masih jauh lebih baik daripada nggak sama sekali. Mereka yang hidup dengan baik adalah mereka yang berusaha keras melepas amarah dan kebencian dan menemukan cara untuk memaafkan orang lain. Mereka yang hidup lebih tenang adalah mereka yang tidak lupa luka, namun tidak membiarkan dirinya terus menjadi korban pengalaman pahit atau trauma.

Pendengar, saatnya kita akan hadirkan Sandiwara Radio yang akan kami sajikan untuk Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Silakan Pak Khalid. Pak Khalid, Pak Khalid mau makan apa? Segala cita rasa masakan Indonesia ada di gerai saya. Istri Pak Khalid kan orang Indonesia.
1: Pak Khalid, Pak Khalid, Pak Khalid. Pak Khalid nak cuba makan makanan Malaysia kan? Di warung saya ni segala macam jenis makanan dari Malaysia tau. Besan Pak Khalid pun orang Malaysia kan? Mesti dia suka, mesti dia rindu masakan dari kampung halaman dia, Pak Khalid, Pak Khalid.
2: Atau Bang Khalid mau makanan Brunei. Sebagai orang Brunei, abang sudah tentu tahu kan mau makanan Brunei ni kan bang. Makanan susah untuk dapat mana-mana bang. Abang sebut saja nak makan apa, saya akan sediakan segar bang dari kedai saya.
0: Tapi makan Indonesia lebih enak Pak Khalid.
2: Jangan dengar Seminah tu bang. Bang Khalid, makanan Brunei adalah makanan terbaik di sini bang.
1: Tak Pak Khalid. Makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik di sini.
0: Tak Pak Khalid. Makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik
3: Indonesia,
0: di sini.
3: Indonesia
0: Malaysia.
3: Indonesia.
0: Pak Khalid,
4: sabar.
0: Malaysia Pak Khalid.
4: Sabar puan-puan semua. Sabar ya. Saya pernah merasa semua masakan puan-puan semua. Semuanya sedap belaka. Tidak ada yang kurang. Tetapi kan, tujuan saya datang ke sini bukan pasal nak makan. Tapi, saya nak menjemput puan-puan sekalian untuk turut serta dalam pertandingan selera serumpun. Ancuran kawasan kejiranan kita.
5: Pertandingan selera serumpun?
4: Betul! Pemenang bakal menghadiahkan makanan tradisi mereka buat santapan delegasi antarabangsa yang akan membuat lawatan ke kawasan kejiranan kita. Selain itu, pemenang juga bakal membawa pulang hadiah berbentuk wang tunai.
5: Wang tunai?
4: Lumayan kan? Saya tahu puan-puan di sini semuanya boleh memasak. Tapi saya tidak tahu mau milih hidangan yang mana untuk mewakili kawasan kejiranan kita untuk delegasi daripada Radio Television Malaysia, Radio Television Brunei dan Radio Republik Indonesia yang akan membuat lawatan ke tempat ini.
0: Alah, buat apa harus memilih Pak Khalid? Pak Khalid sendiri kan beristrikan orang Indonesia. Jadi sudah tentu Pak Khalid lebih tahu bahwa makanan Indonesia adalah makan terbaik Pak Khalid.
1: Apa pula? Pesan Pak Khalid kan orang Malaysia. Dah tentu Pak Khalid akan bersetuju yang makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik di sini.
2: Tapi kan Bang Khalid sendiri adalah orang Brunei. Jadi sudah tentu kan abang akan memilih makanan Brunei kerana ia adalah makanan terbaik di tempat ni bang.
6: Alah, masuklah dulu pertandingan selera serumpun tu. Nanti barulah kita tahu makanan siapa dan makanan daging mana yang terbaik dekat tempat kita ni.
4: Benar. Biarlah masakan yang dipilih itu nanti dipilih secara adil oleh para juri. Puan-puan semua jangan lupa ya. Pertandingan itu akan diadakan pada minggu hadapan. Saya tunggu puan-puan semua ya nanti. Ya, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
7: Kamu bertiga ini ada apa sih? Tidak malu ya berkelakuan seperti anak-anak di depan Pak Khalid. Pak Khalid itu orang terhormat, berpengaruh di kawasan kejiranan kita ini. Seharusnya kamu bertiga ada rasa hormat dong.
1: Saya mesti masakkan makanan tradisi yang istimewa. Abang, tolong jagakan gerai kita ini kejap eh. Saya nak pergi cari
0: kelapa. Wakjeng, Wakjeng tolong jagakan warung ini ya. Ya Wakjeng ya.
7: Aku datang ke sini ini mau makan, bukan mau jaga kedai makan kalian. Ya, kedai saya aja belum buka. Kalau semuanya ke kedai saya, siapa yang menghidangkan makanan untuk saya? Ada nasi kato, asam laksa, gado-gado. Aduh, mau makan yang mana ya?
6: Alah, wak makan jelah semua, wak. Adil, sak sama. Nih, wajang nak makan apa? Ni aku siapkan. Nak tak? Makan.
7: Nah, ini saja yang tinggal kelapanya, 5 buah saja. Yang lain sudah diborong tadi sama Melur dan Aminah. Kalau kamu mau lebih ya, tunggu saja sehari dua hari ini. Itu pun yang gak pasti juga kalau ada. Sekarang ini kan sedang musim orang kenduri, stok kelapa habis.
6: Aduh, wak, tak cukup nih, wak. Wak, Isteri aku si Siti tu nak 10 biji wak. Kalau tak cukup nanti dia marahkan aku pula.
7: Ya bagaimana lagi, memangnya kelapa itu tak ada Musa? Aku mau bikin bagaimana? Takkan aku panjat kelapa di pohon itu? Banyak lagi yang akan kupikirkan selain masalah kelapa ini.
6: Iyalah Wak Jeng. Ni nanti kalau ada lagi beritahu Ni pun aku tak tahu macam mana nak jawab dengan Siti ni. Wak Jeng tahulah kan kalau dia punya berangin tu macam mana. Pening kepala aku nak melayan dia Wak Jeng.
7: Bukan istri kamu sahaja yang banyak angin. Si Melur dan si Aminah itu banyak angin juga tuh. Itu kalau mereka sampai bertiga berkumpul, wah bisa jadi puting beliung. Ini aku ada bawakan soto Brunei dan Bika Ambon. Soto Brunei ini tadi Melur yang bawakan, sedangkan yang Bika Ambon ini si Aminah pula yang bawakan.
6: Sekarang ni awak dah buat servis hantar kelapa ke hantar makanan?
7: Entahlah, ini tadi si Melur dan si Aminah datang ke kedai saya. Ya mereka bawakan sekalian makan ini. Mungkin mereka ingin membujuk hati saya. Ya, mereka pikir bisa membeli aku gitu. Ingat ya, aku ini tidak mampu disogok, tidak makan rasuah. Aku ini seorang yang berpegang pada janji. Yang sedikit itu sama dibagi, biar semua rasa, jangan tamak sendiri, mau makan semua.
6: Memang kebetulan Wak Jeng, memang kebetulan. Aku pun ada buatkan roti canai pagi tadi. Bancuh punya bancuh tepung tu, banyak pula keping roti yang aku dahuli. Ni, kamu tak pernah makan roti canai kan Wak Jeng? Apa kata kalau kamu rasa? Sekejap je, aku ke dapur sekejap, ambil roti canai tu untuk kamu. Tunggu sekejap.
7: Gak usah repot. Aku masih banyak pekerjaan ni. Nanti kalau sudah selesai pekerjaanku, mungkin aku bisa

0: Astaghfirullahalazim. Apa yang awak cakapkan ni, Siti? Cubalah bersangka baik sikit pada orang. Berdosa besar tahu kamu buat tuduhan melulu macam tu.
1: Selama ni kita duduk sini, pernah ke abang tengok saya ni baik dengan si Melon dengan si Amina tu? Tak pernah kan? Tak pernah kan bang? Jadi abang jangan salahkan saya kalau saya ni berburuk sangka dengan mereka.
0: Tak baik awak buat perangai macam tu, Siti. Lagipun yang tak baik dengan mereka tu cuma awak seorang aja. Saya elok je dengan diorang tu, tak ada bergaduh pun.
1: Hehehe, yang abang beria ia sangat nak pertahankan Melun dengan si Aminah tu dah kenapa? Apa ni abang yang sebenarnya Abang, jangan macam-macam tau. Abang tahu kan barang saya ni macam mana kan? Kalau abang lupa, cubalah buat hal Ni saya ingatkan je.
0: Siti, awak ni kan tak cukup pada orang lain, pada suami sendiri pun awak nak buruk sangka. Awak ni kalau dah tak ada benda yang elok awak nak bercakap, saya rasa lebih baik awak diam je lah. Bercakap pun menyakitkan hati orang. Dah lah, daripada saya melayan awak ni, baik saya makan soto Brunei dengan bika ambon yang awak je yang bawakan tadi. Ni, awak nak makan tak? Makan sekali, nak?
1: Tak ingin. Bang, mana kelapa yang saya minta Wak Jeng tolong hantarkan tadi? 10 biji. Saya tak sabar nak buat nasi lemak untuk dihidangkan pada delegasi dari RTM, RTB dan RRI itu nanti. Saya yakin bang, makanan tradisi dari Malaysia ni akan menang dalam pertandingan selera serumpun tu nanti. Badan muka semelur dengan Jaminah tu, confirm kalah.
0: Yakin sangat awak ni. Ni, Wak Jeng tadi hantar 5 biji je tadi. Sebab kelapa dekat kedai runcit tu dah habis. Dah kena borong dengan Aminah dengan Melo dah.
1: 5 biji? Mana cukup 5 biji ni bang? Aduh.
0: Habis dah tak ada bendanya. Nak buat macam mana, Siti? Yang awak nak beli sampai 10 biji kelapa tu dah kenapa? Awak nak buat mandi santan sekali ke apa? Susah-susah sangat awak pakai je santan kotak, sama je.
1: Mana sama rasanya bang?
0: Sama je.
1: Nak pakai bahan-bahan yang segar. Dahlah, bercakap dengan abang ni tak pernah nak menyenangkan hati. Saya pergi parutkan kelapa yang Wak Jeng hantarkan tu tadi, lagi bagus, lagi ada faedah.
0: Elok, pergi. Baik-baik.

0: Ya Allah, pecah lagi pot bunga ini. Minggu ini sudah 7 pot bunga yang pecah. Ini pasti gara-gara kucing sebelah nih. Pasti nih, kalau tak pandai pelihara kucing, jangan pelihara, ya. Kucing sama tuan sama saja.
1: Eh, siapa suruh awak tanam bunga? Macam nak buat taman bunga? Akan dah susah kucing saya itu nak lalu. Lain kali kalau tak nak pasal bunga awak tu pecah, awak buatlah laluan khas untuk kucing saya. Kesian manja mama ya. Dia kena marah lah. Tak apa, mama marah balik ya.
0: Eh, kamu fikir kucing kamu itu VIP sampai saya buatkan jalan untuk kucing kamu? Kamu itu kan sebagai tuannya, harusnya lebih tahu cara untuk mengurus kucing itu. Jangan suka seenaknya juga masuk dalam kawasan orang.
1: Kalaulah binatang tu kan ada akal seperti manusia, tentu kita sebagai manusia ni tak banyak merungut.
0: Mana mungkin. Selagi namanya itu manusia, tak akan pernah merasa cukup, belur.
1: Macam awak kan?
0: Awas kamu ya. Oh, mungkin kamu sudah terlalu banyak makan sehingga kamu juga lupa bagaimana gaya air tangan dari Indonesia ya, melur ya.
1: Awak nak pukul saya? Pukul kalau berani. Awak pergi setakut.
0: Siapa bilang juga aku memukul kamu?
1: Tadi kamu bilang.
0: Itu perbuatan manusia yang tidak berbudaya. Saya mau mencabut bunga-bunga kamu ini.
1: Apa?
0: Biar kamu tahu rasa apa yang aku rasakan.
2: Hey, Aminah. Melur. Apa yang kecoh-kecoh ni?
0: Ini, ha? Melur.
2: Kamu berdua ni tak malu ke? Berkelakuan macam budak-budak ni. Budak-budak pun tak macam kamu berdua lah. Apa halnya ni?

0: Ih.
1: Waduh, aduh, kamu berdua ada apa sih? Ramai sekali tengok tuh orang memperhatikan kamu berdua. Kamu berdua itu sudah tua. Untuk apa sih bertengkar sampai begini?
2: Nah, kalau apa-apa masalahnya, kita selesai dengan cara beradab, cara elok. Ni korang bertekak macam ni, takkan selesai apa-apa pun masalah. Ha? Makin bertambah lagi masalah ada. Ha? Tak boleh ke duduk bincang elok-elok? Tak boleh?
0: Abang, ha? Manusia seperti melur ni bukan bisa dibincang baik-baik. Dia rasa dia yang paling baik kali. Dia rasa dia saja yang betul. Kucingnya tuh yang pecahkan pot bungaku. Rusakkan bunga saya juga. Tapi dia tetap merasa yang dirinya tuh tak salah. Apa begitu orang yang beradab, bang?
3: Manalah saya nak tahu yang kucing saya tu nak masuk dalam kawasan rumah kau. Kalau aku tahu, Abang Musa dan Wak Jeng fikir saya nak biarkan ke kucing kesayangan saya ini masuk ke dalam kawasan rumahnya ni? Tak ingin.
1: Ya, sekurang-kurangnya kamu kan bisa lebih tahu bagaimana menjaga kucing kamu itu. Jika kucingnya tidak bisa dijaga, ya masukkan saja ke dalam kandangnya. Saran saya seperti itu.
2: Betul tu? Betul tu belum? Kalau kamu tak boleh nak harapkan orang lain untuk jagakan kucing kamu tu, bukan baru sekali ni orang dah mengadu tentang kucing kamu ni. Sebelum ni, kucing kamu tu bantai membuang kat depan rumah aku. Aku diam ke lagi. Tapi kalau dah sampai berkali-kali kucing kamu tu rosak ke harta benda orang lain, kamu kena ambil tindakan malu.
1: Betul.
2: Usah dipandang mudah benda-benda macam ni. Kita ni hidup berjiran, bukan semua nak hidup aman.
3: Semua orang asyik nak nampak salah saya je. Aminah je ni betul. Tak ada benar mereka Aminah belaka. Nyampah.
0: Empaskan aja tu pintu, kuat-kuat aja biar roboh sekalian dinding tu melur. Sekalian aja kamu pindah dari sini. Aku udah benci kali. Jangankan orangnya ya melur ya, melihat bumbungnya aja enggak sudi.
1: Wah, kuat betul ya pintunya diempas. Macam-macam lah ulah manusia nih ya Musa ya. Makin tua, makin banyak ulahnya.
2: Tapi masalahnya Wak Jeng, kita tak boleh biarkan tuh Wak Jeng. Ini kalau dibiarkan ini makin melarat pula nanti.
1: Betul, harus selesaikan ini masalahnya.
0: Abang! Abang buat apa kat rumah Melur dengan Aminah tu?
2: Ayolah, abang balik.

0: Ya, kita kini berada di pertandingan Selera Serumpun 2023. Siapakah yang bakal membawa pulang uang tunai sebanyak 10 juta rupiah? Dan masakan siapa yang bakal memenuhi ruangan meja untuk dihidangkan kepada delegasi daripada Radio Republik Indonesia, Radio Television Malaysia, dan Radio Television Brunei? Sama-sama kita nantikan dengan penuh deparan.
1: Aminah, Aminah akan masak apa itu untuk Selera Serumpun hari ini?
2: Saya mau bikin opor ayam kuning dan nasi uduk. Kalau di Indonesia Pak Khalid ya, makanan ini adalah salah satu hidangan tradisi populer untuk sarapan. Jadi ibu saya itu juga selalu menyediakan nasi uduk ketika menyambut hari raya Idul Fitri. Jadi hari ini saya ingin menyediakan menu buat ini, buat santapan Pak Khalid dan dengan juri tentunya. Saya yakin sih pasti saya yang menang.
1: Insya Allah. Dulu rajin juga istri saya yang buatkan nasi uduk opor ayam kuning ini. Sekarang ini kami lebih banyak makan di luar berbanding di rumah. Yalah, dah tinggal berdua je kan. Anak-anak semua dah merantau. Bagaimana pula dengan awak, Melur? Apa yang awak masak ni?
3: Sudah tentulah saya akan masak makanan tradisi negara kita dari Brunei, Bang Khalid. Ambuyat. Saya tahu Bang Khalid pasti rindukan makanan ini, bukan?
1: Wah, ambuyat. Allah, rindunya saya dengan masakan itu. Teruslah teringatlah saya dengan kampung halaman. Kalau masa arwah mak saya masih hidup dulu kan, arwah mak saya pasti akan buatkan ambuyat sebagai salah satu hidangan wajib bagi buat untuk menyambut hari raya Aidilfitri ketika di Brunei lah. Wow. Terima kasih Melur. Kerana telah mengembalikan semula zaman kanak-kanak saya. Rindu sangat.
3: Ada harapan tak bang untuk saya menang ni? Ha bang? Saya menang. Saya boleh menang bang?
1: InsyaAllah. Bagaimanapun dengan awak Siti, apa yang awak masak ni?
4: Saya bawakan antara makanan tradisi teristimewa dari Malaysia untuk Pak Khalid dan para juri, iaitu nasi dagang. Setiap kali Syawal di tempat kami, wajib tahu ada menu ini di atas meja. Pak Khalid pernah makan nasi dagang?
1: Pernahlah nasi dagang. Setiap kali saya pergi melawat besan saya di Malaysia itu, pasti mereka akan hidangkan kepada saya nasi dagang. Dia makan sekali dengan lauk kari kan?
4: Betul.
1: Alah, rindu pula dengan besan saya ni.
4: Tak apa. Hari ini saya akan rawat rasa rindu Pak Khalid tu dengan nasi dagang ni. Air tangan saya ni pun tak kurang hebatnya tau. Saya yakin saya boleh menang.
1: InsyaAllah. Buat yang terbaik semua ya. Okey, saya pergi dulu ya.
5: Siti.
4: Hei, abang ni dah kenapa? Orang tengah sibuk nak memasak ni. Abang nak buat cemas pula kat sini. Mana kelapa yang saya minta abang bawakan ke sini? Abang tolong parutkan kelapa ni tau. Jimat sikit masa. Abang boleh tegak lagi tu buat apa? Cepatlah. Nasi dagang saya ni nak siap dah tu. Lepas ni saya nak masak kari ikan pula. Cepatlah bang.
5: Itulah yang abang nak bagi tahu awak sekarang ni. Ni kelapa awak hilang.
4: Kelapa saya juga hilang.
6: Mari. Ayo cepat dibeli sebelum habis. Dapatkan kelapa segar hanya ada di kedai Wak Jeng.
5: Wak Jeng? Mana Wak Jeng dapat kelapa-kelapa ni semua? Bukankah Wak Jeng kata semalam stok kelapa dekat kedai Wak Jeng dah habis? Kan?
7: Aku baru dapat tadi pagi dari vendor aku.
5: Wak Jeng jangan nak tipu lah Wak Jeng. Saya ni baru je jumpa dengan vendor yang selalu hantar kelapa ke kedai runcit Wak Jeng tu. Dia kata sekarang ni kelapa memang tak ada stok. Kalau ada pun minggu depan baru ada stok kelapanya. Ha? Cakap betul.
4: Baik Wak Jeng cakap betul-betul. Mana Wak Jeng dapat kelapa-kelapa ni semua?
8: Ngomong Wak Jeng, ngomong.
3: Cakaplah Wak Jeng. Jangan kata Wak Jeng ni sebenarnya
7: Ya, aku yang ambil kelapa kalian semuanya.
2: Wah, Jen.
5: Aku betul-betul tak sangka lah, Wak Jen. Selama ni, engkau antara orang yang akan mendamaikan orang lain apabila mereka saling bertelagah. Tapi kali ni kau sendiri yang membuat hal pada semua orang. Aku tak sangka betul lah.
1: Kenapa awak buat macam tu, Wak Jen? Apa niat engkau sebenar?
7: Ya, saya buat sebenarnya. Saya ingin mencari uang lebih, Pak Halid. Kedai saya itu banyak menanggung hutang. Awalnya sih, saya pikir mampu menyediakan stok kelapa dengan banyak tanpa ada masalah. Tapi saya tak sangka pula stok kelapa bisa habis. Jadi
5: kamu ambillah kelapa-kelapa yang kamu beli daripada kedai kamu sendiri. Lepas tu kamu jual semula dekat pesta selera sumpun ni dengan harga lebih tinggi sebab kamu tahu diorang yang masuk dalam pertandingan ni sangat terdesak nak menang. Betul tak apa yang aku cakap ni, Wak Jeng? Ai kena juga dari kang. Betul tak?
7: Ya. Ya.
3: Saya tak sempat pun nak masakkan lauk pedas yang berkuah untuk amuyak saya. Amuyak saya takkan lengkap ni tanpa lauk pedas. Macam mana saya nak lengkapkan makanan tradisi saya ni, ya, Wak Jeng? Saya benci Wak Jeng ni.
4: Saya sempat masak nasi dagang je. Tu pun nasib baik. Saya bawa santan kotak emergency saya tu. Tapi dah habis. Lauk kari ikan tak sempat saya nak buat. Macam mana saya nak lengkapkan makanan tradisi saya ni?
8: Aduh, saya juga ni sempat cuma opor ayam aja. Tapi enggak sempat juga masak nasi uduk. Aduh, itu pun Siti tadi sempat berikan kepada saya santan kotak yang emergensinya itu. Tapi bagaimana ya untuk lengkapkan makanan tradisi saya?
5: Hai. Dalam tak berapa nak ngam tu pun awak kongsikan juga santan kotak awak dengan si Minah.
4: Habis tu dah orang tengah dalam kesusahan. Saya bantulah. Lagipun dia kata dia nak gantikan dengan santan segar selepas dia parut kelapa yang dia beli daripada Wak Cheng. Tak sangka pula kelapa dia pun hilang.
5: Aduh, habis tu dah buat macam mana ni? Kalau nak diparutkan kelapa-kelapa yang ada pada Wak Cheng tu takkan sempat. Sebab masa masak dah nak habis dah ni. Lainlah kalau Wak Cheng jual santan mungkin sempatlah juga. Pak Khalid, macam mana ke Pak Khalid?
1: Apa kata begini, kita gabungkan semua menu yang sudah siap itu.
2: Maksudnya?
1: Maksudnya, Siti dah siap masak nasi kan? Aminah dah siap masak opor ayam. Melur pula dah siapkan ambuyat. Kita gabungkan ketiga-tiganya menjadi satu menu.
5: Bagus juga idea tu.
4: Nasi dagang saya dimakan dengan opor ayam Aminah.
8: Hey, opor ayam saya disatukan dengan nasi dagang Siti dan ambuyat melur.
3: Sedap ke?
1: Saya sudah cuba, rasanya sedap dan lengkap tetapi tidak merosakkan keaslian rasanya. Saya yakin para juri yang lain juga pasti akan suka dengan gabungan ini.
5: Gabungan makanan tradisi Indonesia, Malaysia dan juga Brunei. Barulah selera serumpun. Hakikatnya kita ni serumpun dan saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Jadi tak perlulah kita nak saling tunjuk hebat sedangkan setiap di antara kita ni mempunyai kelebihan masing-masing. Betul tak?
2: Betul.
5: Wak Jeng, ada apa-apa nak cakap?
7: Teman-teman semua, saya minta maaf ya. Saya tamak. Saya hilang kewarasan akal sehat sejenak. Saya lupa persahabatan kita hanya karena hutang. Saya janji, saya tak akan ulang lagi.
5: Lain kali Wak Jeng, kalau ada apa-apa masalah jangan simpan sendiri Wak Jeng. Ceritakan pada kami semua. Apa gunanya kami semua sebagai kawan, betul tak Melo? Sebagai jiran dia ni, betul tak Siti Aminah?
2: Betul.
5: Dan tentu kami akan bantu ni Wak Jeng semampu dan seadanya.
7: Terima kasihlah atas perhatian kawan-kawan semua.
4: Nak tanya? Duit hadiahnya nanti. Macam mana nak bagi kan?
5: Itu juga dipikirnya Pak Khalid. Orang selesaikanlah masak ni dulu. Ada dah cepat masak. Pak Khalid, juri ni dah sampai ke belum Pak Khalid?

Demikian drama radio Selera Serumpun, produksi bersama RRI, RTM, dan RTB. Penulis naskah Dewi Susanti Ahmad Sah, dengan para pelaku Salmi binti Haji Ibrahim RTB, Harun Al Rasid RRI, Asdiana RTM, Eni RRI, Fazren RTM, Haji Azizul RTB, dan Tamara RRI. Musik dan montase Eko Ramaputra, dengan sutradara Eni Satria. Saudara pendengar, sampai jumpa.

0: Kamu ngapain sih main sama mereka terus? Kamu tuh gak punya waktu banget untuk we time sama aku. Kamu lebih memilih untuk pergi sama teman-teman kamu.
1: Kamu kenapa sih selalu aja melarang aku pergi kesana kemari? Kamu pikir enak hidup dikekang? Orang tua aku aja gak pernah melarang aku untuk main. Gak pernah memberikan batasan aku untuk bersosial. Tapi kamu malah melarang-melarang aku.
0: Kamu tuh ya, dibilangi malah melawan. Aku pacar kamu, bukan orang lain. Aku yang selalu ngasih perhatian untuk kamu.
1: Terus kamu pikir aku butuh itu semua? Hah? Kamu pikir hidup aku monoton gini-gini aja? Aku capek, Dol. Capek banget kalau harus hidup gini terus. Kamu pacar aku, tapi kamu gak pernah support aku sama lingkungan aku.
0: Kamu berubah ya. Semenjak main dengan mereka, kamu lebih memilih mereka daripada aku.
1: Ya, aku berubah. Tetapi semenjak aku yang menjadi sosok terlalu manut sama apa yang kamu perintah. Hidup dalam perkekangan yang tidak ada paedanya sama sekali.
0: Aku ngelarang kamu karena aku takut kamu kenapa-kenapa. Aku sayang kamu.
1: Alah, sayangmu itu basi, Dol. Kamu bilang sayang tapi kamu ngekang aku terus.
0: Karena aku sayang, makanya aku gitu. Coba kalau aku gak sayang, aku gak akan peduli sama kamu.
1: Sayang bukan berarti membatasi ruang gerak aku, Aldo. Ya sudahlah, terserah. Aku mau pergi sama teman-teman aku.

0: guys, maaf nih telat ya. Biasa, berantem dulu sama si Aldo.
1: Alah, sudah kuduga. Apalagi yang membuatmu telat kalau bukan tuh orang.
2: Iya nih, Nay. Kamu tuh ya, mau-maunya aja kalau disuruh sama dia.
3: Aku ingat banget waktu dulu dia suka marah sama kamu waktu kamu pergi sama kita. Gak paham banget pacar kamu mah. Padahal kan kita cuma nongki doang, refreshing, melepaskan kerinduan, cerita-cerita. Kita gak akan ngajak kamu ke puncak juga kali. Gak akan ngajak kamu ke dunia malam. Masih tahu batas kami mah. Punya iman juga kali, gak, walaupun gak seberapa.
1: Iya nih, gak seperti pacarnya Dewi. Dia aja boleh kemana-mana, asalkan tahu batas. Jadi dia seimbang sama pacar, dan seimbang juga sama teman di kampus, sama keluarga, bahkan pendidikan juga.
2: Sudahlah, itu haknya mereka. Kalau si Naya nyaman dan betah, ya jalani aja. Kalau enggak, jangan dipertahankan.
3: Emang kamu nyaman, Nay?
0: Entahlah, bingung. Yaudah yuk, pesan makanan. Mau makan apa? Ayo.
3: Ih, kamu kalau tanya selalu aja begitu. Kita itu mau cari solusi sama-sama, agar kamu gak sedih lagi, gak dikekang lagi. Kalau kamu gini terus, ruang lingkupmu cuma gitu-gitu aja. Susah untuk lihat betapa luasnya dunia ini, Naya. Betapa banyaknya abang-abang ganteng, abang-abang baik, abang-abang pengertian.
1: Tahu tuh, Naya. Melek juga kali si Naya nih. Banyak banget tuh cowok yang lebih wah daripada Aldo. Cowok yang hidungnya kebalik aja yang gak ada. Kasian kalau hujan. Kalian kan gak bisa keluar main, gak bisa sweet-sweetan.
4: Aku bukannya gak mau membuka hati aku untuk orang lain, guys. Bukankah setiap orang memiliki cara sendiri ya untuk mencintai? Aku menghargai dia kok. Aku menghargai kasih sayang dia aja.
3: Payah ya. Cinta itu gak hanya membutakan mata, gak hanya membutakan telinga, tetapi juga membutakan hati nurani. Menghargai sih iya, menghargai. Tapi kalau digituin mah, ogah dunia akhirat.
1: Tahu tuh, Naya. Ntar lu dilarang juga untuk keluar sama abang lo. Keluarga lo kan gak lucu.
2: Ya enggak lah. Doain aja, gak sampai kesana arahnya.
3: Yaudah, terserah deh. Jadi mau pesan apa nih?
2: Santai aja deh, gak usah banyak pilihan, kenapa sih? Kasihan tuh mbak-mbaknya yang buatnya. Lagian lama kali, mau nunggu juga lama. Kalau kita satu menu kan enak. Sekali masak dan makannya juga kan serempak gitu.
3: Ini nih, hidupnya terlalu simple. Ya kali, setiap orang juga punya selera kali weh. Gak bisa lo satuin, mikirin perasaan orang. Lo boleh banget untuk kayak gitu, tapi pikiran perasaan teman lo sendiri juga kali.
4: Ogah disatuin, ntar juga ujungnya pesan nasi goreng. Aku mau beli ayam bakar, saus kecap deh, pasti enak tuh.
3: Ya udah nih, 4 kertas. Tulis saja menu masing-masing biar gak ribet.
1: Tapi di satu-satu kertas juga kali, Shay. Pemborosan kalau satu orang satu kertas.
2: Ya udah, terserah. Nih udah, lanjutin.
3: Oke. Yang terakhir silahkan antar sama pelayannya ya.
4: Mbak, ini di meja nomor 10 ya.
5: Oke mbak, silahkan tunggu.
2: Gimana rasanya menjadi anak semester akhir? Seru gak?
3: Seru peyang kepala lu. Pusing 7 keliling. Wajar aja semester akhir banyak yang minta menikah.
1: Benar-benar ya. Jodoh orang deket banget, bah. Jodoh kita aja yang hilalnya belum kelihatan.
2: Idi, gayanya. Kemarin lo ceritanya mau dijodohin. Kenapa gak mau? Keren lagi, kades muda tuh. Ntar jadi bu kades.
1: Aku gak segila itu juga kali soal jabatan dan uang. Gak suka aku sama tuh orang. Masa iya, aku yang 21 tahun menikah dengan 28 tahun. yang benar aja weh.
3: Gak apa-apa kali, jodoh gak pandang umur.
1: Gak pandang umur sih iya, tapi di pandangan netizen itu loh, udah kayak gak ada orang lain aja. Masa iya seorang Sri, mahasiswa yang baik-baik di kampus, dapatnya om-om. Kayak gak ada cowok lain aja di dunia ini.
4: Weh, nikah aja digibahin kalian ini. Ntar aja lah ngomongin nikah. Kuliah aja masih belum bener. Chat dosen pembimbing aja sering diabaikan. Gimana mau melayani suami lu?
1: Ah, bisa aja loh. Dosen pembimbing dibanding-bandingkan dengan suami. Tapi iya sih, sama-sama penting.
3: Kalau ngomongin dosen pembimbing nih, dosenku WA melulu. Gimana nak, sudah revisi? Kalau sudah segera kirimkan ke Elista ya. Jangan nunda-nunda, ntar lama tamatnya. Gitu aja terus kalimatnya. Tiap minggu pasti ada. Udah kayak si doi Naya tuh, overprotective.
6: Ya elah, elu enak mah gitu. Aku kalau di WA hari Senin, balasnya Senin depan. Atau enggak, cuman di red aja. Lebih nyakitin daripada di ghosting sama anak Pak Hasan.
3: Lalu malah curhat.
5: Ini mbak pesanannya.
4: Oke mbak, terima kasih ya.
5: Sama-sama.
1: Tuh, mbak-mbak habis nangis deh. Lihat kan matanya bengkak gitu, merah juga.
3: Astagfirullah, bukannya makan, malah gibahin orang.
6: Tapi iya deh, aku juga gak sengaja lihat mata mbak tadi.
4: Bisa gak sih makan aja tanpa ngomongin orang lain? Ngurusin hidup sendiri aja belum bener, apalagi ngurusin hidup orang lain. Hello.
1: Ntar lagi ada gibahnya, selamat makan.
4: Alhamdulillah, selesai juga. Kalian habis ini mau kemana? Kalau aku mau pulang aja sih.
1: Kalau aku sama Tri mau ke toko buku aja dulu ya, cari buku untuk sumber referensi.
3: Oh, ya udah. Next time kita meet up lagi ya. Temu kangen lagi nih kayak gini.
6: Ya udah, yuk, bayar.
4: Yuk. Bang Andre, sama siapa sih ini?
7: Nah, untung ada di Naya. Tadi abang kesini sama si Julian, tapi dia pulang duluan karena urusan mendadak di organisasinya.
4: Jadi abang pulang gimana dong? Sama aku aja ya. Kebetulan Naya bawa motor nih. Lagi malas nyetir bang, please lah.
7: Boleh deh, abang nginap di rumah kamu aja ya. Soalnya orang tua abang dinas di luar beberapa hari. Tadi sudah WA mama kamu sih, katanya ya ke rumah aja.
4: Wah mantap ini bang, bisa minta bantu revisi nih. Sekui lah, sekalian bayarin aku ya.
7: Ada maunya nih anak. Ya udah yuk.
4: Kenalin nih guys, abang gantengnya aku, Bang Andre namanya.
3: Udah tahu kali so abang ganteng, ntar ketemu Aldo di jalan, mampus lu.
4: Iya kali, ini abang sepupu aku, kan dia juga udah kenal sama Bang Andre.
6: Ngomong-ngomong kita sudah kenal kali itu sama abang, bukan sekali dua kali ketemu. Kayaknya setiap kali ngumpul selalu ada nih abang-abang. Udah kayak anak itik, ngikuti aja kemana ibunya pergi.
7: Asem lu, abang punya kerjaan kali. Gak sesempit itu dunia ini. Kaliannya aja yang muternya sini-sini aja.
1: Wah, soal luasnya dunia, tolong dong sampaikan sama si Maya yang dikekang oleh pujaan hatinya.
8: Hus, apaan sih kamu?
3: Hadeh, kapan bayarnya sih ini? Ya Allah, toko buku bisa tutup kalau dengerin kalian ngoceh terus.
7: Oh iya, berapa mbak?
5: 156.000 kak.
7: Oh, ini mbak, terima kasih. Daya, lunas, abang traktir kalian semua.
4: Habis ketemu setan yang baik dari mana bang? Tumben banget dibayarin.
1: Atau jangan-jangan habis nyisipin uang COVID nih di saku celananya.
7: Astagfirullah, abang kalian ini bukan tikus berdasi. Takut juga kali sama Tuhan. Malu bayar orang pakai uang haram. Ya, hitung-hitung buat ladang pahala lah. Bayarin kaum-kaum kelaparan.
2: Enak aja loh bang, masih mampu kali kami bayar makanan.
3: Weh, mau pulang apa enggak sih? Lihat tuh mendung, orang aja udah sepi, kalian masih aja mau ngomong.
1: Ya udah yuk, ayo kita pulang.
7: Kalian beli mamang sayurnya juga buat ibu lu.
8: Jadi enak.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam, Nay. Ada si Andre juga nih. Ayo, ayo masuk.
2: Gimana, Bu, kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik. Kamu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik, Bu. Kalau kabar hatinya gimana, Bu? Masih sepi. Si Naya katanya mau minta ya baru loh.
1: Kamu ini ada-ada aja.
0: Apa-apaan lu, Bang? Enak aja. Abang aja yang nikah sana.
1: Sudah. Kalau ibu mau menikah lagi, apa salahnya coba?
3: Amin-amin punya ayah baru, Bu. Apalagi galak. Terus juga anaknya banyak. Nggak banget deh, Bu.
2: Kan bisa pilih bujangan kan, Bu? Biar ngikuti zaman gitu. Berondong.
0: Diem lu. Atau enggak, Naya lempar nih pakai sepatu.
2: Hahaha, canda berondong.
0: Halo? Assalamualaikum. Kenapa, Do?
4: Tadi kamu pulang sama siapa? Tadi aku gak sengaja lihat kamu. Terus dibonceng sama cowok lagi.
0: Oh, itu abang sepupu aku, Do. Bang Andre. Kan kamu udah kenal dengan beliau.
4: Kamu kenapa sih harus pulang sama orang lain? Gini nih, yang aku gak suka dari kamu. Kalau kamu gak mau bawa motor sendirian, biar aku yang jemput kamu. Daripada kamu sama orang lain.
0: Ya kan gak sengaja ketemu sama Bang Andre. Kebetulan paman sama bibi lagi dinas di luar, jadi dia sekalian gitu ke rumah aku untuk nginap.
4: Alah, itu alasan kamu aja. Pokoknya aku gak mau tahu. Kamu kalau mau kemana-mana harus sama aku. Gak boleh sama yang lain. Sama abang sepupu kamu juga gak boleh. Bisa aja kamu dijodohin kan sama dia, terus ngakunya sepupu.
0: Dia itu abang sepupu aku, Aldo. Abang sepupu. Kamu kenapa sih jahat banget? Sama keluarga aku aja kamu larang. Apalagi sama teman aku. Hidup aku kan gak sempit itu, Do. Aku juga butuh teman kali.
4: Kamu tuh selalu aja ngelawan sama apa yang aku bilang. Kamu tuh cewek harus nurut.
0: Udahlah, Do, terserah kamu. Aku emang perempuan, tetapi aku tahu diri. Aku tahu batasan. Dan aku punya hak untuk kemerdekaan diri aku sendiri. Ibu aku aja gak ngelarang aku.
4: Ya, ibu kamu gak ngelarang. Tapi lihat endingnya gimana.
0: Kamu kalau nggak tahu permasalahan orang tua aku, nggak usah sok tahu deh, Aldo.
2: Sini, abang yang ngomong. Botol kecap. Lu pikir adik gue ini boneka lu? Yang lu suruh apa aja mau? Yang lu gimanain mau? Dia juga punya hak atas diri dia sendiri. Punya kebebasan, punya rasa, punya keluarga. Jangan seenak jidat lu. Lu tuh bukan siapa-siapa. Baru sebatas pacar. Ntar juga putus. Hogah gue nerima adik sepupu kayak lu.
1: Ngeri? Jangan kasar gitu ngomongnya. Gak enak.
2: Biar tahu diri, Bu. Biar sadar diri juga. Kalau adik dia yang digituin, dia mau gak? Sudahlah, kalian tutup buku saja. Jangan pernah hubungi Naya lagi. Lu bodoh banget sih. Udah semester 7, mau-maunya dibodohi laki-laki. Cinta tapi gak gitu juga. Harus tahu batasan dan menghargai profesi orang lain. Jangan main larang-larang aja. Coba aja deh di depan abang. Abang jadikan kambing guling.
0: Ngeri kali. Gak usah galak gitu kenapa? Tampang doang sangar abang-abang. Tapi hati Hello Kitty. Tapi makasih ya, Bang. Udah jadi abang yang baik.
2: Kalau kamu sudah ngerasa hubunganmu yang toksik, tinggalin. Jangan terlalu banyak pertimbangan gini gitu. Apalagi sampai membatasi ruang gerak kamu. Kamu akan menduduki dunia yang sebenarnya setelah kuliah. Kamu akan kerja dan ketemu sama orang baru.
1: Iya, benar kata abangmu. Memperkecil ruang lingkup kehidupan untuk hidup yang lebih tenang itu gak apa-apa. Kamu kan masih membutuhkan banyak proses, banyak belajar, dan banyak pengalaman juga.
2: Iya, dia bukan orang yang terbaik, Dek. Karang aja dia melarang Naya sama abang. Toh kita sepupu, bukan gimana-gimana. Dan dia juga sudah kenal dengan abang. Terus, kenapa harus dilarang coba? Kalau kamu selalu mengiyakan, takutnya malah dia ngelarang kamu untuk dekat sama orang tua kamu. Kamu mau hal-hal seperti itu terjadi? Percuma kamu kuliah kalau gitu.
0: Enggak lah, Bang. Naya minta maaf ya, Bang. Naya tahu ini salah Naya. Seharusnya Naya menyelesaikannya dari dulu dan cerita lebih awal soal ini.
1: Makanya terbuka sama keluarga. Kalau kamu enggak cerita, gimana kami tahu permasalahanmu?
2: Sudahlah, fokus kuliah saja dulu. Selesaikan dengan baik-baik. Masih muda, berkarya aja dulu.
0: Iya, siap, laksanakan abangku. pakar cinta tetapi jomblo. Abang itu segerakanlah naik pelaminan biar punya teman kalau mau marahan.
2: Eh buset nih anak, kena juga lah awak ini kan.

0: kepada Sang Pencipta, meregang, geram, meluluh lantakan semesta.
1: Radio Republik Indonesia Semarang mempersembahkan sandiwara Kabut Hitam di Lereng Semigir. Naskah ditulis Puas Setianingsih.

0: anak gendeng gak bisa bikin orang tua bangga.
1: Eh Pak Mi, ucapan itu doa loh. Mbok yo ucap yang baik-baik untuk anak kita.
0: Memang si Gunawan, anak kita itu gendeng, gak pakai nalar sehat.
1: Alah Pak Mi,
0: lulus S2 kok terima jadi calo jual beli kendaraan. Kalah sama anaknya Kamto PC, Kamto Buta. Hanya lulus S1 bisa kerja kantoran, punya rumah bagus, mobil bagus.
1: Pak Mi, apapun pekerjaannya yang penting halal. Lagian sejak lulus kuliah dan menikah, dia kan bisa mandiri Pak Ne. Kita harus bangga.
0: Bel, malu aku sama tetangga. Anak juragan kentang dan tuan tanah di desa Semingkir jadi calo. Ujung-ujungnya merengek kepengen balik ke desa.
1: Pak Ne, harusnya kita tuh bangga. Dia tuh mau berusaha sendiri dari nol loh. Tidak mengandalkan orang tua. Jarang ada anak muda punya pikiran seperti anak kita, Pak Ne.
0: Bangga apanya?
1: Wih,
0: dulu, waktu kuliah, anak itu terlalu banyak ikut kegiatan yang gak bener. Jadi relawan bencana lah. Relawan ini, itu.
1: Itu namanya anak kita peduli penderitaan orang lain, Pak.
0: Dapat gaji berapa jadi relawan? Peduli sama orang lain, tapi gak mikir butuh keluarga sendiri. Gunawan harus kerja kantoran, jadi pegawai pemerintah, biar bisa bikin bangga bapaknya. Gak peduli harus bayar berapapun, aku sanggup.

0: Semoga bapak dan ibu baik-baik saja di desa. Kalau hujan deras seperti ini, jadi kepikiran. Semoga tidak terjadi longsor atau banjir lagi.
1: Aku buatkan teh panas gula batu, Mas Gun. Diminum dulu, Mas. Mas, Mas Gun melamun ya?
0: Enggak ngelamun kok, Dek.
1: Nah, Siti perhatikan, akhir-akhir ini Mas Gun suka melamun.
0: Enggak kok.
1: Mas Gun jangan bohong. Sejak menerima telepon dari ibu beberapa waktu lalu, Mas Gun sering sekali melamun.
0: Jadi kepikiran cerita ibu tentang longsor dan banjir di desa kita, Dek.
1: Mas Titi juga sedih, Mas. Jadi ingat almarhum bapak.
0: Itulah.
1: Apa yang dikhawatirkan almarhum bapak dulu, sekarang jadi kenyataan. Warga desa Semingkir memotong pepohonan yang ada dan dialihfungsikan menjadi ladang kentang.
0: Aku jadi malu kalau ingat itu. Gigihnya beliau mengajak warga untuk menghijaukan lagi lereng desa Semingkir ditentang habis-habisan oleh warga, termasuk orang tuaku.
1: Iya, Mas. Karena khawatir kan produksi kentangnya berkurang kalau lahannya ditanami pepohonan.
0: Ya.
1: Ya itulah, Mas. Tanpa memikirkan dampak buruk di kemudian hari. Begini akhirnya.
0: Untung waktu itu, saat aku datang melamar Dek Nastiti, gak ditentang almarhum bapak ya, Dek.
1: Iya, karena bapak tahu Mas Gunlah yang akan meneruskan cita-cita almarhum bapak.
0: Insya Allah. Kita kembali ke desa.
1: Iya, Mas.
0: Mulai lagi melangkah dari awal ya, Dek.
1: Nastiti siap mendampingi Mas Gun dimanapun, Mas. Kita masih punya sedikit tabungan, Mas, untuk modal membuka warung kecil-kecilan di desa.

Mosok anak juragan kaya raya di desa Semingkir cuma buka warung sak upli kecil di pojokan desa lagi.

0: Lagi ya bener. Mosok bohong. Jujur Sin, aku malu. Anakku yang berpendidikan tinggi cuma buka warung. Berapa hasil dari jualan jajanan seperti itu coba? Apa cukup untuk menghidupi mereka berdua?
1: Begini Kang, sampai

0: Gak usah kakek ngomong, cepetan, apa saranmu?
1: Begini Kang, kamu lihat kehidupan anakku si Tono sekarang. Dia hanya lulusan SMP, tapi pinter cari duit. Rumah gedong ada 3, kamu tahu kan? Mobil, motor, istri cantik, tabungan, perhiasan, banyak kan?
0: Maksudmu?
1: Begini Kang, sampean kan kaya Kang, kasih modal anakmu, suruh buat modal untuk dipinjamkan ke orang-orang yang butuh, kasih bunga 20%, beres, uang datang sendiri nanti. Kan?
0: Iya iya.
1: Percaya kan?
0: Iya iya iya iya juga iya Sin. Modal cepet balik.
1: Iya.
0: Kalau modal sudah balik kan uangku bisa aku minta balik lagi.

0: Ben Gun kok diam saja dari tadi?
1: Maaf, Lek. Terpesona melihat Lek Kamto menyiram dan menyiangi bibit sengon sebanyak ini.
0: Heran ya, Den. Orang buta seperti saya nyiangi dan nyiram bibit.
1: Iya, Lek. Nyiramnya bisa rata. Hebat, Lek Kamto. Padahal maaf. Maaf ini, Lek. Lek Kamto kan gak bisa melihat tanaman yang disirami berada di sebelah mana.
0: Gampang, Den.
1: Loh.
0: Kalau di rumah sendiri atau di masjid, insya Allah hafal. Tinggal hitung berapa langkah dari pintu ke pekarangan, terus ke kiri berapa langkah, urutkan saja. Kalau ragu-ragu baru pakai tongkat ini biar enggak nabrak-nabrak.
1: Wah, hebat Lek Kamto. Kagum saya sama Lek Kamto.
0: Orang seperti Kamto ini apanya yang dikagumi, Den? Cacat, buta, dianggap orang gendeng, enggak mau nerima yang pandum.
1: Wah.
0: Orang buta kok angen-angen hijaukan lereng. Itu kan namanya cibul gayuh lintang, Den.
1: Oh.
0: Mengharap sesuatu yang mustahil, kata orang-orang begitu, Den.
1: Ya itu yang membuat saya semakin kagum sama Lek Kamto.
0: Alah,
1: justru saya heran. Kenapa bukan mereka yang awas, yang bisa melihat, bukan mereka yang bisa leluasa bergerak dengan tangan dan kakinya, bukan mereka yang bisa mendengar, yang bergerak. Kenapa justru Lek Kamto yang buta dan Kang Man yang tuli yang tergerak?
0: Ya, karena mereka mungkin tidak pernah merasakan apa yang pernah aku dan Man rasakan, Den.
1: Maksud Lek Kamto?
0: Begini, Den. 2 tahun lalu di desa Semingkir ini terjadi longsor dan banjir bandang.
1: Oh.
0: Karena hujan deras beberapa hari, Den. Saat itu kebetulan aku sama Man duduk di teras. Tiba-tiba terdengar suara kentongan dan teriakan orang-orang, Den.
1: Lalu bagaimana Lek Kamto dan Kang Man bisa selamat?
0: Alhamdulillah, Allah menyelamatkan kami. Bahrun segera menuntunku untuk mengungsi. Man sempat terseret arus, Den. Dia tuli, gak mendengar teriakan kami. Dia tersangkut dan berpegangan pohon mangga di depan rumah. Diselamatkan tim SAR 1 jam kemudian.
1: Allah menjaga dan melindungi sampean, Lek.
0: Beginilah nasib orang cacat, Den. Saat bencana, Siman yang tuli gak bisa mendengar kentongan tanda bahaya, gak dengar omongan yang teriak nyuruh ngungsi, bingung, panik ketika tahu-tahu air bah datang, Den.
1: Benar, Lek.
0: Aku yang bisa dengar juga bingung. Semua pada teriak, suruh lari. Mereka kira mudah apa bagi orang buta lari menyelamatkan diri di tengah bencana seperti itu.

0: Bune, Gunawan dari mana seharian? Sore baru pulang ke rumah. Lama-lama darah tinggiku kumat. Anakmu itu maunya apa? Dikasih modal, nolak. Sekarang kumpulnya sama orang buta, orang tuli. Gak jelas kerjanya apa. Kerjanya tiap hari ngobrol sama mereka, muter desa. Kayak orang stres.
1: Pak, Gunawan itu sudah dewasa. Sudah tahu mana yang baik dan yang buruk.
0: Mel, kalau dia tahu yang baik, pasti mau menerima tawaran modalku. Tinggal ongkang-ongkang di rumah, orang yang butuh duit pada datang pinjam dan mengembalikan dengan bunga sesuai keinginan kita. Diajak sugih, diajak kaya, kok malah ogah-ogah, gak mau.

0: datang bikin panik. Kenapa? Tenangkan dulu pikiranmu, terus ngomong yang jelas.
1: Begini Kang, sampean nyuruh Eman nanam sengon di ladang sampean yang sebelah utara itu Kang.
0: Apa?
1: Aku lihat tadi Eman nanam bibit sengon di ladang sampean.
0: Wong budek, kurang ajar. Seenak perutnya nanam di ladang orang. Memang tanah nenek moyangnya apa? Kurang ajar. Ayo Sin, temani aku ke sana.
2: Eh Pak Me, besok saja, ini kan hujan. Hujan terus begini mau nekat ke ladang,
0: eh? Gak bisa, harus sekarang. Ayo Sin.
2: Pak, Pak Me, ini hujan deres. Besok saja toh. Pak, dikasih tahu kok.

0: Sebaiknya balik rumah saja kan. Ini hujannya semakin deras kan. Dingin lagi kan.
1: Balik-balik enak saja kamu. Sana kalau kamu mau balik. Dasar penat kok.
0: Lihat kan. Arus air di lereng itu deras sekali kan. Ini bahaya kan. Ayo pulang kan. Ayo.
1: Pulang sana. Dikira takut apa?
2: Kan Bandi, tanah pereng bergerak, Kang.

0: Pendengar, demikian akhir cerita Kabut Hitam di Lereng Seminggir. Naskah ditulis Puas Setyaningsih. Didukung oleh para pemain Arfon Satyaratsunu sebagai Gunawan, Pak Bandi dimainkan oleh Sumiyadi, Rosma Andari berperan sebagai Bu Bandi, Warsin dimainkan Aris Budi, Sekar Asih sebagai Nastiti, dan Warseno memerankan Kamto. Operator produksi Wulan Ardana. Pengarah acara Ririn Erna. Selamat berpisah, sampai berjumpa kembali di lain kisah.
1: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.

0: 90,6 MHz Radio Republik Indonesia, Bengkalis Program 1. Pendengar, pakaian juga menjadi salah satu penunjang kualitas tidur seseorang. Jika kamu memakai yang kurang sesuai, tentu dapat memicu ketidaknyamanan sehingga membuat harus mengalami insomnia, di mana kondisi ini termasuk ke dalam pola hidup tidak sehat. Oleh karena itu, Anda perlu tahu cara untuk memilih pakaian tidur agar jadwal istirahat tersebut dapat terpenuhi sesuai porsinya. Nah, pendengar, ada beberapa tips untuk memilih pakaian tidur yang nyaman untuk Anda. Di antaranya yaitu, pilih yang berbahan adem dan mudah menyerap keringat. Anda perlu memilih pakaian tidur berbahan adem dan mudah menyerap keringat, misalnya sutra atau silk yang memiliki karakteristik tebal, licin, tidak mudah kusut, serta anti gerah, ditambah adanya sifat hipoalergenik yang dapat mencegahmu dari alergi kulit. Lalu Anda juga bisa memilih pakaian tidur berbahan katun berkualitas yang berasal dari serat kapas alami. Bahan seperti ini memiliki sensasi sejuk, mampu menyerap keringat, tahan lama, dan tidak mudah rusak. Dengan begitu, Anda bisa beristirahat dengan lebih nyaman.
1: 1 RRI. Available di Google Play Store and App Store.

pendengar, selanjutnya tidak bisa sembarangan memilih warna baju. Nah, warna baju juga disebut memiliki pengaruh dalam menentukan kualitas tidur. Disarankan memilih warna yang kamu sukai atau pastel lembut, di mana dipercaya akan memicu rasa kantuk lebih cepat. Beberapa di antaranya ungu muda, koral, dan krem yang membuat suasana semakin tentram dan tenang. Selanjutnya, Anda bisa memilih ukuran yang longgar. Tidur merupakan momen di mana Anda harus menenangkan tubuh serta pikiran. Maka dari itu, usahakan memilih pakaian yang ukurannya longgar atau lebar. Tujuannya agar bebas bergerak dan nyaman selama waktu istirahat tersebut. Selain itu, pakaian tidur yang longgar juga dapat memperlancar sirkulasi darah serta membiarkan kulit bernapas secara bebas. Beda halnya dengan ukuran pas badan, di mana Anda tidak akan merasa nyaman, bahkan membuatmu terbangun.

0: 90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1. Pendengar, masih dengan tips cara memilih pakaian tidur yang nyaman untuk Anda. Di antaranya yaitu tentukan model yang membuat Anda nyaman. Model juga mempengaruhi kenyamanan sebuah pakaian, termasuk yang digunakan untuk tidur. Bagi para wanita, disarankan memilih tipe dress karena cenderung lebih tipis, sederhana, dan terkesan girly. Pakaian tidur seperti ini juga memungkinkan sirkulasi udara ke kulit menjadi lebih baik. Selain itu, mampu memberikan sensasi sejuk dan nyaman di kulit saat Anda menggunakannya. Tak hanya dress, model kaos dan celana pendek juga disarankan untuk berbagai kalangan karena dikenal paling nyaman memilih bahan seperti ini. Nyatanya lebih mudah menyerap keringat serta selalu membuat pemakai merasa adem meski warnanya sudah agak pudar. Dan yang terakhir, pendengar, pilih pakaian serba panjang di saat cuaca dingin. Nah, pendengar, sudah diketahui bahwa di Indonesia jarang menyediakan penghangat ruangan seperti negara empat musim. Selain mengandalkan selimut, Anda perlu memilih pakaian tidur serba panjang saat cuaca dingin atau hujan. Pastikan seluruh tubuh Anda tertutup oleh pakaian tersebut agar dapat merasakan kehangatan. Dengan begitu, tidur akan menjadi lebih nyenyak dan Anda akan terhindar dari insomnia yang kerap mengganggu. Itulah tadi beberapa tips yang saya berikan untuk Anda dalam memilih pakaian tidur yang nyaman agar Anda bisa terhindar dari insomnia.
1: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.

0: Cik Tuan dan Puan, tepuk tepung tawar adalah suatu adat di negeri-negeri Melayu, khususnya di Riau, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak masa raja-raja dahulu hingga saat ini. Upacara tepuk tepung tawar dilakukan di berbagai peristiwa penting dalam masyarakat, misalnya kelahiran, khitanan, perkawinan, pintu rumah, pembukaan lahan baru, menyambut kedatangan tamu kehormatan secara adat, dan lain sebagainya. Misalnya dalam sebuah perkawinan, tepuk tepung tawar adalah simbol pemberian doa dan restu bagi kesejahteraan kedua pengantin, di samping sebagai penolak bala dan gangguan. Orang tua-tua mengatakan yang disebut tepuk tepung tawar menawar segala yang berbisa, menolak segala bencana, mendingin segala bahaya.
1: Disebutkan tepuk tepung tawar, ini orang menengok proses kerjanya. Ada yang ditepuk dia ada sejenis tepung yang dikasih air lalu dicampur dengan air limau, itu ditepukkan. Makanya tepuk tepung tawar. Tawar itu adalah bagian dari daun yang ditepukkan tadi, atau untuk menawarkan sesuatu. Makanya disebutlah dia tepuk tepung tawar. Lalu makna yang tersirat apa? Memberikan doa restu, memberikan doa restu agar jauh dari mara bahaya, jauh dari yang buruk, didekatkan yang baik, supaya berkah berkepanjangan, supaya restu berkesambungan, supaya yang diusahakannya itu berhasil. Seperti orang tua-tua mengatakan dalam ungkapan adat, tepung tawar memberi berkah, supaya jalan yang ditempuh mendapatkan tuah, sepanjang jalan menjulang marwah, dunia akhirat diridai Allah.
0: Dalam adat istiadat Melayu, tepuk tepung tawar artinya untuk menghapuskan atau membuang segala penyakit. Sumber lain menyebutkan, tepuk tepung tawar dilakukan sebagai perlambangan mencurahkan masa kegembiraan dan sebagai rasa syukur atas keberhasilan, hajat, acara atau niat yang akan atau telah dapat dilaksanakan, baik terhadap benda bergerak, yaitu manusia, maupun benda mati, yaitu yang tidak bergerak. Encik Tuan dan Puan, adapun peralatan atau kelengkapan tepuk tepung tawar yang digunakan oleh masyarakat Melayu secara garis besar, di antaranya tiga bagian pokok: ramuan penabur, ramuan rinjisan, dan pedupaan atau perasapan. Tuan dan Puan, berikut ini ramuan penabur, yaitu di atas wadah terletak sepiring beras putih, sepiring beras kuning, sepiring bertih, dan sepiring tepung beras. Beberapa ramuan penabur ini memiliki makna pula, yaitu beras putih memiliki makna kesuburan dan pembasuh diri dari yang kotor. Beras kuning memiliki makna kemuliaan, kesungguhan dan keagungan. Bertih bermakna perkembangan, melambangkan rezeki yang tumbuh dari bumi dan dari langit. Sementara bunga rampai melambangkan wanginya persahabatan, manisnya persaudaraan, dan harumnya keakraban. Serta tepung beras berarti kebersihan hati. Jadi, arti keseluruhan dari bahan-bahan tersebut adalah kebahagiaan. Encik Tuan dan Puan, selanjutnya untuk ramuan rinjisan. Sebuah mangkuk putih, kalau dulu tempurung kelapa Puan, berisi air biasa, segenggam beras putih dan sebuah jeruk purut yang telah diiris-iris. Kemudian tempat atau wadah tepung tawar disebut ampar, artinya bumi. Di dalam mangkuk tersebut juga diletakkan sebuah ikatan daun-daunan yang terdiri dari 7 macam daun, yaitu daun kalinjuhang atau jenjuang, yakni tumbuhan berdaun panjang lebar berwarna merah. Ini melambangkan penolak bala dan menjauhkan dari gangguan makhluk halus yang mengganggu masyarakat serta pembangkit semangat juang yang tinggi. Tangkai pohon atau setawar. Ini merupakan tumbuh-tumbuhan berdaun tebal bercabang, melambangkan sebagai penawar atau obat segala sesuatu yang jahat, juga bermakna memulihkan sesuatu penyakit. Daun ganda rusa, tumbuhan berdaun tipis berbentuk lonjong. Daun ini bermakna untuk menahan suatu penyakit yang datang ke suatu daerah. Selain itu juga, sebagai penangkal musuh dari luar dan dalam, penangkal sihir dan serapah, serta penangkal dari segala kejahatan yang dibawa setan lalu. Kemudian daun ribu-ribu, tumbuhan melata berdaun kecil bercanggah. Fungsinya sebagai pengikat di antara daun-daun tersebut, maknanya untuk mengikat segala penyakit yang datang dan penguat kesatuan dan semangat kebersamaan. Kemudian daun senduduk, maknanya segala penyakit yang datang didudukkan atau ditaklukkan dan dilumpuhkan. Daun sedingit bermakna memberikan kesejukan, ketenangan dan kesehatan. Kemudian pohon sembau dengan akarnya yang liat dan sukar dicabut, mengingatkan kita pada kekuatan dan keteguhan. Maka ketujuh macam tumbuhan tersebut melambangkan suatu seruan atau doa tanpa suara untuk kesempurnaan orang yang ditepuk-tepung tawari. Kemudian ketujuh daun tersebut diikat dengan akar atau benang jadi satu berkas kecil sebagai ringkisan.
2: Mendoakan tepuk-tepung tawar itu adalah peristiwa doa sosial pada kelompok masyarakat adat itu kepada orang yang ditepuk-tepung tawari agar niatnya

0: Selanjutnya, Encik Tuan dan Puan, adapun arti dari bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Mangkuk putih berisikan air putih bermakna kejernihan. Kadang ada juga menggunakan air mawar yang terbuat dari aneka dedaunan yang beraroma wangi seperti pandan, serai wangi, jeruk purut yang direbus dan airnya dijadikan air pecung. Kemudian beras atau bedak beras dibuat dari tepung beras yang diadun bersama larutan wewangian alami tumbuhan yang mempunyai makna sebagai pendingin, peneduh kalbu dan kesuburan. Limau purut diiris tipis bermakna pemberi kekuatan dan kesabaran sekaligus membersihkan makna keseluruhannya sebagai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian ketiga bahan ini diaduk menjadi satu wadah dan direnjis dengan menggunakan gabungan alat penepuk terdiri dari dedaunan tersebut. Selanjutnya, perdupaan dengan kemenyan atau setanggi yang dibakar. Ini diartikan dengan pemujaan atau doa kepada Yang Maha Kuasa supaya permintaan tersebut dikabulkan. Namun perdupaan ini sangat jarang dilakukan pada upacara tepuk tepung tawar yang ada saat sekarang ini. Encik Tuan dan Puan, berikut ini adalah urutan penepuk tepung tawar, iaitu dimulai dari ibu bapaknya dan kemudian diteruskan oleh ahli keluarga yang tertua dan terdekat sampai jumlah yang telah ditentukan. Mulai dari yang menepung tawari kaum laki-laki, kemudian baru giliran kaum perempuan. Setelah selesai melakukan tepung tawar, kepada beliau diberikan bunga telur berkat.
1: Begitu dia lahir, nanti ada acara akikah namanya. Akikah tadi dimasukkan acara tepung tawar. Udah dia, kalau yang laki-laki, sunat rasul. Sebelum sunat rasul, juga dilaksanakan acara tepung tawar. Kemudian dia memasuki alam rumah tangga, dia menikah. Ketika dia turun dari rumah ayahnya, menuju ke rumah pengantin perempuan, dia ditepuk tepung tawari dulu. Lalu nanti sampai ke rumah pengantin perempuan, setelah akad nikah, kembali dia ditepuk tepung tawari. Demikian juga yang pengantin perempuan. Lalu nanti setelah dia menikah, dia hamil 7 bulan, menuju bulan namanya, dia kembali ditepuk tepung tawari. Seseorang mau naik haji, nah sebelum dia berangkat, ditepuk tepung tawari. Nah, begitu juga orang yang ingin merantau menuntut ilmu. Sebelum dia berangkat pergi menuntut ilmu, dia ditepuk tepung tawari. Nah, kemudian dia pulang nanti, dia disambut lagi dengan tepuk tepung tawari.

Encik Tuan dan Puan, selanjutnya cara melakukan tepuk tepung tawar. Orang yang menepuk tepung tawari mula-mula mengambil sejumput beras putih, beras kuning, berteh dan bunga rampai. Lalu menaburkannya ke atas hariban atau keliling badan orang yang ditepuk tepung tawari. Kadang-kadang disertai ucapan selamat, murah rezeki, sehat dan lain sebagainya. Kemudian diambilnya beras ikatan daun kalin juhang dan daun lainnya. Dicecahkan ke mangkuk putih berisi air dan beras putih serta irisan limau purut, lalu direnjes-renjeskannya di atas kedua belah telapak tangan orang yang ditepung tawari. Kemudian barulah diambil sedikit tepung beras dan dioleskan ke telapak tangan yang ditepung tawari. Dalam upacara ini, penepung tawar terlebih dulu merenjeskan atau memercikkan air seikat daun-daun tadi kepada orang yang ditepung tawari. Selanjutnya, mereka menaburkan beras kunyit. Encik Tuan dan Puan, jadi makna dari upacara tepuk tepung tawar bagi masyarakat Melayu adalah memohon keselamatan dan kebahagiaan kepada Yang Maha Kuasa, baik di dunia maupun di akhirat.

0: Sudah sebulan lah ya, kira-kira sebulan kamu ini nggak pakai smartphone gitu.
1: Iya.
0: Cerita dong.
1: Ya, yang pasti aku ingat banget sih 16 Desember itu adalah hari pertama aku benar-benar udah nggak pakai smartphone. Karena itu aku udah matiin, aku udah simpen. Dan hari itu aku ngerasa sunyi banget, sunyi, sepi. Kayak, dan waktu itu di hotel di Cirebon kan, jadi kayak pikiranku cuma ada di sepetak kamar itu aja. Kalau sebelumnya, kalau masih pakai smartphone, itu selalu pikiranku, mungkin karena ini ya suka scrolling Instagram, jadi pikiranku nggak bener-bener ada di situ. Jadi kayak aku mikirin, oh si ini dia lagi di sini, terus ini kegiatannya lagi. Jadi pikiranku selalu mengembara kemana-mana gitu. Tempat yang jelas ada beberapa kesulitan ya, kayak misalkan waktu itu aku perlu ke apa Indomaret atau ke untuk tarik uang waktu itu kan. Terus abis itu dari hotel ke Indomaret itu kan karena itu tempat baru kayak gitu dan aku nggak tahu. Jadi sebelum aku pergi, aku lihat dulu di Google Maps tempatnya kemana gitu. Jadi aku pakai Google Maps tapi yang ada di tablet kayak gitu kan. Nah setelah itu aku bawalah HP-ku yang kecil itu kan untuk HP dumb phone itu untuk kalau ada apa masalah, yang penting ada yang bisa dipegang. Udah akhirnya pas aku jalan itu aku mencoba untuk nginget tadi yang udah aku pelajari di Google Maps sambil jalan dan ketemu gitu. Jadi sebenarnya hal yang bagus adalah tanpa smartphone kita justru dipaksa untuk smart gitu, karena kita akhirnya kayak maksa banget otak kita untuk menghafal jalan akhirnya. Jadi waktu itu aku kayak, karena selama ini memang ngerasa justru smartphone itu buat aku malas berpikir karena apa-apa udah ada semuanya kan sebenarnya. Tapi ada beberapa juga sih kerepotan-kerepotan ketika nggak punya smartphone, kayak misalkan waktu itu sempat balik ke Jakarta terus harus balik ke Cirebon lagi, itu kita sempat ada tes swab untuk antigen gitu tapi drive thru gitu mbak, dan aku kesana itu waktu itu pakai GoCar gitu. Jadi kayak itu ribet banget, maksudnya kayak aku harus ngeluarin tablet dari tas terus kayak mesen GoCar, terus pas apa-apa kayak harus nunjukinnya itu kayak harus ngeluarin tablet. Tapi nah karena selalu ada effort untuk mengeluarkan tablet itu, sehingga tablet itu aku gunakan hanya untuk hal-hal yang bersifat praktikal aja ya, secara fungsinya aja gitu.
0: Nah, tapi di tablet kamu itu kamu nggak ada SIM card?
1: Ada, jadi sebenarnya gini kan, kalau smartphone sama tablet itu sebenarnya hampir sama kan ya. Hampir sama, yang membedakan hanya ukurannya saja sebenarnya. Tapi pun dulu sebenarnya masalah utamaku tuh ada di WA sama Instagram gitu. Alasan kenapa aku sangat aku ngerasa mungkin karena smartphone itu sangat handy gitu, sehingga kemampuan dia untuk mendistraksi orang tuh sangat cepet gitu. Lagi pula kalau untuk email sama baca naskah itu lebih enak pakai tablet karena lebih gede gitu.
0: Tapi kalau aku masih merasa bahwa WhatsApp itu adalah alat produktivitas gitu, karena ketika aku koordinasi kan lewat WhatsApp gitu, lewat chat aplikasi lah. Betul. Nah, apa yang membuat WhatsApp itu menjadi distraksi buatmu kan?
1: Ya ini aku merasa kayak zaman sekarang ini tuh orang tuh untuk menghubungi orang tuh sangat gampang sekali gitu loh mbak. Jadi kayak untuk meminta nomor WhatsApp itu semudah itu gitu. Kayak misalkan ada orang ngechat aku di IG kayak gitu kan, terus tiba-tiba boleh dong minta WhatsApp kamu gitu, kayak aku kasih minta WhatsApp. Terus kemudian ketika tiba-tiba dia ngasih pesan gitu, tapi pesan-pesannya tuh sifatnya pesan-pesan yang kayak apa ya, kayak chat-chat yang basa-basi yang enggak, menurutku nggak penting, kayak misalkan kayak lagi apa gini-gini. Jadi kayak aku merasa ada beberapa apa ya jenis-jenis komunikasi seperti itu yang membuatku sangat terganggu. Yang kedua, di WhatsApp itu kan banyak sekali WhatsApp group kan. Terus aku sebenarnya aku tuh agak mulai

0: mulai terganggu sama WhatsApp group, dan mungkin itu yang disebut dengan FOMO itu, kayaknya aku mungkin juga sempat mengalami itu, karena seolah-olah aku selalu khawatir kalau misalkan aku ada kelewatan chat gitu. Jadi kayak keinginan untuk selalu ngecek HP itu selalu dilakukan berulang-ulang, bahkan sampai kadang itu kayak mindless gitu loh, kayak aku berpikir gimana ya caranya supaya aku nggak ada di WhatsApp tapi aku punya alasan yang tepat kenapa aku nggak punya WhatsApp gitu. Kalau misalkan kayak sorry aku gak, kamu misal aku nggak ada WhatsApp gitu, tapi kamu ada smartphone, kenapa nggak install WhatsApp, pasti kan kayak gitu. Tapi kalau misalkan sorry aku nggak punya WhatsApp, aku soal HP aku seperti ini aja gitu kan, udah selesai gitu, orang nggak akan tanya lebih lagi gitu.
1: Lalu dengan profesimu sebagai seorang aktor, bagaimana kemudian orang menghubungimu gitu? Director kan yang biasanya nge-WhatsApp dulu gitu. Nah, kamu ngerasa kehilangan kesempatan atau terus bagaimana kamu menjembatani kebutuhan kamu untuk terus bekerja tanpa teknologi yang dihadirkan oleh smartphone?
0: Ya, itu menarik banget sih. Sebenarnya dulu waktu sebelum aku kepikiran untuk nggak pakai smartphone, itu orang pertama yang aku hubungi itu Nikita, manajer aku. Jadi aku waktu itu bilang sama Nikita, Nik, aku pengen ngobrol nih, aku pengen telepon gitu. Aku cerita ke dia, aku tuh lagi ngerasa apa galau gini, sampai akhirnya aku menceritakan kegelisahanku, dan aku pengen nggak pakai smartphone, kira-kira kamu gimana, kira-kira akan menyulitkanmu atau enggak. Dan aku sangat kaget sekali sama jawaban Nikita waktu itu. Dia malah sangat mensupport banget gitu. Dia sangat mensupport 100%. Dia bilang, aku, oh kalau itu yang paling nyaman buat kamu, ya ayo kita coba. Tapi kamu kasih aku waktu 1 minggu untuk mempersiapkan sistem yang baik untuk kita nanti gimana, supaya bisa komunikasi dengan lancar kayak gitu kan. Instagram aku sekarang itu cuma ada 9 postingan aja. Jadi kayak dulu kan IG aku tuh ada 300 berapa postingan, itu udah aku archive semua, jadi kayak tinggal 9 postingan yang menurut aku penting untuk portofolio aja. Yes. Sama di profilnya itu aku kasih kontak Nikita, dan aku kasih keterangan jangan DM kontak ke Nikita atau kirim aku email gitu. Jadi ada kayak ada keterangan seperti itu. Jadi nah, hal itu menurut aku sangat membuat perubahan cukup besar juga ke aku, karena akhirnya
1: dalam hal apa?
0: Dalam hal kalau dulu kan aku selalu sibuk untuk bentar-bentar posting, aku sarapan ini, bentar, kayak aku selalu aktif di dunia, selalu di dunia sosial media tuh aktif gitu lah, ada hadir gitu. Nah, semenjak aku nggak hadir itu pun 1 minggu 2 minggu nggak ada kok orang yang nanyain gitu. Terus kayak ya udah gitu kan. Tapi ada sih sebenarnya 1-2 orang yang bilang, Mas kok aku aku kok tiba-tiba kepikiran kamu, kok kamu nggak pernah ini lagi gini. So aku bilang, oh iya aku lagi berjarak sama sosial media, aku bilang kayak gitu. Dan yang buat aku seneng adalah ternyata bener sih, aku tuh banyak nontonin video dari TED Talks gitu mbak, tentang alasan kenapa orang tuh keluar dari sosial media dan kenapa orang tuh nggak pakai smartphone. Ternyata katanya bisa lebih bahagia, tuh aku ngerasain itu sih. Karena dulu aku selalu setiap kali ngecekin Instagram, aku tuh selalu ngerasa kayak hidup aku tuh damn, aku I have my life is shit gitu kan. Karena hidup orang tuh semua bagus gitu, kayak karena kan yang diposting di Instagram pasti hal-hal yang bagus-bagus aja kan gitu. Karena orang itu nggak, aku yakin mereka nggak benar-benar jujur 100% dengan apa yang mereka posting, karena itu persoalan pencitraan gitu. Nah maksudnya jarang sekali buka Instagram dan melakukan endless scrolling itu, aku sehingga nggak tahu, bodo amat deh sih ini lagi ngapain lah, aku nggak tahu kehidupan mereka seperti apa. Dan kalaupun aku ingin tahu, aku bisa telepon mereka dan kita ngobrol. Itu cara menurut aku itu cara membangun komunikasi yang baik, tidak lewat sosial media.
1: Adakah hal-hal yang kamu kangenin dari menggunakan smartphone?
0: Ada sih, pasti ada. Yang aku kangenin sebenarnya adalah kepraktisannya dia gitu. Smartphone yang paling aku kangenin cuma Google Maps sama Gojeknya doang. Aplikasi dua itu yang aku selalu kangen dari smartphone. Karena untuk menggunakan Google Maps sama Gojek itu lebih enak kalau di smartphone karena kecil gitu. Karena aku sekarang pakai tablet itu, kayak tadi aku habis kirim barang ke JNE terus mau balik lagi ke sini gitu, di depan Indomaret gitu kayak buka tablet terus pesan Gojek itu tuh kayak ribet. Tapi justru dengan keribetan itu sehingga aku akan malas untuk attach dengan barang ini gitu, karena ribet kan. Jadi sehingga aku ingat banget kemarin waktu malam tahun baru itu momen malam tahun baru aku pertama kali yang aku kayak, kalau dulu ya, kalau selalu malam tahun baru itu selalu ada handphone di tangan, karena kalau misalkan ada petasan kayak gitu selalu pengen di videoin atau ambil gambar gitu. Dan ternyata gambar-gambar yang aku ambil sama itu pun kayak nongkrong aja tuh di HP, nggak pernah aku posting juga kayak gitu. Jadi kayak kemarin aku inget banget itu momen tahun baru pertama aku tuh indah banget. Ternyata bener ya bahwa kita nggak butuh kamera untuk apa ya, maksudnya justru kamera yang paling bener itu ya hati dan pikiran kita untuk merasakan momen saat itu, dan itu indah banget gitu ternyata gitu. Itu sih, itu kayak satu hal aku merasa sekarang, hal-hal seperti ini sih yang menurut aku itu sangat berharga, itu adalah hadir, being present, itu yang menurut aku hal yang luar biasa sih Mbak. Yang
1: kalau misalnya dari pertemanan, ada yang berubah nggak dari pertemananmu?
0: Banget. Aku merasa setelah aku nggak pakai smartphone, aku seperti kayak nggak punya teman gitu. Karena ternyata aku baru sadar ternyata orang-orang tuh lebih senang berkawan itu di sosial media daripada berkawan secara real gitu. Maksudku aku berkawan secara real itu ya misalnya kayak kita ini, menurut aku kita berkawan secara real karena kita, pertemanan kita tidak dibangun lewat sosial media gitu. Kalau misalkan kita benar-benar teman, biarpun kita nggak pernah ketemu di sosial media pun kita akan masih teman gitu. Tapi kalau misalkan ya kadang ada beberapa orang tuh yang sukanya berteman tuh di sosial media gitu. Bahkan
1: berteman di sosial media tuh maksudnya kayak gimana sih Kak?
0: Maksudnya gini, kayak gini Mbak, misalkan ya dulu aku pernah ngerasain ada 1-2 orang kayak gitu. Kalau dia aktif banget di sosial media, kalau misalkan untuk komen, kalau misalkan postingannya dia di komen apa, dia aktif langsung ngebalesin, tapi di WhatsApp itu jarang ngebales gitu. Jadi padahal WhatsApp itu kan lebih personal, jadi kadang aku nggak habis pikir, oh ternyata karena kalau di sosial media itu kebutuhannya ada pencitraannya. Jadi kalau misalkan aku ini sama ini, itu seolah-olah kan kita berteman gitu gitu loh Mbak, ngerti nggak sih? Kayak ada image yang sedang ingin dibangun gitu. Jadi kayak oke, berarti ternyata kalau berteman di sosial media itu terkadang ada kepentingan-kepentingan khusus gitu. Nah ternyata, karena kalau di WhatsApp kan pertemanan kita nggak dilihat oleh siapapun gitu. Maksudnya kita nggak tahu, kita jadi itu lebih real menurut aku. Ada salah satu teman aku yang akhirnya notice kalau aku ada yang missing dari aku gitu. Dia tiba-tiba kirim email. Oke, so aku mikir, berarti dia baca profil Instagram aku, karena di profil Instagram aku bilang jangan DM tapi kirim email. Akhirnya dia kirim email, tapi kirimnya email tuh kayak ya cuman kayak orang WhatsApp sih. Dia bilang, "Men, piye kabarmu? Nomor WA-mu ganti po," gitu kan. So aku bilang, aku kirimnya panjang banget. "Hey, men, kabar aku baik. Aku tuh sejak 16 Desember kemarin udah nggak pakai smartphone. Aku cerita lah soal hidupku selama ini gini. Aku cerita kayak satu paragraf gitu. So, kamu gimana? Apa kabar? Semoga jawabanmu nggak cuma kabarku baik aja, tapi ada hal lebih yang kamu ceritakan, karena kita udah lama banget nggak komunikasi." Sampai sekarang nggak dibales. Jadi kayak aku mikir. Dan mungkin dia lupa atau apa, aku nggak tahu, dia pakai email akun bisnisnya dia. Maksudnya kayak dia punya kerjaan furniture gitu, terus dia pakai akun itu. Terus aku mikir, ya kalau orang lupa terhadap sesuatu, berarti sesuatu hal itu nggak begitu penting gitu. Atau mungkin dia nggak mau, mungkin karena mindsetnya dia adalah kalau menulis email itu kan butuh effort gitu loh, kayak butuh bener-bener kita kayak butuh duduk terus kayak mikir dan nulis gitu, dan itu butuh effort. Beda sama WhatsApp dan DM-an Instagram yang, dan aku yang jujur sebenarnya nggak terlalu suka chattingan dalam bentuk Instagram ataupun WhatsApp itu, karena itu sangat banyak membuang waktu gitu loh Mbak. Karena
1: betul, kan back and forth
0: yang namanya
1: kan?
0: Iya gitu. Jadi kayak enggak sekalian gitu loh, kayak icrit-icrit gitu, dikit-dikit informasinya tuh, kayak misalkan nanti gini. Terus habis itu orangnya kita tunggu lama, kita sambil nunggu akhirnya ya udah aku sambil apa browsing apa lainnya nanti. Jadi itu menurut aku sangat nggak efektif. Itulah kemudian yang aku terapkan sama Nikita itu. Nik, kita mendingan setiap hari kita jadwalin telepon paling nggak 2 menit, 3 menit setiap hari untuk laporan. Hari ini ada kabar apa gitu, ada progres apa gitu. Itu yang aku lakuin sama Nikita waktu itu, lewat telepon. Jadi aku setiap malam aku telepon sama dia kayak gitu. Soal kerjaan. Jadi sehingga informasinya nggak satu, nggak apa sih, sekalian aja.
1: transisimu ke dumb phone ini akan menjadi fase saja atau akan menjadi sesuatu yang permanen dalam hidupmu?
0: Aku sebenarnya nggak pernah merasa kehilangan fungsi dari smartphone itu karena aku selalu punya tablet ini dan menurut aku itu sama banget gitu, sehingga aku nggak pernah berpikir untuk ingin kembali lagi ke smartphone sebenarnya gitu. Kemungkinan untuk pakai smartphone ada aja sih, maksudnya kayak ada kemungkinan untuk akan pakai smartphone kalau misalkan katakanlah aku udah nggak kerja sama Nikita lagi misalkan.
1: Biasanya kalau misalnya orang mau meninggalkan kebiasaan lama dan membentuk kebiasaan baru, itu pasti ada kegiatan yang menggantikan atau apa, betul, replacement activities gitu. Nah sekarang betul, waktumu betul. Itu yang dulu digunakan untuk berkutat dengan ponsel, itu kamu ganti dengan aktivitas apa?
0: Yang pasti aku tetap harus punya gadget. Jadi sekarang gadget aku tuh ada 3, tablet, terus Kindle, sama MP3 player. Jadi ketiga hal ini tuh yang udah jadi gadget aku sekarang. Sebenarnya kalau dulu ketika aku masih punya smartphone, itu waktu aku banyak sekali aku habiskan di Instagram sebenarnya, Mbak. Jadi Instagram sama WhatsApp, kayak dua aplikasi ini tuh benar-benar menyita waktuku banget waktu itu gitu. Udah berjarak banget sama Instagram dan WhatsApp kayak gitu. Itu justru aku punya banyak waktu untuk mendengarkan audiobook. Aku sekarang aku masuk buku kedua, aku sekarang mulai membangun habit lagi untuk baca buku lewat Kindle kayak gitu. Terus aku sebenarnya agak kesel sama HP dumb phone ini tuh karena sinyalnya susah banget. Mungkin karena dia cuma mengcover sinyal 3G kan. Jadi kemarin aku sempat beli deterjen di Burgreen di Kemang Village itu kan. Terus itu baru maksudnya kayak cuma di lantai 3 aja tuh udah enggak ada sinyal gitu. Padahal kalau biasanya kalau pakai smartphone itu selalu ada, maksudnya sinyal 4G itu emang kayak keren sih karena baik di dalam gedung pun kadang tuh kayak jadi. Tapi ya dari sisi itu pun ada nikmatnya juga gitu, maksudnya kayak akhirnya nggak gampang ke-distract juga karena orang nggak semudah itu akhirnya kayak menghubungi itu.
2: Pro 1 Kanal Inspirasi.

0: 90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program Mas 1. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mendengarkan Radio Republik Indonesia Bengkalis dalam Lintas Bengkalis Malam. Sebelum mengakhiri kebersamaan kita, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran dan rangkaian lagu nasional untuk Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.
1: A'udzubillahiminasyaitonirrojim.

aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah benar-benar orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara pendengar, sampai di sini selesai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Kami akan jumpai Anda esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi 90,6 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1.

saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti. Salam bahagia untuk Anda. Sekali di udara, tetap di udara.

Setiap kita pasti pernah terjatuh. Gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Maha benar Allah dengan segala firman.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Terima kasih pendengar Anda bersama Radio Republik Indonesia Bengkalis. Lagu demi lagu sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda mengawali kebersamaan pagi ini. Menuju pukul 5 lebih 30 menit saat ini, pendengar, kami akan ajak Anda untuk menyimak Mutiara Pagi.
1: Pro 1, kanal inspirasi.
2: Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita di program spesial Mutiara Pagi, edisi Sabtu 23 Mei 2026.
1: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1. Pagi hari ini di program spesial Mutiara Pagi ya. Dan saya Riri Handayani dengan senang hati ya akan menemani pendengar tentunya semuanya pada pagi hari ini di edisi Sabtu 23 Mei 2026 bertepatan dengan 6 Zulhijjah atau 1447 Hijriah. Nah, pendengar seperti biasa selama 30 menit ke depan kita akan bersama-sama menambah ilmu, memperkuat iman dan mengambil hikmah kehidupan melalui tema yang sangat menyentuh dan penuh pelajaran sekali pagi hari ini. Kita akan membahas anak dari dua orang yang akan dikurbankan. Dan pagi ini pendengar, kita sudah bersama narasumber kita yang akan memberikan pencerahan luar biasa pagi hari ini, bersama Ustadz Asman Hasanuddin SAG. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik Ustadz hari ini?
2: Insyaallah, alhamdulillah.
0: Nah, pendengar nanti bisa bergabung ya di line telepon kita 0761-25111 atau mungkin boleh di pesan singkat 0811-763-991. Baik pendengar, sebelum kita ke penelpon tentunya dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk pagi hari ini, kita langsung saja ke Ustadz untuk uraian pagi hari ini terkait tema kita Ustadz, anak dari dua orang yang akan dikorbankan. Silakan Ustadz.
2: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini, subuh yang berbahagia ini, kita sama-sama dapat hadir mengikuti program Mutiara Pagi. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara tentang kurban, maka yang terpikir oleh kita adalah pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam. Tentang kurban itu sendiri telah terjadi pada masa zaman Nabi Adam alaihissalam. Ketika putra Adam yang bernama Habil dan Qabil berseteru, kemudian Allah memerintahkan kepada keduanya untuk berkurban. Habil adalah putra Adam yang aktivitas pekerjaan sehari-hari adalah sebagai seorang peternak. Kemudian Qabil sebagai seorang petani. Masing-masing mereka mengurbankan apa yang ada pada mereka untuk Allah Subhanahu wa taala atas perintah Allah. Habil mengorbankan hewan ternak terbaik yang ia miliki. Kemudian Qabil mengorbankan sayur, tetapi tidak yang terbaik. Bahkan sayur sudah layu. Kurban Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kurban Qabil tidak diterima oleh Allah. Inilah awal mula kurban itu sendiri. Kemudian ketika kita berbicara tentang kurban, maka bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah bapaknya para nabi sampai kepada Rasulullah melalui jalur Ismail, kemudian sampai pula kepada Nabi Isa melalui jalur Nabi Ishak. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah tua renta, Allah belum mengkaruniakan anak kepada beliau. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam Allah Nabi yang juga kaya raya. Bahkan di Yerusalem, Palestina, ada sebuah gunung yang besar, di mana gunung itu ribuan, banyak dipenuhi oleh hewan ternak milik Nabi Ibrahim alaihissalam. Saking kayanya beliau. Dan juga beliau mempunyai istri yang sangat cantik, yang bernama Siti Sarah. Bahkan Raja Mesir di masanya, yang kita sebut dengan Fir'aun, ketika Nabi Ibrahim berkunjung ke Mesir, Raja Mesir tertarik, terpesona dengan kecantikan Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi Allah menjaga Siti Sarah. Ketika Fir'aun akan mendekati Siti Sarah, ya, tiba-tiba ada satu kekuatan yang menyebabkan Fir'aun terpental, tidak mampu menyentuh Siti Sarah. Dicobanya sampai 3 kali, sama seperti itu kejadiannya. Sehingga Fir'aun menyadari bahwa Siti Sarah bukanlah wanita sembarangan, wanita yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Fir'aun menyerahkan putrinya yang bernama Siti Hajar kepada Siti Sarah untuk bisa melayani Siti Sarah. Jadi Siti Hajar ini bukan seorang budak, tetapi putri dari seorang raja, raja yang mulia, yaitu Fir'aun. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena memang Nabi Ibrahim alaihissalam atas usulan Siti Sarah agar Nabi Ibrahim menikahi Siti Hajar. Dan akhirnya Siti Hajar menikah dengan Nabi Ibrahim, dan Allah karuniai seorang anak yang soleh. Dan memang Nabi Ibrahim kerap kali berdoa, ya Allah, karuniakan kepadaku seorang anak yang soleh. Kerap kali Nabi berdoa, walaupun sudah tua renta, tapi tak pernah berhenti berdoa. Nah sehingga, ya, ketika belum punya anak, Nabi Ibrahim pernah bernazar, ya Allah, andaikan engkau karuniakan kepadaku seorang anak, maka aku akan bernazar mengorbankan 100 ekor unta, 300 ekor sapi, dan 1000 ekor domba. Kukurbankan, kusembelih untuk memenuhi nazarku. Nah, ketika Allah mengkarniakan kepada Nabi Ibrahim seorang putra yang bernama Ismail alaihissalam, kemudian Allah pun mengkaruniakan dari Siti Sarah anak Nabi Ibrahim yang kedua yang bernama Nabi Ishak alaihissalam. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sudah tahu, bahkan masyhur sekali, ketika Nabi Ismail masih kecil, Nabi Ibrahim bermimpi atas perintah Allah dan 3 kali berturut-turut untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim yakin ini adalah perintah Allah, ya, sehingga Nabi Ibrahim yang tinggal di Palestina dan Siti Hajar dengan Ismail atas perintah Allah pula tinggal di Mekah. Jarak yang begitu jauh, bisa kita bandingkan antara Jakarta Pekanbaru, kurang lebih seperti itu jaraknya. Jarak yang sangat jauh. Di masa itu kendaraan, kuda, onta. Atas dasar perintah Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam memenuhi perintah Allah dan akan menyembelih putranya Ismail alaihissalam, yang kemudian sama-sama kita ketahui pula Allah ganti dengan seekor domba dan menjadi syariat bagi umat Islam pula. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di antara para sahabatnya. Lalu beliau mengatakan, "Ana ibnu adz-dzabahain." Aku adalah anak dari dua orang yang disembelih. Nah, ternyata yang pertama adalah Nabi Ismail, adalah nenek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua ternyata ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib. Di mana ketika Abdul Muthalib masih mempunyai satu orang anak, temannya meledek, "Abdul Muthalib, kamu ini kan pemimpin kami, orang terhormat di antara kami, orang yang kaya raya di antara kami. Rasanya kurang pas kalau anak kamu cuma satu." Sehingga kakek Rasulullah ini bernazar pula, "Andaikan Allah mengkaruniakan kepadaku 10 orang anak laki-laki, maka salah satunya akan ku korbankan untuk Allah di sisi Ka'bah." Inilah nazar Abdul Muthalib, kakek Rasulullah. Kemudian, dan ternyata Abdul Muthalib dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala 10 orang anak laki-laki. Dan ketika itu dia ingat, dia pernah bernazar, pernah berjanji kepada Allah akan menyembelih seorang anaknya ketika dia mempunyai 10 anak laki-laki. Dan ketika itu dikumpulkan anaknya laki-laki dan keluarga lainnya, dulu dia pernah bernazar akan menyembelih. Anaknya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menolak karena nazar harus dipenuhi. Dan ketika itu diadakanlah undian, seperti arisan dikocok seperti itu. Ketika diundi, ternyata yang keluar atau undian, nama yang keluar adalah nama Abdullah bin Abdul Muthalib, yang nantinya menjadi ayah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika nama Abdullah yang keluar, para saudara dari pihak istri Abdul Muthalib ya menolak, "Wahai Abdul Muthalib, jangan kau lakukan itu." Dan ternyata Abdullah bin Abdul Muthalib ini adalah anak yang paling cakap, yang paling pintar, yang paling baik akhlaknya. Nah, sehingga sayang kalau dikorbankan, kira-kira seperti itu. Nah, ketika ditanya kepada ya kepada ahli ya, ya tentu di zaman itu ya perdukunan. Nah, ketika itu minta solusi, bagaimana solusinya agar Abdullah tidak disembelih. Nah, saran dari ahli ini, "Wahai Abdul Muthalib, lakukan undian yang kedua. Jika yang keluar nama Abdullah, maka tambahkan 10 ekor unta." Begitu seterusnya sampai yang keluar adalah nama unta itu sendiri. Dan Abdul Muthalib melaksanakan perintah ini, dia undi. Ternyata apa yang terjadi? Sampai kali 1 sampai 9 kali undi, tetap yang keluar nama Abdullah, ayah Rasulullah, yang ketika itu masih bujangan tentunya, masih remaja. Baru kali yang ke ya, yang ke-11 barulah yang keluar nama unta. Nah, sehingga untuk tidak menyembelih Abdullah bin Abdul Muthalib, ya, akhirnya menyembelih 100 ekor unta. Berarti Rasul ini adalah anak mahal. Ya, begitu juga Ismail alaihissalam. Ya, nazar ayahnya luar biasa. Ya, 100 ekor unta, kemudian 300 ekor sapi dan 1000 ekor domba, itu nazar Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu Nabi mengatakan, aku adalah anak dari dua orang yang disembelih. Kira-kira seperti itu. Ya, selanjutnya kami persilakan kepada pembawa acara kita.
0: Baik, pendengar, itu tadi uraian dari Ustadz ya terkait tema kita pagi hari ini, anak dari dua orang yang akan dikorbankan. Untuk pendengar boleh bergabung di line telepon kita 0761 25 111 pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi Bu, sehat Bu, sehat Bu Ustadz.
0: Alhamdulillah.
3: Pak Suhaimi di Bengkalis.
0: Suhaimi di Bengkalis, silakan Pak Suhaimi
3: pertanyaannya. Ya, masalah korban jadi Bu. Korban, umpamanya ibu korban atau Pak Ustadz, itu apakah ada apa Pak Ustadz? Potong kuku tak boleh, potong rambut tak boleh. Itu sampai berapa tak boleh yang Ustaz? Kata orang tua-tua sampai hari korbannya baru boleh potong rambut kuku. Kemudian ini satu lagi Pak Ustaz, nazar itu Pak Ustaz. Nazar umpamanya Pak Ustaz nazar. Nazar umpamanya nak buat masjid atau buat buat MDA. Itu nazar itu tak sampai Ustaz, kadang anak-anak tahu. Ustaz jadi umpamanya lebih lah nazar nak buat MDA, nak buat masjid. Itu mana-mana Ustaz nazar tak sampai, padahal Ustaz jadi maaf cakap pendek umur. Dia lebih. Itu macam mana Ustaz? Terima kasih sebelumnya.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suhaimi di Bengkalis ya. Sebelum Ustadz menjelaskan tentunya, silakan untuk pendengar yang masih mau bergabung di line telepon kita 0761 25 111. Sepertinya belum ada, boleh dijawab dulu Ustadz.
2: Iya, baik, terima kasih.
0: Iya.
2: Yang pertama, apakah ada ketentuan agama kita atau perintah Rasulullah terkait dengan memotong kuku, juga memotong rambut ketika seseorang akan berkurban, lalu kapan batasan waktunya? Nah, seperti itu. Baik, pertama memang terkait dengan larangan memotong kuku ini, memang dia bukan kategori haram. Nah, gitu ya. Jadi misalnya nih, tanggal 10 Zulhijjah, sekarang kita tanggal 6 tadi ya, sekarang kita tanggal 6 Zulhijjah, berarti 3 hari ke depan. Nah, gitu ya, 3 hari ke depan akan menyembelih hewan kurban. Nah, kapan batasan waktu? Dan ini adalah perintahnya adalah sunnah. Nah, gitu, bukan wajib ya, tetapi perintahnya adalah sunnah. Sunnah itu ketika kita lakukan mendapat pahala, ya. Ketika kita tinggalkan tidak berdosa. Nah, gitu ya. Nah, jadi kapan batasan? Mulai 1 Zulhijjah sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah. Berarti 10 hari. Pak Ustadz, kalau gitu kuku saya panjang dong. Nah, karena Nabi sudah mengingatkan sebelum tanggal 1 Zulhijjah itu, ya dipotong. Nah, kira-kira seperti itu kan. Waduh Pak Ustadz, kebetulan saya lupa nih. Ya, kuku lupa saya motong udah sebulan. Nah, gitu kan. Ya potong saja. Ya, potong saja, tetapi ingat sunahnya nggak dapat. Nah, kira-kira gitu kan. Tetapi tidak berdosa. Seperti itu Pak Suhaimi di Bengkalis yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan nazar. Nazar itu sesuatu yang harus ditunaikan. Bahkan kita dengar gitu kan ya, orang tuanya bernazar untuk naik haji misalnya. Nah, haji ini kan biayanya besar gitu ya. Belum sampai naik haji meninggal. Sementara dia itu cukup mampu. Anaknya wajib menunaikan haji, tentu dengan haji badal. Lalu tadi pertanyaan Pak Suhaimi, Pak Ustadz, seseorang pernah bernazar akan membuat madrasah, sekolah Islam atau masjid, belum tercapai, meninggal, lalu seperti apa? Baik, padahal cukup. Ya, nazar itu ya karena dia wajib. Ya, bagaimana cara melaksanakannya? Ahli warisnya harus melaksanakan. Ya, kenapa? Karena harta warisan itu ya bukan berarti lalu seseorang meninggal dunia semuanya hak ahli waris. Itu belum tentu. Kenapa? Ketika orang tuanya pernah bernazar dan itu mampu, ya kuncinya adalah mampu, ya maka anak-anak ahli warisnya ya wajib melaksanakan nazar itu. Kalau tidak, puasa gimana? Ya orang tuanya berdosa, anaknya dosa nggak? Ya dosa juga, ya. Jadi memang urusan agama ini atau urusan nazar sesuatu yang tidak boleh main-main, Ustaz. Gimana kalau dia bernazar buruk? Nah, ini tidak boleh dilakukan. Nazarnya buruk, Ustaz. Kalau apa, saya bernazar kalau saya nanti atau di pilpres anu menang, maka saya akan memotong tangan saya. Itu tidak boleh dilakukan, bahkan haram untuk dilakukan. Tetapi ketika nazar itu baik, wajib dilakukan, dan seorang itu meninggal, maka ahli warisnya pun wajib melanjutkan apa yang telah dinazarkan. Seperti itu, Pak Suhaimi dan pemirsa yang lain.
0: Baik, silakan untuk pendengar, kita masih buka di line telepon 0761 25 111. Untuk pendengar pagi hari ini, terkait tema kita yang luar biasa sekali ya. Kalau kita bahas soal Zulhijjah nih, Ustaz. Amalan terbaik di 10 hari Zulhijjah itu sebenarnya apa, Ustaz? Ada juga yang bilang nih 2 hari sebelum itu aja yang paling penting. Gimana tuh, Ustaz?
2: Iya, baik. Memang di bulan Zulhijjah ini gitu ya, ketika sunnah memang ya disunahkan untuk berpuasa tanggal 1 sampai dengan 9 Zulhijjah.
0: 9 Zulhijjah.
2: Ah, 10-nya haram gitu ya. Kenapa? Karena kita Idul Adha. Nah, lalu apakah yang dianjurkan itu 1 sampai 10 atau 2 hari saja atau 1 hari saja? Ah, gitu kan. Nah, jadi memang yang muakkadnya, yang dikuatkan sunahnya itu adalah 2 hari. Ya, berarti tanggal 8
0: dan 9.
2: Dan 9 Zulhijjah itu yang dikuatkan. Ada juga yang mengatakan di tanggal 9. Ah, gitu kan ya. Ada juga yang menguatkan. Yang penting buat kita, ya, sunah muakkad itu semaksimal mungkin kita lakukan. Nah, seperti itu kan? Sekuat dan semampu kita. Kalau kita tidak mampu melakukan sesuatu hal, ya tentu tidak berdosa. Tetapi anjuran kuatnya bagaimana kita menentukan ketentuan itu, seperti itu.
0: Kan ada juga yang bilang ya, Ustaz, ya, kalau misalnya tanggal 8-nya enggak puasa, 9-nya berarti enggak afdol puasanya. Benar enggak sih, Ustaz?
2: Oh, tidak seperti itu.
0: Tidak seperti itu ya. Berarti itu, ya, 9-nya boleh atau dari 1 sampai 9 pun
2: boleh
0: Abdul, sekali ya.
2: Abdul,
0: ya. Abdul sekali.
2: Siap, ya.
0: Baik. Nah, Ustaz, tidak terasa kita sudah hampir di penghujung ya, sebagai penutup juga nih. Apa hikmah utama yang perlu dibawa untuk pendengar kita pagi hari ini terkait tema kita, Ustaz?
2: Iya. Baik, para pemirsa sekalian, ya. Terkait dengan kurban adalah sesuatu yang perintahnya adalah luar biasa. Bahkan dalam surat Al-Kautsar, Allah menggandengkan, ya, inna a'tayna kal kautsar. Ya, walaupun ayat ini kepada Rasulullah, tetapi tentu maknanya kepada seluruh kaum muslimin. Kalian telah Allah berikan karunia yang begitu besar, karunia yang banyak, harta, kesehatan, ilmu, keamanan. Nah, ketika kalian Allah berikan nikmat yang banyak ini, maka laksanakanlah sholat, fasholli li rabbika wanhar. Kemudian berkurbanlah. Nah, gitu ya. Menyembelihlah hewan kurban. Tadi kita sudah menyampaikan bahwa betapa beratnya ya cerita atau kisah tentang kurban ini. Bagaimana Habil, Qabil, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang telah mencontohkan, Nabi kekasih Allah mencontohkan kurban itu adalah gambaran keikhlasan seorang muslim. Perintah kurban dalam Islam bukan setiap bulan, tetapi anjuran, dan ini menjadi sunnah muakkad adalah setahun sekali. Rasanya kalau perintah itu setahun sekali tak mampu kita lakukan, betapa naifnya kita. Apalagi ketika kita ya merujuk, melihat mampu membeli yang makruh, ya sehari bisa sampai 50 ribu membeli yang makruh, ya tetapi tak mampu berkurban, ya yang hanya kurang dari 3 juta selama setahun, rasanya ya kita harus berpikir lebih keras. Masih ada waktu kita untuk menguatkan diri kita bahwa kurban ini telah Allah contohkan sedemikian rupa betapa beratnya, tetapi berat apapun itu menggambarkan keikhlasan bagi seorang hamba Allah. Oleh karena itu, mudah-mudahan pada tahun ini Allah pun memberikan kemudahan untuk kita semua melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala.
0: Demikian. Baik, pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung program Mutiara Pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk Ustadz Asman Hasanuddin SAG atas ilmu, nasihat, dan hikmah yang telah disampaikan kepada kita semua pagi hari ini, pendengar. Semoga kita mampu meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihi salam, kesabaran Siti Hajar, dan ketaatan Nabi Ismail dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Riri Handayani pamit ya, sampai jumpa, selamat pagi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.
1: Bagaimana gaya men Gelora Bung Karno, Istora Senayan, lagi itu kita buat.
2: Kami berharap akan dan dapat kembali ke Kota Pekanbaru.
0: Baik pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau melakukan pembenahan terhadap Stadion Utama Riau agar dapat seperti Gelora Bung Karno atau GBK. Job Fair 2026 Pekanbaru tawarkan 1.308 lowongan pekerjaan dari 34 perusahaan dan industri bagi ribuan lulusan SMK. Pendengar Warta Riau Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Lohak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi hari Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya Riri Handayani.

0: Warga keluhkan pemadaman listrik yang terjadi di Pekanbaru dan sekitarnya. PLN turunkan tim lakukan pemeriksaan sistem kelistrikan. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
1: Pekanbaru dilanda pemadaman listrik pada Jumat malam yang menyebabkan sejumlah kawasan di kota dan sekitarnya mengalami kondisi gelap gulita. Warga mengaku aktivitas terganggu akibat listrik yang tiba-tiba padam. Salah seorang warga kota Pekanbaru, Robert, menyampaikan keluhan karena pemadaman terjadi tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya. Kondisi ini membuat aktivitas malam hari terhenti, mulai dari jaringan internet hingga kegiatan lainnya yang bergantung pada listrik.
2: Pemadaman listrik di Pekanbaru, gimana nih tanggapannya, Bang?
3: Ya tadi mati lampu sejak pukul 18.45 ya. Saya tadi waktu itu sedang melakukan pekerjaan dan sekarang pukul 18.11 kurang lebih 2 jam lampu juga belum kunjung hidup. Dan tadi saya juga dapat informasi akibat mati lampu ini akibat adanya gangguan transmisi di daerah Sumbagut ya, di Sumatera Barat, Kepulauan Riau dan Riau sendiri.
2: Ini apa yang ingin kita sampaikan nih, agar seperti apa?
3: Ya harapannya untuk PLN sendiri untuk mempercepatlah memperbaiki supaya aktivitas masyarakat akan kembali normal nanti.
1: PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Riau dan Kepulauan Riau saat ini tengah melakukan pemeriksaan menyeluruh terkait gangguan sistem kelistrikan yang terjadi di wilayah Riau dan sekitarnya pada Jumat malam sekitar pukul 18.44 waktu Indonesia Barat. Humas PLN UP3 Pekanbaru, David, menyampaikan bahwa tim teknis PLN telah diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pengecekan pada sistem dan jaringan kelistrikan guna menelusuri penyebab gangguan tersebut.
4: Sampai saat ini kita masih menunggu info terbaru. Sementara statementnya memang lagi ada gangguan meluas di wilayah Riau dan sekitarnya di jam 18.44. Masih dicek, Pak, untuk proses recovery. Kami juga masih nunggu info penyebabnya apa, terus berapa pemulihannya.
1: PLN mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik selama proses penanganan berlangsung. Informasi perkembangan penanganan gangguan akan disampaikan secara berkala. PLN menyatakan akan terus melakukan upaya pemulihan sistem secara bertahap hingga pasokan listrik kembali normal. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Provinsi Riau melakukan pembenahan terhadap Stadion Utama Riau agar dapat seperti Gelora Bung Karno atau GBK. Femi Astiovani melaporkan.
5: Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto berkeinginan Stadion Utama Riau dapat seperti Gelora Bung Karno atau GBK Jakarta yang menjadi pusat olahraga dan berkumpulnya masyarakat. PLT Gubernur mengatakan agar dapat seperti GBK maka Stadion Utama harus segera dibenahi. Di antaranya harus dilakukan perbaikan gedung, jalan dan juga sarana yang lainnya. Selain sarana dan fasilitas, PLT Gubernur juga mengingatkan Dinas Pemuda dan Olahraga di Dispora Riau untuk menjaga keamanan di kawasan stadion. Jangan terjadi pengerusakan atau pencurian fasilitas milik pemerintah provinsi yang ada di sana. PLT Gubernur menuturkan dengan dibenahi Stadion Utama maka nantinya akan banyak masyarakat yang berkumpul untuk berolahraga dan menghidupkan geliat ekonomi warga.
6: Dan kedepannya tadi saya bicara ke Indra, pengen nanti ke depan yang di luar pun kita pagar. Luar kita pagar semua. Bagaimana gaya men Gelora Bung Karno, Istora Senayan, nah gitu kita buat. Dari ada yang nanti bisa kita buat kantor-kantor di sana, kita sewakan yang akan bisa untuk menghidupkan ini, untuk bayar listriknya, sewa-sewanya, dan bisa kita sewakan untuk distribusi, ya Pak ya, untuk bisa kamar ini kan banyak Pak yang minat. Nah ini banyak minat, nanti hasilnya inilah dapat distribusi dan bisa untuk membiayai diri dia sendiri minimal untuk bayar listriknya sebulan.
5: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Yurnalis menuturkan pihaknya akan segera melakukan pembenahan secara bertahap termasuk dengan akan dilakukannya penataan terhadap pedagang yang ada di depan Stadion Utama.
7: Ya itulah, tadi juga sudah saya sampaikan sama itu bakal menjadi agenda kerja juga. Tapi ya kita benahin dulu dari satu persatu ya. Nah, saya berharap juga nanti pembangunan pagar itulah, karena kita membayangkan kalau kawasan stadion ini lolos dari ini. Ya, mudah-mudahan aja ke depan pagar itu bisa kita.
5: Kepala Dispora Provinsi Rio Jurnalis mengharapkan kedepannya stadion utama dapat menjadi pusat olahraga masyarakat yang bisa membangkitkan ekonomi warga dan daerah. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Job Fair 2026 Pekanbaru tawarkan 1.308 lowongan pekerjaan dari 34 perusahaan dan industri bagi ribuan lulusan SMK. Alwi Suryatmaja melaporkan.
8: Job Fair 2026 yang telah dibuka di Sukaramai Trade Center Pekanbaru yang berlangsung 21 hingga 23 Mei 2026 menghadirkan peluang kerja dari 35 perusahaan dengan total 1.308 lowongan pekerjaan. Nila selaku Ketua Panitia Job Fair 2026 menambahkan bahwa peserta yang hadir merupakan alumni dari berbagai angkatan, baik yang sudah maupun belum bekerja, khususnya alumni SMK se-Provinsi Riau.
9: Peserta yang ikut dalam kegiatan Job Fair ini adalah seluruh alumni di berbagai angkatan yang belum ataupun sudah bekerja, alumni SMK se-Provinsi Riau. Adapun peserta industri yang ikut dalam
8: Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Arisman Yahya menyampaikan apresiasi atas antusiasme peserta. Ia mengatakan acara ini menjadi bukti sinergi antara pemerintah provinsi, lembaga pendidikan dan pihak industri untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang produktif di Riau.
10: Kalau kami lihat ada sekitar 4% lebih

0: Ribuan peserta diharapkan mampu memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin, mengikuti setiap sesi dan melakukan registrasi di stand yang telah disediakan. Job Fair 2026 ini tidak hanya menawarkan lowongan pekerjaan, tetapi juga informasi seputar pengembangan karir. Demikian, Alwi Suratmaja melaporkan.
1: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru menggelar kegiatan aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu dalam rangka melindungi Riau dan bahaya obat-obat tertentu. Dilaporkan Tongkulem Siregar.
2: Aksi dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama sebagai momentum penting untuk memperkuat benteng pertahanan preventif guna melindungi kesehatan masyarakat, khususnya generasi muda. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, Alexander, menyampaikan bahwa maraknya penyalahgunaan obat-obat tertentu seperti tramadol, trihexyphenidyl, ketamin, hingga dextromethorphan saat ini sudah berada di level yang mengkhawatirkan. Bukan hanya mengganggu kesehatan masyarakat, tetapi juga mengancam kualitas sumber daya manusia. Selama ini, Balai POM masih melakukan tindakan represif melalui penindakan dan intensifikasi pengawasan. Namun langkah tersebut akan jauh lebih optimal jika diimbangi dengan aksi pencegahan atau preventif secara bersama-sama.
3: Sebagai informasi bagi kita, kemudian tentunya perlu tindak lanjut dengan komitmen yang telah kita tanam.
2: Sementara Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, Ali Mahfud, mengupas tuntas penanganan penyalahgunaan obat-obat tertentu.
4: Budaya masyarakat kita itu budaya
2: aksi nasional dihadiri perwakilan pemangku kepentingan utama di Provinsi Riau. Langkah kolaboratif sengaja melibatkan berbagai unsur untuk memastikan pengawasan dan edukasi berjalan dari hulu ke hilir. Reporter Tengkulem Siregar, RRI Pekanbaru.
1: BPK RI dan PT PII tinjau proyek KPBU Spam Kota Pekanbaru. Pemerintah kota siapkan strategi optimalisasi proyek SPAM. Raudatul Fatihah Rizani, kontributor RRI Pekanbaru.
5: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia bersama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia melakukan kunjungan lapangan dan audiensi bersama pemerintah kota Pekanbaru. Agenda ini dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan pemeriksaan atas pelaksanaan proyek kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU untuk sistem penyediaan air minum atau SPAM kota Pekanbaru. Perwakilan tim BPK RI menyampaikan kunjungan ini merupakan rangkaian evaluasi dokumen serta peninjauan langsung guna mendapatkan data yang komprehensif di lapangan. Dalam sesi koordinasi tersebut, tim pemeriksa turut mempertanyakan kebijakan jangka panjang daerah dalam menjaga keberlangsungan operasional mitra BUMD.
6: Yang tetap berjalan dan dapat melayani masyarakat itu dari pemerintah kota, ada plan ke depannya gimana nggak Pak untuk mendukung PDAM?
5: Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Ingot Ahmad Huta Suhud menjelaskan capaian awal proyek memang mengalami sejumlah deviasi karena rendahnya target realisasi pelanggan baru. Kondisi ini membuat volume air yang dihasilkan tidak terserap secara seimbang oleh konsumen. Guna mengatasi persoalan tersebut, pemerintah Kota Pekanbaru kini tengah mempersiapkan strategi khusus di internal maupun eksternal instansi.
7: Pertama, kita terus akan melakukan efisiensi di tingkat manajemen di PDAM. Kita tidak mau karyawan-karyawan itu tidak produktif, mendorong supaya karyawan kita semuanya kontribusinya jelas untuk perusahaan, jadi dia supaya lebih profesional. Yang kedua, satgas kita akan mulai, kemarin sudah mulai tapi mungkin akan kita optimalkan lagi untuk mendorong terlaksananya amanat-amanat dari Peraturan Wali Kota nomor 9 tahun 2006 tentang pengendalian penggunaan air tanah itu. Ya. Di samping untuk konservasi lingkungan, juga kan untuk mendorong masyarakat kita bergerak menggunakan air PDAM pertimbangan.
5: Melalui ketegasan aturan dan pembenahan struktur usaha, pemerintah daerah berharap sektor kesehatan publik dan pelestarian alam dapat berjalan beriringan. Seluruh hasil pertemuan ini kemudian disikapi dengan penandatanganan berita acara bersama. Raudatul Fatihah Rizani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
1: Isu pengurangan penggunaan bahan bakar minyak jenis Pertalite untuk kendaraan ber-CC 1400 telah beredar. Aturan tersebut belum ada diterima pihak SPBU di Pulau Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
8: Isu pembatasan penggunaan bahan bakar minyak BBM subsidi jenis Pertalite untuk kendaraan berkapasitas mesin di atas 1.400 cc ternyata belum berdampak terhadap aktivitas pengisian BBM di sejumlah SPBU di Bengkalis. Pantauan di beberapa SPBU pada Kamis 21 Mei 2026, kondisi antrian kendaraan terlihat normal dan tidak terjadi penumpukan kendaraan roda 4 seperti yang dikhawatirkan masyarakat. Di SPBU Selat Baru, Kecamatan Bantan misalnya, antrian kendaraan roda 4 terlihat lengang sejak pagi hingga sore hari, dan kemudian pada hari Rabu kemarin hanya beberapa kendaraan yang terlihat melakukan pengisian bahan bakar minyak subsidi jenis Pertalite. Kondisi serupa juga terlihat di SPBU Jalan Lembaga Bengkalis. Tidak tampak antrian kendaraan mengular di area pengisian BBM. Bahkan SPBU sempat mengalami kekosongan stok sementara dan juga menunggu pasokan BBM masuk kembali pada sore harinya. Sementara itu di SPBU Jalan Banten Desa Senggoro, aktivitas pengisian BBM juga berlangsung normal tanpa antrian panjang kendaraan. Pengelola SPBU Jalan Banten Ujang mengatakan hingga saat ini pasokan BBM dari Pertamina masih berjalan lancar dan sesuai dengan permintaan SPBU. Ia menambahkan kondisi penjualan BBM subsidi di SPBU tersebut juga berjalan seperti biasa tanpa adanya lonjakan pembelian. Terkait isu pembatasan pengisian Pertalite bagi kendaraan berkapasitas mesin di atas 1.400 cc, Ujang mengaku hingga kini belum menerima informasi resmi dari pihak Pertamina.
9: Hari ini 15 KL.
10: Oh, hari ini 15 KL ya, berarti sekitar 10 KL semalam. Hari ini 15.
9: Ya.
10: Tapi habis terjual semalam semuanya.
9: Habis. Ya. 10 itu sebentar ya.
10: Tapi masih ini kan ada peringatan-peringatan enggak datang ke kita?
9: Ya kita was-was juga sebab kita kan sama sama barcode ada sama barcode.
10: Oh, barcode masih masalah ya, kendalanya masih lancar ya?
9: Masih lancar lah.
8: Ujang juga menyebutkan belum adanya informasi resmi dari Pertamina terkait pembatasan kendaraan di atas 1.400 cc untuk pengisian Pertalite. Saat ini pihaknya masih melayani seluruh kendaraan tentunya dengan syarat memiliki barcode My Pertamina yang sesuai dengan nomor polisi kendaraan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
1: Panitia Waisak melakukan briefing atau geladi bersih pada persiapan perayaan yang matang dan tertib. Selengkapnya Afifah, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
11: Kesibukan terlihat di titik pusat persiapan Jalan Karet Pekanbaru. Hingga H-1, panitia menyatakan kesiapan teknis telah mencapai 85%. Tahun ini, pawai mengusung tema Dharma sebagai penjaga perdamaian dunia. Ia bertujuan menyebarkan kasih sayang kepada seluruh makhluk. Ani Rudda, selaku ketua panitia Waisak Bersama, menegaskan bahwa tanggung jawab tahun ini terasa spesial demi menyukseskan perayaan yang menjadi simbol kebersamaan umat Buddha di Riau tersebut.
12: Tahun ini kita memang ditunjuk jadi ketua, maka ada sebagai spesial. Jadi maka kita tanggung jawab tuh pawai ini harus sukses. Jadi maka kita sudah mempersiapkan segalanya. Semoga tidak ada yang tinggal ya.
11: Animo masyarakat dan instansi untuk terlibat dalam pawai tahun ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sekretaris Panitia Vina Anggrini mencatatkan ribuan peserta telah terdaftar secara resmi untuk memadati rute yang telah ditentukan. Mulai dari Jalan Karet hingga melintasi protokol Jalan Jenderal Sudirman.
13: Karet kita keluar ke Juanda, kemudian kita masuk ke Ayani.

0: dari sekolah Santa Maria, dari Dharma Yuda, ataupun ya tokoh masyarakat yang non-Buddhis juga berpartisipasi.
1: Pawai dijadwalkan akan dilepas secara resmi pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat oleh Wali Kota Pekanbaru bersama jajaran Kemenag Riau dan Polresta Pekanbaru. Masyarakat dihimbau untuk memperhatikan pengalihan arus lalu lintas sementara di sekitar rute jalan utama guna mendukung kelancaran acara tersebut. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
2: Dalam rangka semangat kebersamaan lintas umat beragama, Ikatan Keluarga Persaudaraan Tionghoa Bengkalis gelar donor darah peringati Idul Adha dan Waisa. Informasi disampaikan reporter Muhammad Fiza.
3: Semangat kebersamaan lintas umat kembali terlihat di Kabupaten Bengkalis melalui aksi donor darah yang digelar Ikatan Keluarga Persaudaraan Tionghoa Bengkalis atau IKPTB pada Kamis pagi. Kegiatan berlangsung di Sekretariat IKPTB Cabang Bengkalis Jalan Rumbia dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dan Hari Raya Waisak 2570 BE. Kegiatan sosial tersebut terlaksana melalui kolaborasi bersama PMI, MUI Kabupaten Bengkalis dan Panitia Waisak bersama Kabupaten Bengkalis. Aksi donor darah diikuti masyarakat dari berbagai kalangan dengan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial. Ketua IKPTB Bengkalis Huang Ikchen mengatakan, donor darah merupakan agenda rutin organisasi yang dilaksanakan beberapa kali dalam setahun sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan darah. Pada kegiatan kali ini, panitia menargetkan sebanyak 150 kantong darah dapat terkumpul.
4: Memang agenda kita ya, dalam satu tahun donor darah itu kan kita memang melaksanakan beberapa kali. Jadi kebetulan untuk bulan ini ya bertepatan dengan hari besar Idul Adha, juga hari besar Waisak. Jadi kita ambil momen ini untuk bersama-sama kita berkolaborasi. Kalau yang dari apa, kita dengan MUI. Kemudian dari perayaan Waisaknya, mereka itu ada yang namanya Panitia Waisak Bersama. Jadi kita berkolaborasi dengan MUI dan Panitia Waisak Bersama untuk pelaksanaan donor darah kali ini.
3: Sementara itu, Ketua MUI Kabupaten Bengkalis Amrizal mengapresiasi kegiatan donor darah lintas umat tersebut.
5: Ya, sangat mengapresiasi lah kegiatan aksi donor darah yang ditaja oleh Ikatan Keluarga Persaudaraan Tionghoa Bengkalis berkolaborasi dengan MUI. Ini sebagai ikhtiar untuk menjamin dalam tanda petik ketersediaan darah di Palang Merah Indonesia, yang dengan itu mudah-mudahan sewaktu-waktu bagi pasien yang membutuhkan untuk transfusi darah nanti bisa dipenuhi.
3: Lebih lanjut, Buya Amrizal juga mengatakan sebagai bentuk apresiasi, panitia juga menyediakan bingkisan beras 5 kg bagi setiap peserta yang berhasil mendonorkan darahnya. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.

0: SDIT Ibu Harapan Bengkalis menggelar kegiatan outing class ke Bank Riau Kepri Syariah atau BRKS. Nah, kegiatan ini bertujuan mengenalkan fungsi mata uang dan dunia perbankan sejak dini. Berikut laporan Nur Fitriani.
1: SDIT Ibu Harapan Bengkalis kembali menghadirkan pembelajaran berbasis praktek melalui kegiatan outing class ke Bank Riau Kepri Syariah atau BRKS. Kepala Sekolah Saparudin menjelaskan kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang mata uang dan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kegiatan tersebut, siswa diajak melihat langsung aktivitas di dunia perbankan mulai dari pelayanan nasabah hingga pengenalan berbagai jenis uang rupiah.
2: Ada kegiatan outing kelas terus juga di BRK tentang mengenal mata uang dan fungsi uang.
1: Pihak Bank Riau Kepri Syariah juga menyampaikan materi tentang pentingnya menjaga uang, memahami fungsi uang sebagai alat tukar, serta membangun kebiasaan menabung sejak usia dini. Saparudin berharap kegiatan outing kelas ini dapat menambah wawasan siswa dan menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya literasi keuangan bagi anak-anak. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Sapi kurban Presiden Prabowo telah tiba di Kepulauan Meranti.

0: Sapi seberat hampir 1 ton itu kini dirawat di salah satu peternakan sapi di Desa Gogok Darussalam. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
1: Sapi kurban milik Presiden Prabowo Subianto Kamis sore tiba di Kepulauan Meranti. Sapi dengan jenis simental dengan berat sekitar 903 kg itu kini berada di salah satu peternakan sapi di Desa Gogok Darussalam, Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kepulauan Meranti, Puandi, mengatakan sapi untuk Meranti memiliki bobot ketiga terberat seprovinsi Riau. Sapi kurban Prabowo terberat berada di Kota Pekanbaru dengan bobot 1,15 ton, disusul sapi kurban milik Indragiri Hulu seberat 1 ton dan Meranti dengan berat 903 kg.
2: Itu berat terakhir ditimbang kemarin 903. Kita nomor 3 kita tuh
3: di Riau.
2: Di Riau. Yang besar tuh Kota Pekanbaru. Berat 1 ton 15 kg. Yang kedua Inhu kalau enggak salah 1 ton, yang ketiga kita 900. 3 kilo.
1: Untuk mendapatkan sapi dengan bobot besar bukanlah hal mudah. Hal itu diakui Kepala Bidang Peternakan di DKPP Kepulauan Meranti, Herman. Pihaknya sempat kesulitan pasalnya sapi lokal di Meranti tidak ada yang memiliki bobot seperti yang disyaratkan. Namun demikian sapi dengan jenis simental itu berhasil diperoleh dari luar Meranti.
4: Tahun lalu kan karena dua kan mencari berat bobot yang disyaratkan itu susah. Kita ambil ini alhamdulillah lah dapat kita yang berat hampir 1 ton itu. Di Meranti ini rata-rata berat tidak ada yang segitu, paling yang 300-400 adalah.
1: Saat ini sapi kurban milik Presiden Prabowo itu kini dirawat di salah satu peternakan sapi di Desa Gogo. Rencananya Bupati Kepulauan Meranti akan meninjau langsung dan melihat kondisi sapi kurban milik Presiden Prabowo Subianto tersebut. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
0: Baik pendengar, saatnya kita ikuti berita olahraga.

0: Pendengar, kepengurusan baru KONI Pekanbaru mulai menyiapkan strategi untuk mengembalikan kejayaan olahraga di ibu kota Provinsi Riau. Salah satu langkah yang akan dilakukan yakni mengajak kembali atlet asal Pekanbaru yang saat ini membela kabupaten dan kota lain. Khairani Januarini melaporkan.
1: Kepengurusan baru Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Pekanbaru, mulai menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengembalikan kejayaan olahraga ibu kota Provinsi Riau. Salah satu fokus utama yang akan dilakukan, yakni mendata dan mengajak kembali atlet asal Pekanbaru yang saat ini membela kabupaten dan kota lainnya. Sekretaris Umum KONI Pekanbaru, Sanuar Haris, mengatakan langkah tersebut dilakukan karena prestasi olahraga Pekanbaru dalam beberapa tahun terakhir dinilai mengalami penurunan. Menurutnya, banyak atlet potensial asal Pekanbaru yang kini memperkuat daerah lain sehingga berdampak terhadap kekuatan kontingen Pekanbaru dalam berbagai ajang olahraga. Ia menegaskan pihaknya akan melakukan pendataan ulang terhadap atlet-atlet potensial asal Pekanbaru sebagai bagian dari pembinaan jangka panjang.
2: Tentunya kita berharap pada ada atlet yang sudah pindah ke kabupaten kota lainnya, kami berharap akan dan dapat kembali ke Kota Pekanbaru. Bagaimanapun Kota Pekanbaru ini adalah kota kita. Kita harus membesarkan nama Kota Pekanbaru di kancah olahraga nasional maupun internasional nantinya. Kami berharap tentunya nanti dengan kolaborasi dengan pemerintah Kota Pekanbaru, tentu kita berharap atlet-atlet kita nanti diberi pembinaan oleh pemerintah Kota Pekanbaru dari KONI Pekanbaru nantinya. Harap.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi Kabid Binpres KONI Pekanbaru, Nabawi, mengatakan pihaknya juga menyiapkan aturan khusus dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Kota atau PORKOT mendatang. Menurutnya, atlet yang mengikuti PORKOT nantinya akan diminta menandatangani fakta integritas sebagai bentuk komitmen membela Kota Pekanbaru.
3: Untuk langkah-langkah atlet-atlet prestasi yang sudah pindah ke kabupaten kota yang lain, salah satunya itu mungkin ya, kita membuat PORKOT, nanti kita akan ada fakta integritas baik atlet yang akan mengikuti PORKOT. Salah satunya isinya nanti apabila dia mengikuti PORKOT, dia telah harus melebur ke Kota Pekanbaru. Tidak ada lagi akan mengikuti kabupaten yang lain. Itu salah satunya tujuan untuk kita melaksanakan PORKOT.
1: Ia berharap langkah tersebut dapat memperkuat loyalitas atlet sekaligus menjadi bagian dari upaya pembinaan olahraga yang lebih terarah di Pekanbaru. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Pekanbaru bersama Federasi Olahraga Karate Indonesia Pekanbaru gelar Pekanbaru Open National Karate Cup Champion Piala Wali Kota 2026. Haryo Gunawan melaporkan.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru bersama Federasi Olahraga Karate Do Indonesia, Forki Kota Pekanbaru, menggelar Pekanbaru Open National Karate Cup Champion Piala Wali Kota di Gelanggang Remaja Pekanbaru, Jumat 22 Mei 2026. Kejuaraan karate tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, dan diikuti ratusan atlet dari berbagai daerah. Event berlangsung selama 3 hari, mulai 22 hingga 24 Mei 2026. Ketua Forki Kota Pekanbaru, Ririn Handayani, mengatakan kejuaraan tersebut diikuti 17 kontingen dari kabupaten dan kota di Provinsi Riau serta peserta dari luar daerah.
5: Kalau Riau, sampai seluruhnya hadir kabupaten kota ya, kalau Riau. Ada yang mewakili Forki, ada yang mewakili perguruan masing-masing. Kalau yang dari luar Riau itu ada dari Lingga, Kepulauan Riau, dan ada dari Sumatera Utara, itu dari luar Riau. Kemarin Sumbar dan Jambi itu mengirimkan surat ke kita, tidak bisa ikut karena masa berkabung di mereka. Biasanya kan kita selalu sama-sama ya. Nah, kemudian kalau jumlah peserta itu sekitar 766, kalau jumlah kelas 867 kelas yang dipertandingkan.
4: Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho berharap kejuaraan tersebut dapat berjalan lancar dan melahirkan atlet-atlet karate terbaik yang mampu berprestasi di tingkat lebih tinggi.
6: Mudah-mudahan event PON KACI ini tahun 2026 Pekanbaru Open National Karate Cup Champion Piala Wali Kota berjalan dengan sukses, lancar, dan menghasilkan atlet-atlet yang terbaik. Mudah-mudahan tahun depan lebih seru lagi.
4: Melalui kejuaraan tersebut, para atlet diharapkan dapat menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding sekaligus meningkatkan kemampuan dan pengalaman dalam menghadapi kompetisi tingkat nasional. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar RRI Pekanbaru, gelar dengar bareng Pesta Bola Dunia. Alwis Suryatmaja melaporkan.
7: Menyambut Piala Dunia 2026, Radio Republik Indonesia menghadirkan program istimewa bagi sahabat tunanetra, yaitu Pesta Bola Dunia 2026, kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau PERTUNI Provinsi Riau. Program bertujuk dengar bareng ini memungkinkan penyandang disabilitas netra menikmati siaran pertandingan sepak bola secara lengkap dan interaktif. Ketua Program Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru, Amran Syarifuddin, menjelaskan bahwa program ini merupakan produksi pusat yang digelar secara nasional.
8: Ada program dari Direktorat PP kita, Program Provinsi Jakarta, bahwa akan ada konten siaran acara namanya Dengar Bareng yang kita tujukan kepada sahabat-sahabat kita yang tunanetra. Jadi kita gandeng se-Indonesia nih pertuninya. Jadi data di Dir PP itu, semua nomor-nomor ketua pertuni itu sudah kita punya, dan kita mengontak beberapa pertuni, salah satunya Pertuni Riau dan juga Pekanbaru.
7: Sementara itu, Ketua Pertuni DPD Provinsi Riau, Zulfikar, menyambut baik hal ini. Ia juga menekankan melalui program ini mereka dapat mengikuti setiap detik pertandingan, mendengar komentar statistik dan momen-momen penting pertandingan Piala Dunia.
9: Apa? Karena bisa dilihat bagi orang yang melihat. Tapi bagi kami tunanetra, disabilitas netra, sangat berharga sekali dengan adanya bantuan atau kegiatan yang diselenggarakan oleh RRI.
7: Diharapkan program ini juga menjadi contoh bagaimana teknologi dan kolaborasi dapat menjembatani kesenjangan, memastikan setiap penyandang disabilitas netra tetap dapat menikmati hiburan dan olahraga besar tanpa terkendala. Demikian Alwis Suryatmaja melaporkan.
0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau melakukan pembenahan terhadap Stadion Utama Riau agar dapat seperti Gelora Bung Karno atau GBK. Job Fair 2026 Pekanbaru tawarkan 1.308 lowongan pekerjaan dari 34 perusahaan dan industri bagi ribuan lulusan SMK. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
10: Demikian Warta Riau Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: A strategic province that is famous for its distinctive Malay culture. Riau province is also known as Bumi Lancang Kuning, with a friendly and helpful community. Riau, the homeland of Melayu.

0: Margarita.
1: Sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut, hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut.
2: Kita buat slogan aja bahwa

0: Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Wakil Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang aman. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Rudy Hartono melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendao dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama, Wakil Presiden perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
2: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan sampan. Ya, hanya itu keinginan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
1: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotendao sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotendao. Namun demikian, alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
3: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah cukup baik, off-taker juga sudah